Mahina Mogi, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman menyebut ilegalitas sertifikasi pemasaran aksi digital dan pembiayaan masih menjadi tantangan UMKM. Kemudian UMKM kemudian merujukkan jumlah program utama untuk menjawab tantangan tersebut. Maman menyampaikan hal itu saat memaparkan rencana kerja dan anggaran Kementerian UMKM 2027 dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI. Ia juga menyebut pelatihan dan pendampingan UMKM belum terpadu sehingga telah diintegrasikan melalui Prokesra. Informasi selanjutnya, Bupati Lampung Timur Ella Siti Nuriyamah menerima silaturahmi siswa sekolah staf dan komando Angkatan Darat tahun 2026 dalam rangka membahas penguatan kompetensi, strategi pencegahan serta penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah Kabupaten Lampung Timur Senin 31 Agustus 2026. Demikian sikap Leonardo Dimpasnya melalui tunggal di wakil jajam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi.

dari siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

0: Ya Allah, podok buluku kan hinji. Bang api-api sih ketebeli mahal unyin-unyin. Membeli cabai, bawang, gula, segala macam minyak. Cakak unyin-unyin. Api cepat ku masuk lah podonya ada yuk. Malah cakak unyin-unyin segasa.
1: Allah api-api doni kunyi susi. Ngalah kau suar tak geret debi kani. Soal kamu pagi-pagi disakit cuping kau.
0: Anaknya jabit warung. Mek warung ni minah cakak unyin kegani. Mek warung sadia cakak muni kegani. Ajo ke masak. Mek di unyin-unyin kegani warung cakak unyin-unyin. Sakit ulung ya Allah.
1: Niku mah belanja kodo di koperasi merah putih yang pemerintah dusun do niku nya.
0: Api-api mone wak koperasi merah putih apa ceritanya nuk ida?
1: Sina koperasi desa merah putih na program nasional ya pemerintah. Guna ngediriko segelaknya 80 ribu koperasi di seluruh desa kayak kelurahan susi.
0: Api mone fungsi ini koperasi sina. Dacok kodo ngehepang ku papan hokeko.
1: Ih, bugu pemerintah paham jemaham supaya kan lebih sejahtera. Tujuan kayak manfaat nenji jadi motor penggerak ekonomi desa, nekan harga di tingkat konsumen sih diku meki-meki jenona.
0: Walah. Aku masih sana.
1: Lapah, kuantak kopa. Lapah, lapah, lapah, lapah, lapah.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Sang Merah Putih.
4: Kemerdekaan bukan Omat hanya tentang perjuangan segera di medan perang. Kemerdekaan juga tentang mereka yang hari ini terus mengabdi, bekerja, dan memberikan manfaat bagi negeri. Mereka adalah para guru yang dengan sabar mendidik dan menyiapkan generasi penerus bangsa. Mereka adalah para tenaga kesehatan yang berjuang menjaga harapan dan menyelamatkan kehidupan. Mereka adalah petani yang menjaga ketahanan pangan, nelayan yang menghidupkan ekonomi pesisir, dan masyarakat yang tulus membantu sesama. Pahlawan masa kini tidak selalu memakai seragam perjuangan, tidak selalu mendapat penghargaan atau tanda jasa. Namun, setiap pengabdian dan kebaikan yang dilakukan menjadi bagian dari perjalanan Indonesia. Di usia ke-81 tahun Republik Indonesia, mari hormati para pahlawan masa kini. Karena menjadi pahlawan bukan hanya tentang nama besar, tetapi tentang kontribusi nyata untuk bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia Merdeka, Indonesia

0: bisa buat tidur cepat ini. Minum dulu lah. Lah, kenapa semua putih kayak gini? Di mana saya ini?
1: Bro, bro, kamu itu habis minum 4 butir obat cuma buat tidur cepat tanpa resep dokter lagi.
0: Lah, siapa kamu ini? Kata teman saya aman-aman aja, enggak apa-apa.
1: Lah, tuh teman kamu masuk rumah sakit jiwa.
0: Hah? Yang mana lagi dikit?
1: Teman dipercaya. Teliti dulu makanya sebelum dikonsumsi.
0: Anah, jadi lewat saya ini.
2: Alprazolam adalah obat golongan benzodiazepin yang biasanya diresepkan dokter untuk mengatasi gangguan kecemasan, serangan panik, atau insomnia berat. Tetapi hati-hati, ini bukan obat biasa. Alprazolam bekerja langsung pada otak dan sistem saraf pusat, membuat efek tenang yang kuat. Itulah sebabnya penggunaan tanpa resep atau pengawasan medis bisa sangat berbahaya. Salah satu bahayanya adalah ketergantungan. Orang yang mengkonsumsi Alprazolam secara terus-menerus bisa jadi tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, bahkan sakit tanpa obat itu. Lama-lama kebutuhan dosis lebih tinggi untuk merasakan efek yang sama, inilah yang disebut dengan toleransi. Dan jika tiba-tiba berhenti, bisa muncul gejala putus zat seperti gelisah ekstrim, kejang, bahkan halusinasi. Yang lebih mengerikan, jika dikonsumsi berlebihan atau dicampur alkohol dan obat lain, Alprazolam bisa menyebabkan overdosis, gangguan pernafasan, bahkan kematian.
3: Korannya koran.
4: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.
5: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.

0: Wabarakatuh, Tabik pun. Sastra lisan Lampung adalah milik suku Lampung secara kolektif. Ciri utamanya, kelisanan, anonim, dan lekat dengan kebiasaan, tradisi, dan adat istiadat dalam kebudayaan masyarakat Lampung. Sastra ini banyak tersebar dalam masyarakat dan merupakan bagian sangat penting dari khasanah budaya etnis Lampung. Berikut pemaparan sastra lisan Lampung.
1: Sastra lisan itu contoh kita akan menulis kronologis seseorang yang akan berumah tangga. Kita jabarkan itu kronologisnya, umpamanya Dinda Susi, umpamanya kalau nanti gadis dia punya mantu, mau punya mantu nanti. Di kita cari dulu datanya. Nah, Susi berkeluarga tahun berapa? Nikah tahun berapa? Punya anak berapa, berapa anaknya, lalu suka dukanya dalam berumah tangga apa. Nah, itu yang sebutlah si sastra lisan.
2: Karena itu disampaikan juga secara lisan ya.
1: Iya. Dan itu, nah itu tadi. Nah, begitu sudah dibaca, kalau kita sudah tulis sastra itu, kalau sastra itu kan pengertian bahasa Indonesianya. Kalau kata Lampung itu wawancan. Kalau di apa pepadun ada ngadio. Dan sebagai kalau di pubian ada pisaan. Nah, itu
2: jadi banyak macamnya, Bang.
1: Ya.
0: Sahabat budaya, Bapak A. Effendi Sanusi dalam bukunya membagi sastra lisan Lampung menjadi 5 jenis, yakni peribahasa, teka-teki, mantra, puisi, dan cerita rakyat. Puisi Lampung memiliki ciri-ciri khusus dalam penyusunannya. Di antaranya adalah menggunakan rima ABAB, walau ada yang AAAA. Satu larik terdiri atas 7 suku kata, walaupun variasi ada yang jumlahnya 4 sampai 10 suku kata. Kemudian, satu bait umumnya terdiri dari 4 baris, walaupun juga terdapat variasi lebih dari 4 baris. Sahabat budaya, puisi-puisi Lampung itu dibedakan menjadi fungsinya masing-masing. Ada 5 macam puisi Lampung yang masing-masing memiliki beragam nama, tergantung dengan dialek. Berikut penjelasan narasumber kita.
1: Sastra lisan ada beberapa hal. Pertama yang disebut wawancan. Kedua adalah bubandung. Ada pupancoh. Ada incang-incang. Nah, itu dia yang sekarang yang masih berjalan, yang lain-lain yang tahu saya cuma 3 ini dulu. Ya, wawancan. Sama bubandung. Nah, sama incang-incang. Itu berbeda cuma teknis saja. Kalau contoh, saya kari contoh wawancan. Soalnya contoh gini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nabi sikin 2 pun serta ngalimpura. 10 jari kususun. Kentu nyirang. Cempala nyaman. Kentu mak nyusun. Sejuri jadi menah ni pun.
2: Ya pun.
1: Itu contoh wawancan. Nah, kalau bubandung, dia bubandung ini seperti sama halnya dengan adi-adi. Kalau di Tenggamus atau pesisir sebatin, dialek A, bubandung sama kita nyanyi. Contoh, umpamanya. Kita mau nyanyi apa? Lawi Ibung. Nah, Lawi Ibung ada. Itu Lawi Ibung termasuk bubandung.
2: Bubandung. Bisa diberikan contoh?
1: Ya. Kalau Lawi Ibung. Lawi Ibung. Laparam jama-jama nyusuk kumbang menduri. Imrama pandai di masa. Kama pandai di masa puari. Kama pandai di masa. Indu kapan waktu ni. Itu.
2: Biasa.
1: Itu.
2: Bubandung. Ya.
1: Lawi Ibung.
2: Lawi Ibung. Lawi Ibung.
1: Tapi termasuk juga dia disebut. Ada juga yang mengatakan Bubandung. Cuman Bubandung bidannya. Kalau Bandung bisa. Nyanyi umpamanya. Dek Susi mau nyanyi. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Itu termasuk bubandung. Pantun adi-adi lah, karena penayuan-penayuan itu termasuk bubandung. Nah, penayuan ya itu tadi. Nah, kalau incang-incang

0: incang incang incang mak ngudut, mak ngudut putus hebos tembaku, mati temadan cukut, mati temadan cukut, makai sepatu bebus tang halu.
1: Itu incang-incang.
0: Incang-incang. Nah,
1: biasa.
0: Apa pengertian incang-incang? Incang-incang itu konon ceritanya itu kalau nenek-nenek kita dulu meninda bobokkan cucungnya dalam rewel, dinyanyi-nyanyikan lah itu incang-incang, incang-incang. Itu yang makanya disebut incang-incang. Fungsinya incang-incang itu, nah itu dia. Untuk memenina bobokan anak-anak kecil mau tidur supaya jangan rewel. Itu incang-incang.
2: Seperti yang sudah dijelaskan oleh narasumber kita tadi tentang macam-macam sastra lisan, ternyata Lampung ini memang kaya sahabat budaya. Selain yang dijelaskan tadi, ada juga para dinai, pepancuh, pantun atau segata atau adi-adi, bebandung, ringget, pisaan, waya, ngahahdo, hahiwang, dan masih banyak lagi. Nah, tentu sastra lisan ini mempunyai perkembangan masing-masing. Bagaimana perkembangannya? Berikut penjelasan narasumber kita.
0: Sangat pesat sekali. Sekarang kalau sastra ini di mana-mana, baik di bidang pemerintah maupun dalam hajatan dalam rumah tangga, itu tetap eksis. Nah, pertama dia kalau umpamanya hari-hari besar seperti dalam pemerintahan Tegamus, tetap itu akan dibawakan sastra lisan itu sesuai dengan permohonan yang bersangkutan. Nah, dia umpamanya ini kita menulis apa, wawancan proklamasi
1: kemerdekaan
0: bisa
1: kita tulis ya,
0: kita tulis. Atau nanti umpamanya ada hajatan yang mau pangan sampai agung dan sebagainya, dan sebagainya bisa.
2: Sahabat budaya, upaya untuk melestarikan sastra lisan Lampung adalah tugas kita bersama sebagai generasi muda supaya tidak hilang dan tetap lestari. Tetapi yang lebih utama, pemerintah daerah baik tingkat provinsi ataupun kabupaten juga ikut serta berperan, karena segala kebijakan pemerintah yang menentukan dan masyarakat pun yang menjalankan, sehingga upaya pelestarian seni budaya daerah akan terwujud. Saya Susi Ratu Belia, terima kasih dan sampai jumpa.
3: FM Suara
4: Sada
3: Budaya Lampung.
4: Batak Dodi Yau Salele Ngau Mangolu Bataki Doboanoku. Main musik nih. Sada 2 3.

Ya minamogi, kami sampaikan informasi ke ruang dengaran di dalam program acara Launi pagi gani ya. Nah, kesibukan sehari-hari minamogi kadang membuat gam ya, termasuk anak muda menghabiskan waktu berjam-jam dalam posisi duduk, bekerja di depan komputer, kemudian belajar, berkendara, bermain game ya, hingga menggunakan ponsel ya, bisa membuat waktu berlalu tanpa disadari. Padahal tubuh kita ya, atau tubuh GAM, tetap butuhkan aktivitas dan gerakan agar tetap bugar. Nah, minamogi duduk terlalu lama dan jarang bergerak dapat membuat tubuh terasa kaku dan mudah lelah. Kebiasaan tersebut juga membuat tubuh kurang mendapatkan kesempatan untuk aktif. Karena itu penting untuk mulai membiasakan diri lebih banyak bergerak sejak muda. Menjadi lebih aktif tidak selalu berarti harus melakukan olahraga berat. Langkah sederhana bisa dimulai dari aktivitas sehari-hari, misalnya berdiri dan berjalan sebentar setelah duduk cukup lama, memilih menggunakan tangga daripada lift jika memungkinkan, berjalan kaki ketika pergi ke tempat yang dekat, atau melakukan peregangan ringan di sela pekerjaan. Nah, olahraga rutin juga dapat menjadi pilihan untuk menjaga kebugaran. Tidak perlu memaksakan diri melakukan latihan yang berat, berjalan kaki, jogging, bersepeda, berenang, atau bermain olahraga bersama teman bisa menjadi aktivitas yang menyenangkan sekaligus membuat tubuh lebih aktif. Nah, minamogi, kebiasaan bergerak sejak muda akan lebih mudah ya dipertahankan ketika menjadi bagian dari rutinitas. Tubuh GAM ya akan terbiasa dengan aktivitas fisik sehingga GAM tidak mudah merasa malas untuk bergerak. Yang terpenting adalah melakukannya secara konsisten dan menyesuaikan diri dengan kemampuan tubuh.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bidang Puaki, masyarakat Lampung mengenal gamelan Peking sebagai instrumen musik yang berasal dari skala beha Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini gamelan Peking sudah memiliki laras, yakni laras gimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan Peking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.

0: macet nih.
1: Nanyain udah di mana? OTW.
0: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
2: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
2: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang yuk masuk hari ini.

0: Tanda-tanda agang hutang mana mula singgah di warungku di Ija.
1: Buku paika, minyak paika, gula paika, waiwa asin muat ka?
0: Uat unyin-unyin, saya gede kilo no. Kuku agak pika, gula agak pika, iwa asin agak pika.
1: Yo, sebungkus-bungkus gawo.
0: Di pangak ubi.
1: Iya kan kak, dia hutang sih kak.
0: Nah, ino dia lah, mede. Aduh, keliat dia lah, gaya mulapa. Pasti ni ku kata menjaga ngahutang. Ni ku magakena si jemane. Galakan ni ku wat duit lagi lama duit ku belanja di warung sebelah. Galakan gang ngutang ni ku kata menjaga. Hak bangi hatimu ku kena jemannya.
1: Nya anji ngusung kejeki hatong sadang maka-maka ni ku.
0: Manya pandai nyawa ku ni. Manya pandai nyawa ku ni kejeki. Keinggalan ku kata ngahutang-ngahutang juga.
1: Beno weh. Nya undupana ku bayar. Ku bayar.
0: Nya sama butuh janji, nya mak butuh janji. Ketuk ini kuat duit, mak piapin ku belanja di jaki dan kimo tu, kimo ngedok duit. Dan ku ngedeng dinya.
1: Aduh minyak kau lah, minyak kau mak usai wasine minyak kau. Minyak kau, minyak kayak kuku, aduh minyak kayak kuku kau. Catat pai isuan di catatan mono.
0: Aduh penuh catatan hutangmu di buku ku dia. Aduh penuh sampai di belah catatannya. Aduh penuh, mak ndak lagi pakai ku nyatat hutangmu.
1: Angok kau dipalingi horor warung orang siung ni hari ampunnya.
2: Dalam budaya kita, kepercayaan adalah kehormatan. Hutang di sini, belanja di sana. Bayar hutang, jaga silaturahmi.
3: Minak Muakhi, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung itu sendiri yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah nengah nyampuh. Nah, seperti apa nengah nyampuh menurut budayawan Lampung, Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Harirama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nor.
4: Nengah nyampuh, artinya makam jo hidup dalam satu masyarakat, tatanan masyarakat ciluas. Baik yo masyarakat dalam tatanan masyarakat adat Lampung, masyarakat Lampung secara luas dan masyarakat Indonesia. Oleh kerana sini ham harus nengahnya pun, ham nengah, ham nutuk dalam segala kegiatan, baik kegiatan adat, kegiatan budaya, kegiatan kesenian, kegiatan pemerintahan, si membangun masyarakat, ham nengah. Nah, oleh kerana sini harus dilandaskan jino jama piil pesengi kebersihan jiwa ham dan ilmu. Nah, tanpa ilmu kama dapo nengah nyapur si luas. Nah, dunia aja berkembang terus. Namun kama nengah nyapur, Lampungnya jadi terbatas di Lampung gawo. Harus menengah nyapur baik di Lampung, di Indonesia maupun di dunia.
5: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandrasekhar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandrasekhar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandrasekhar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Minamogi SMA Negeri 3 Belambungan Umpu Kabupaten Waikana memperkuat budaya literasi siswa melalui kerjasama dengan Pustaka Kencana. Kerjasama ini difokuskan pada pengembangan kegiatan literasi dan pemanfaatan sumber daya perpustakaan. Pengelola Pustaka Kencana Eko mengatakan sinergi tersebut menjadi langkah strategis untuk meningkatkan minat baca dan kemampuan literasi peserta didik. Kerjasama juga diarahkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung siswa. Menurut Eko, siswa SMA Negeri 3 Belambungan Umpu selama ini aktif memanfaatkan layanan Pustaka Kencana. Aktivitas tersebut terlihat dari kunjungan siswa untuk membaca dan meminjam berbagai koleksi buku. Siswa cukup antusias memanfaatkan layanan perpustakaan, baik untuk membaca maupun meminjam buku, ujar Eko Prasetyo, Senin 31 Agustus 2026. Informasi selanjutnya. Komandan Kodim 0427 Waikanan Letnan Kolonel Arm Sigit Windarto mendampingi perwira siswa mendirikan reguler L-18 Sesquad dalam kegiatan audiensi yang bertempat di Polres Waikanan Senin 31 Agustus 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari agenda PASIS di Krek L-18 Sesquad dalam memperoleh gambaran dan informasi terkait kondisi wilayah, khususnya mengenai dinamika keamanan serta pelaksanaan tugas dan sinergi antar lembaga di wilayah Kabupaten Waikanan. Dalam kegiatan tersebut, para PASIS mendapatkan pemaparan dan berdiskusi bersama jajaran terkait. Kolonel Arum Sunaryanto, selaku Patun, menyampaikan apresiasi atas dukungan dan pendampingan yang diberikan jajaran Kodim 0427 Waikanan selama pelaksanaan kegiatan tersebut. Demikian sikam Leonardo yang dipasang melalui petunggah di waktu jam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Rajaniti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengar ini. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.
2: Bang merah putih.
3: Kemerdekaan bukan Omat hanya tentang perjuangan di medan perang. Kemerdekaan juga tentang mereka yang hari ini terus mengabdi, bekerja, dan memberikan manfaat bagi negeri. Mereka adalah para guru yang dengan sabar mendidik dan menyiapkan generasi penerus bangsa. Mereka adalah para tenaga kesehatan yang berjuang menjaga harapan dan menyelamatkan kehidupan. Mereka adalah petani yang menjaga ketahanan pangan, nelayan yang menghidupkan ekonomi pesisir, dan masyarakat yang tulus membantu sesama. Pahlawan masa kini tidak selalu memakai seragam perjuangan, tidak selalu mendapat penghargaan atau tanda jasa. Namun, setiap pengabdian dan kebaikan yang dilakukan menjadi bagian dari perjalanan Indonesia. Di usia ke-81 tahun Republik Indonesia, mari hormati para pahlawan masa kini. Karena menjadi pahlawan bukan hanya tentang nama besar, tetapi tentang kontribusi nyata untuk bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia Merdeka, Indonesia Jaya.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: lelah dengan rutinitas. Saatnya kamu berhenti sejenak dan mulai berpetualang. Di sini, mata kita dimanjakan panorama alam. Langkah disambut hangat dengan budaya lokal, dan senyum masyarakat menjadi kenangan yang tak terlupakan. Dari pantai yang menenangkan, kuliner khas yang menggugah selera, hingga spot wisata hits yang siap menghiasi media sosialmu. Liburan gak perlu jauh, gak perlu mahal. Yang kamu butuhkan hanya satu langkah. Datang dan rasakan sendiri pesonanya. Jelajahi pariwisata Indonesia. Karena setiap sudut negeri ini punya cerita untuk kamu bawa pulang.
1: Nilai-nilai keindonesiaan harus diimplementasikan sebagai cara hidup. Melalui nilai-nilai tersebut, Indonesia mampu bangkit dari tantangan yang dihadapi. Bangsa ini harus memahami apa yang akan dilakukan dan didalami terhadap nilai-nilai yang dimiliki. Karena Indonesia berhadapan dengan tantangan infiltrasi ideologi dan berhadapan dengan nilai yang mereduksi kekayaan nilai pada sikap skeptis dan pesimistis. Indonesia memiliki filosofi kehidupan berbangsa yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan aturan yang lainnya, yang menjamin keutuhan kehidupan berbangsa berbasis pada rasa kesatuan nasionalisme yang utuh sejak digaungkan tahun 1908. Mari kita bangkit dimulai dari pembangunan nilai-nilai yang kita miliki, seperti budi pekerti dan nilai gotong royong.

Cara dalam mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, salah satunya dengan menggelar upacara ritual larung saji atau larung sesaji. Ritual ini merupakan bentuk sedekah alam yang dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rejeki terutama dalam bentuk hasil bumi bagi masyarakat. Ritual dilakukan dengan selamatan yang dipimpin oleh para sesepuh desa, sesaji diarak menuju ke pinggir laut. Sesampainya di pinggir laut, sesaji diserahkan kepada sekelompok nelayan yang bertugas melarungkan sesaji. Sesaji diletakkan di atas perahu, kemudian dibawa hingga ke tengah laut, akhirnya dilepaskan menuju samudra luas.

0: Barakatuh, tabib pun. Sahabat budaya, tari piring 12 merupakan tari tradisional yang berkaitan dengan gawi adat masyarakat Lampung yang beradat sebatin. Tari ini berasal dari Skala Beha, Kecamatan Belalau, Lampung Barat. Seperti apa sejarah tari piring? Berikut penjelasan dari narasumber kita, Bapak Baherem.
1: Tari piring 12 merupakan tari tradisional yang berkaitan dengan gawi adat masyarakat Lampung Sebatin, berasal dari Skala Beha, Belalau, Lampung Barat. Orang-orang Lampung Barat Skala Beha hijrah ke Kota Agung dan mendirikan kerajaan yang bernama Kerajaan Biniting. Karena mendapat pengaruh dari pedagang, Kerajaan Biniting berubah menjadi Kerajaan Semaka. Di Kerajaan Semaka inilah muncul tari piring dan kemudian dikembangkan menjadi empat macam. Yang pertama, tari piring biasa, itu yang asli. Si kedua, tari piring muha. Si ketelu, tari piring maju okos. Dan yang terakhir, tari piring 12.
0: Sahabat budaya, tari piring 12 mempunyai dua warna berbeda yang membedakan antara pangeran atau pangeran dan juga masyarakat. Warna kuning biasanya digunakan di sebelah kanan dan warna ini milik pangeran atau ratu. Sedangkan warna putih biasanya dikenakan di sebelah kiri. Warna ini milik masyarakat sebatin atau pemilik adat. Tari piring adalah tarian sang ratu yang ditarikan dikala menyambut para ulu balak dari medan laga atau medan perang. Sang ratu memberikan suguhan kepada ulu balak berupa tarian sebagai ungkapan rasa gembira. Berikut fungsi tari piring selengkapnya.
1: Fungsi sebagai hiburan acara adat atau penyambutan tamu agung. Penari itu ada satu atau dua orang. Busana kostum, pakaian pengantin, adat sebatin merupakan tarian sambutan sang ratu kepada ulu balang dari medan perang sebagai ungkapan kegembiraan. Sang ratu berasal dari kerajaan Paksi Merga Benawang. Adapun sebutan piring 12 sebab Paksi Benawang mempunyai 12 bandar dan 12 piring yang dibawa oleh penari.
0: Sahabat budaya, tari piring 12 mempunyai beberapa gerakan dan setiap gerakannya mempunyai makna masing-masing.
1: Macam-macam tak menang gerakan tari piring 12. Si pertama, menjong sembah, artinya menyatakan baru sampai. Si kedua, ketek kanan kiri, maknanya menyatakan akan menari. Si ketelu, balik palau, artinya keindahan dan kerukunan masyarakat Lampung. Nah, si kepak, laga puyuh, menyatakan semboyan sang bumi ruajurai. Si kelima, selimpan, artinya masyarakat sebatin dan papadun harus rukun dan bersatu. Si kenomna, sarak hibus, maknanya menyatukan kekeluargaan sebatin dan papadun untuk mufakat. Si terakhir, mejong sembah, menyatakan beguai pekerjaan. Menari sudah selesai dilaksanakan.

Nah, sahabat budaya, adapun disebut dengan piring 12 sebab Paksi Mahga Benawang mempunyai 12 bandar. Dari setiap bandar mempunyai ulubalang-ulubalang dan setiap ulubalang pasti mempunyai pasukan perang. Adapun nama-nama 12 bandar tersebut adalah Bandar Raja Basa, Bandar Sani, Bandar Nahid, Bandar Talagening yang dibagi lagi menjadi 4 bandar, yakni Bandar Talagening, Bandar Maja, Bandar Muara, dan Bandar Kelunggu. Ada juga Bandar Baturga, Bandar Limau, Bandar Putih, dan Bandar Tulapayah. Dalam piring 12, 2 piring yang dibawa oleh sang ratu atau penari juga memiliki makna, yakni melambangkan bahwa dalam segala sesuatu itu ada 2. Ada kalah, ada menang, ada sedih, ada gembira. Nah, karena sekarang sudah tidak ada peperangan lagi, maka tari piring 12 ini ditarikan saat acara penayuhan atau hajatan sang bujang ataupun juga sang gadis. Tarian ini telah menjadi tradisi di Kabupaten Tanggamus atau bisa dibilang tari pergaulan masyarakat pesisir yang beradat Sebatin. Saya Susi Ratu Belia, sampai jumpa.

0: ampun. Karena corona ini ya ampun.
1: Iya, enggak maksudnya kan kadang terpaksa karena sedih.
2: Misalnya para penari, para penabuh boleh berkumpul, boleh latihan, boleh nyanyi ke pura-pura.
3: Mudah-mudahan dipromosikan lagi sama pemerintah ke pariwisata Duki. Nah, kan jadi kiman dan jadi

0: Kenapa sih?
1: Kesel saya lihat anak baru tuh. Gaya sekali.
0: Yeah, biarin sih. Mau-maunya dia?
1: Awas aja ya.
0: Terus? Mau diapain?
1: Lihat aja nanti. Saya kasih omongan dia. Biar kapok.
0: Itu bullying namanya.
1: Apa?
0: Bullying. Artinya mengintimidasi tahu.
1: Enggak. Cuma mau kasih tahu aja. Enggak mukul.
0: Menghina. Omongan kasar. Sama aja. Itu kekerasan verbal. Bullying juga namanya.
1: Oh.
0: Bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada bisa masuk penjara.
2: Wow.
1: Heboh.
0: Yeay, dibilangin. Bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu. Bisa ngerusak masa depan.
1: Udah, masuk kelas yuk.
0: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
3: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.
2: Kasian ya. Masih banyak anak-anak Indonesia yang ingin sekolah, tapi terkendala biaya.
4: Iya ya, padahal mereka kan juga punya mimpi yang besar.
2: Untung sekarang ada sekolah rakyat.
4: Bener banget. Program ini ngebantu anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak secara gratis.
2: Jadi, mereka bisa belajar, berkembang, dan mengejar cita-cita.
4: Karena masa depan bangsa lahir dari anak-anak yang mendapatkan kesempatan.
2: Semoga tidak ada lagi anak Indonesia yang putus sekolah.
4: Dan semua anak bisa berkata, aku juga bisa sukses.
5: Tidak semua anak lahir dengan kesempatan yang sama. Namun setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan, perhatian, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Melalui sekolah rakyat, anak-anak dari keluarga kurang mampu kini memiliki kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan meraih cita-citanya. Karena pendidikan bukan hanya tentang sekolah, tetapi tentang membuka jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Yuk sama-sama kita dukung sekolah rakyat demi masa depan anak-anak Indonesia yang lebih cerah. Sekolah rakyat hadir untuk masa depan anak bangsa.
6: Semangat belajar!
7: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Raya Lampung.
1: Ya, minum lagi masih bersama Perempat RT di Bahan Lampung ya, di kesempatan pagi kan di Shinji. Jika Bang Leon masih ngancani Minamogi tentu nih, kami sampaikan informasi kembali ya Minamogi. Nah, sebanyak 11 anak ya mengikuti hitan masal gratis yang diselenggarakan Lajis Muwai Kanan bersama pimpinan daerah Muhammadiyah dan pemuda Muhammadiyah Wai Kanan. Kegiatan sosial tersebut berlangsung di Pondok Pesantren Modern Azhara, Kampung Bumi Harjo, Kecamatan Buai Bagua, Kabupaten Wai Kanan, Senin 31 Agustus 2026. Kitan masal menjadi salah satu bentuk kepedulian sosial Muhammadiyah untuk memberikan manfaat secara langsung pada masyarakat, khususnya keluarga yang membutuhkan dukungan dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Minamogi, 11 peserta yang mengikuti proses kitan dengan didampingi keluarga masing-masing, panitia dan relawan turut membantu memastikan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung tertib dan lancar. Bagi keluarga peserta, kitan masal gratis tersebut menjadi bentuk kepedulian yang membantu meringankan biaya sekaligus memberikan akses pelayanan kesehatan yang layak bagi anak-anak.

Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam kending cilik atau kending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, kending ini polanya mendasari kending-kending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, kending ini disebut sebagai kending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk kending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut kending lain dengan sak. Contoh, kending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk kendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang

0: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
1: Nah, akhirnya nemu juga obat yang bisa buat tidur cepat ini. Minum dulu lah. Lah, kenapa semua putih kayak gini? Di mana saya ini?
2: Bro, kamu itu habis minum 4 butir obat cuma buat tidur cepat tanpa resep dokter lagi.
1: Lah, siapa kamu ini? Kata teman saya aman-aman aja, enggak apa-apa.
2: Lah, tuh teman kamu masuk rumah sakit jiwa.
1: Hah? Yang mana lagi dikit?
2: Teman dipercaya. Teliti dulu makanya sebelum dikonsumsi.
1: Anah, jadi lewat saya ini.
3: Alpazolam adalah obat golongan benzodiazepin yang biasanya diresepkan dokter untuk mengatasi gangguan kecemasan, serangan panik, atau insomnia berat. Tetapi hati-hati, ini bukan obat biasa. Alpazolam bekerja langsung pada otak dan sistem saraf pusat, membuat efek tenang yang kuat. Itulah sebabnya penggunaan tanpa resep atau pengawasan medis bisa sangat berbahaya. Salah satu bahayanya adalah ketergantungan. Orang yang mengkonsumsi Alpazolam secara terus-menerus bisa jadi tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, bahkan sakit tanpa obat itu. Lama-lama kebutuhan dosis lebih tinggi untuk merasakan efek yang sama, inilah yang disebut dengan toleransi. Dan jika tiba-tiba berhenti, bisa muncul gejala putus zat seperti gelisah ekstrim, kejang, bahkan halusinasi. Yang lebih mengerikan, jika dikonsumsi berlebihan atau dicampur alkohol dan obat lain, Alpazolam bisa menyebabkan overdosis, gangguan pernafasan, bahkan kematian.

Ya minum mungkin sampai di sini sih gampang lihat dengan Jani dalam program acara Launi pagi ini. Nanti setelah waktu jam 9 enggak melangkah dalam program acara menyimak tetap bersama kami di gelombang 90,5 MHz 4 RRI Bandar Lampung, suara budaya Lampung.

0: Nah, itu si Medi lagi ngapain ya? Dia senyum-senyum sendiri, ketawa sendiri. Ada apa lagi dengan si Medi itu? Jangan-jangan dia tuh stres ya. Medi! Medi! Kamu lagi ngapain, Medi? Kok kamu senyum-senyum sendiri, ketawa-ketawa sendiri? Aduh, Med. Kok kamu kayak orang stres sih, Med?
1: Stres. Kak Susi, stres kamu ngomongin saya, enak aja kamu itu. Emang kamu gak lihat ya, hari ini aku lagi seneng banget. Karena saya baru dapat fulus. Lihat nih, banyak kan fulus saya. Saya jadi orang kaya.
0: Fulus? Kamu itu kan pengangguran, Medi. Dari mana kamu dapat fulus banyak itu? Coba saya lihat sini. Saya lihat. Anak kidah. Kamu main judi online ya? Halah, sudah stres bener kamu nih, Medi. Kenapa kamu main judi online? Awas loh, nanti kamu saya adukan loh sama istri kamu. Awas kamu, Medi. Tak aduin sama Minah kamu, Med.
1: Diam dulu bangok kamu itu lah, Susi. Jangan dibilangin lah sama istri saya. Nanti marah si Minah itu, Susi.
0: Saya gak peduli, weh. Pokoknya kamu akan saya laporkan dengan si Minah. Minah! Saat ini sudah banyak yang jadi korban karena judi online. Hati-hati, jangan sampai kamu yang jadi korban berikutnya.

0: Mati pai lamun kidah yuyuh jadi kudan. Kadu sapa mone singapok kon yuyuh jadi lamban dijajo yo. Hai ai, ki nambikan kuliahnya kecah juyuh ko jo. Cak bang tanno lamun yuyuh, lamun bulung-bulung ni kando. Waduh. Dang-dang tang tangga sebelah no sedu ngapok-ngapok ku yuyuh ni dija. Uli ku tengis nyak tian nambi jegam jegum. Kau ngajak tetangga no no kidah.
1: Kuna ngicekonnya ni kuyo injuk ni kuna ngicekonnya tetangga sebelah tetangga sebelah mak pernah yang ngahok tetangga zaman niku
0: yelah kasa-kasa niku kaya mana ajukan yuyuh mu yuyuh batang ni kandu siapa sih yang nuwak batang ni kandu di ija mak ngedok mabaki ke mak niku aji di ija nambi juyuh ke nambi kecah mengadu yuyuh mawan pokoknya mada si baki ni sengepok ku yuyuh jika mak niku
1: tetangga mak wakas sekali weh ya Allah kepak ini ku mak demon ku toko dua balak sekalian kandu nyisa
0: luangan haga ngitok ke nyuyuh duai balak haga pak ni ku ngetok ke nyuyuh mu di juyuh lamban ku haga ditok ke mulai duai balak api-api bernah ki banjak sapa sekena mawat ki jaman jauh sekena banjak kemana kamu kaya sekedik nyisa mekeh ni ku kaga ngetok ke nyuyuh duai balak
1: wak usah ciriwit bangguk mu ki banjak ni ku si tahanyu nyinyak mengedok tetangga ni ku lagi paham ni ku
0: aca bang temah luangan kida haga tak lagi ni ku nuak-nuak no ija pay ni ku alih ku tak lagi nyuyuh mu jak juyuh jo alih kon dan saya pesan ku yo lehot ku lawan iku dan sekali-kali ke yuyuh menjadi itok ke iduai balak maklau kena kam banjir kena kam dos kena
1: pusing wak tetangga wak jangan tu kita benuk ku tok ku di jangan yuyuh nyanyi ku puas hati
0: ujo mana aku tak lagi yuyuh menjadi ku pulukan lagi no itok lagi no dapik ku dija nyak magang

Nina Wagi, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM Maman Abdul Rahman menyebut, Prokestra telah mengonsolidasikan hampir 20 kementerian atau lembaga. Konsolidasi tersebut dilakukan untuk menyinergikan dan mengintegrasikan program pemberdayaan UMKM yang tersebar di berbagai kementerian dan pemerintah daerah. Maman menyampaikan hal itu saat memaparkan rencana kerja dan anggaran Kementerian UMKM 2027 dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI yang menjelaskan program pemberdayaan UMKM tersebar di kementerian, provinsi, serta kabupaten kota. Artinya yang menjadi salah satu tantangan adalah bagaimana bisa mensinergikan, mengkonsolidasikan, dan mengintegrasikan program-program yang tersebar di seluruh kementerian dan provinsi serta kabupaten atau kota bisa terintegrasi secara baik. Ujar Maman di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Senin 31 Agustus 2026. Informasi selanjutnya. Karnaval Budaya dalam rangka Festival Krakatau ke-35 tahun 2026 berlangsung semarak dan menyedot perhatian ribuan warga Minggu 30 Agustus 2026. Di antara puluhan kontingen yang tampil, partisipasi Karang Taruna Provinsi Lampung menjadi salah satu magnet utama hingga sukses menyabet predikat sebagai juara favorit. Piagam dan piala penghargaan diserahkan oleh Wakil Gubernur Lampung, Dr. Jihan Nurela, dan diterima oleh salah satu pengurus Karang Taruna Provinsi Lampung, Putri Maya Rumantai. Organisasi kepemudaan tersebut tampil memukau dengan menyajikan beragam pertunjukan yang memadukan promosi program pembangunan daerah, kekayaan budaya, hingga seni hiburan rakyat. Ratusan anggota Karang Taruna berparade mengenakan pakaian adat khas Lampung, mengiringi miniatur mesin pengering, hasil komoditas pertanian unggulan seperti jagung, pupuk cair organik, hingga taksi seni ogogo. Ketua Karang Taruna Provinsi Lampung, Wahrul Fauji Silalahi, yang memimpin langsung barisan kontingen menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kreativitas dan dedikasi para kader dari tingkat desa. Demikian sikap Leonardo yang dipercaya, mohon petunjuk di waktu jam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togo falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Mayu, selamat pagi Minamogi ya. Ya, saat ini si Kambang dengan Cani Minamogi dalam program Wacana Menyimak ya. Kami terima dulu dari WA dulu ya, dari tadi ya. Ya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, selamat pagi.
1: Pagi. Sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat kayak ini. Nah, kayak ini
1: boleh lagu apa ya?
0: Lagu ini Tengok Mawan Salba, Sandanan Jiapaku, Pekatosaka Tiga Serangkai, Sapaniku Mega. Oh,
1: Sapaniku Gawala ya.
0: Sapaniku Gawala. Iya.
1: Lain masuk kali di online. Sapaniku. Salam-salam ya, Dek.
0: Oh, silakan.
1: Teh Putri Jama Udo ya, Jama Bunda Samba, Adik Nabila ya, Mama Sewardi Kedamaian ya, selamat pagi. Oh, sama Bang Darson, ada Nurdin, terus sama Bang Senen, Bang Susuwana ya, Pulung Kasim, sama Bang Herman, Datuk Atin ya, selamat pagi ya. Terus sama Kuah Kemsuadu Gunung Batu, salam Angkon Kemahia. Pokoknya ini negara ya, salam Tiham. Mungkin murah hati-hati, jaga kesehatan.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kayak ini ya, gabung sama perempuan RR Bandung. Bagi langsung terima telepon, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Bang Leonardo.
0: Ya pun. Nah, ini empan ya.
2: Ya, topan.
0: Topan. Ya, topan. Langsung aja lagunya nih, Bang Leon ada. Ini tadi sudah dilewatin Tengok ya, Sandanan, Pogotosaka, selanjutnya Nyempon Suya.
2: Nyempon Suya, Suya aja lah.
0: Nyempon Suya, iya.
2: Nomor 3. Tadi yang berturun Bunda Heni Pula Panggung ya, Bang.
0: Iya.
2: Yo, selamat pagi menjelang dakwah. Terus Muni Jama Edo Saputra bersama Nenek Nenek Serati di Sukarami 2. Maka tinggalan Jama Wah Putri bersama Udone di W. Halim. Terus Muni Jama Mama Kungki di Darussalam, Jama Bunda Rohayati di Natar, Lampung Selatan.
0: Iya.
2: Terus Muni Jama Bunda Selvi di Pulau Bacan, Jama Minanwati di Serengsem. Maka tinggalan Jama Bang Abdullah Orang Ganteng di Waikanan. Muni Jama Bang Irin di Gunung Batu, Datuk Lemo, Datuk Penata, Datuk Atin di Tugu Duren. Terus Muni maka tinggalan Jama Bang Pendi di Oku Selatan.
0: Iyo.
2: Bang Iyus Mundu Pidada. Terus Muni Jama Bang Amir Lampung Timur, Jama Kak Irma, Jama Bunda Tin, Bunda Samba Lampung Timur. Muni Jama Bang Buyung Hampa, Pak Suradi di Lampung Timur.
0: Iya.
2: Ketinggalan Jama Kang Maman di Palang Besi, Bang Jaini di Sumber Agung Kemiling, Mbak Eni Muni di Kemiling. Pokoknya seunyin-unyinnya lah, sehat selalu.
0: Iya.
2: Jama Bang Lehon, sehat selalu Bang Leon ya.
0: Iya.
2: Kasih waktu nih, lagu nih tunggu Bang Leon ya.
0: Ya, terima kasih kembali.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Topan di Kota Karang. Lanjut, langsung ke WA. Assalamualaikum.
3: Halo, Assalamualaikum. Tapi pun.
0: Ya pun, kenapa tadi storing-storing ya.
3: Tapi kabar Bang Leon.
0: Sehat kabar nih Bang Leon ya. Ya, Edo.
3: Sehat ya. Ya.
0: Lagu ini Labuan Cinta. Selanjutnya Pegetok Saka. Wat Muni Sandanan.
3: Petok Saka kok Bang. Petok Saka. Ada petok ini aja Bang.
0: Ah, nah.
3: Ya, silakan. Salam legend Tutukan Gawah ya. Aduh di salam munyin sama Topan ya. Tutukan Gawah jemu iya. Semoga Topan selalu sehat.
0: Amin.
3: Keluarga selalu dilancaron.
0: Amin.
3: Spesialnya makai nenek gue yuk Bang.
0: Iya iya.
3: Nenek siapa Bang?
0: Serati.
3: Nah betul. Kayaknya aku lupa.
0: Mamat ya.
3: Mamat ya. Pakai Bang Leone. Semoga selalu sehat sekeluarga. Selalu dilancaran ketikine. Pokoknya niatnya sekeluarga dijabat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Terima kasih Bang Leo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Ya terima kasih. Langsung lagi di telepon. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Bang Senen. Bang Senen. Lagu ini api gitu ya. Iri Dengki Tiga Serangkai, Kekalau Judul Ega,
4: Semar Jidu.
0: Kalau Jidu aja, iya.
4: Bunda Rod jaga bayang. Bunda semoga sehat. Mama Rira jaga kebal. Minan Wati di Jerjem. Ini bola panggung. Bunda Samba ala Kongsimol. Dia Batuaran. Dia di Batuaran. Kendi Ukut Gatal. Mujim Bola Ukuti.
0: Iya.
4: Dan Jabata. Basir Pajak Tani. Mama Kuki Jatuh Asin Segedoran. Ada. Terima kasih Pak.
0: Ya, sama-sama.
4: Semoga sehat.
0: Amin, terima kasih
4: Bunda. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Bang Senen, terima kasih sudah bergabung. Baiklah Mina Mogi, Gamening Sonpa ya, lagu apa ya, Sapa Niku Mega ya.

0: Awalnya hanya ikut-ikutan, sekedar ingin diterima, sekedar takut dianggap berbeda. Tanpa sadar, batas demi batas mulai dilanggar. Yang awalnya terasa biasa, perlahan menjadi kebiasaan. Sampai akhirnya muncul satu pertanyaan. Mau sampai kapan aku seperti ini? Berani berkata tidak bukan berarti pengecut. Pergi dari lingkungan yang salah bukan berarti kehilangan teman. Kadang keputusan terbaik adalah pergi. Sebelum semuanya terlambat, putus sebelum terjerat.
1: Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Perbedaan suku, agama, budaya, dan pendapat merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari. Namun persatuan dan kesatuan harus selalu dijaga agar bangsa tetap utuh dan kuat.
2: Nur, menurutmu kenapa persatuan dan kesatuan bangsa itu sangat penting?
3: Karena tanpa persatuan, bangsa kita mudah terpecah. Padahal kita memiliki tujuan yang sama, yaitu memajukan Indonesia.
2: Benar, sayangnya perbedaan sering dijadikan alasan untuk saling bermusuhan.
3: Padahal perbedaan seharusnya menjadi kekuatan, bukan pemisah. Asalkan kita saling menghormati dan toleran.
2: Sebagai penerus bangsa, kita harus menjaga sikap dan tidak mudah terprovokasi.
3: Iya, dengan bersatu, kita bisa menjaga keutuhan bangsa dan mewujudkan Indonesia yang damai dan maju.
1: Persatuan dan kesatuan bangsa bukan hanya slogan, tetapi sikap yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan saling menghargai dan bekerja sama, Indonesia akan tetap berdiri kokoh sebagai bangsa yang besar.
4: Bapak-bapak, ibu-ibu, saya akan ngejelasin apa itu penyakit TBC. Ada yang tahu nggak sih apa itu penyakit TBC? Tuberkulosis TBC. Ini merupakan penyakit yang bisa menyerang siapa aja, termasuk juga anak-anak. Nah, sekolah ini sebagai salah satu tempat anak berkumpul dan juga berinteraksi memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah penularan TBC. Nah, hari ini siswa-siswa yang ada di sekolah ini akan mendapatkan vaksin TBC. Bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak? Kita mulai ya.
5: Tunggu, Bu. Anak saya itu jangan divaksin ya. Saya itu gak mau kalau anak saya itu sakit karena vaksin itu. Pokoknya saya gak mau.
4: Ibu, maaf ya, anak ibu harus divaksin. Karena ini program dari pemerintah, supaya nanti anak-anak ibu ini sehat dan juga pasti terhindar dari penyakit TBC.
5: Alah, itu tuh cuman akal-akalan kalian aja. Ingat ya Bu, anak saya jangan divaksin.
4: Ibu, vaksin TBC itu penting bagi anak ibu dan siswa lainnya. Sekolah sebagai satuan pendidikan ini memiliki peran penting dalam pencegahan penularan TBC. Nah, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan ini juga udah menyusun pedoman sekolah peduli TBC. Jadi, kalau anak ibu nggak boleh divaksin, berarti ibu sudah menghambat program pemerintah. Apa ibu mau anak ibu nanti terkena penyakit TBC kalau nggak mau divaksin?
5: Oh gitu ya Bu. Aduh.

Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi sudah menyusun pedoman secara bersama, pedoman Sekolah Peduli TBC, dan pedoman ini merupakan bagian dari implementasi yang dilakukan oleh lintas sektor dengan ujung tombak adalah pembina UKS, usaha kesehatan sekolah, baik di provinsi maupun di kabupaten kota, dalam mendukung dan berpartisipasi untuk promosi dan preventif daripada penularan TBC. Ayo kita dukung program vaksin TBC dan pemeriksaan di sekolah agar anak kita terhindar dari penyakit TBC.

0: Dek, Mas iki oleh proyek gede beneri jalan rusak kampung iki. Mamas dikasih amplop kambek proyek kontraktori. Tapi kualitas jalane kudu dikurangi. Piye iki, Dek?
1: Nah, cocok, Mas. Cocok banget. Memang harus seperti itu, Mas, supaya kita mendapat keuntungan yang banyak. Memang seperti itu. Enggak apa-apa masalah kualitas, biarin aja. Yang penting kita dapat keuntungan banyak, Mas.
0: Iya toh, maksud Dedek enggak ngerti Mama Siki.
1: Ya elah, Mas, masih nanya zaman sekarang, Mas. Kita ini perlu hidup bermewah-mewahan, liburan, minum di hotel, beli HP bagus, skincare dan lain sebagainya. Masa Masnya enggak ngerti sih?
0: Ojo koyo ngono, Dek. Mama sih wedi di penjara.
1: Hai, Mamas mah udah takut duluan belum aja bertindak. Pokoknya, Mas, udah ikutin aja saran saya ya. Kurangin kualitasnya supaya kita bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Supaya kita jalan-jalan.
2: Korupsi dianggap sebuah kejahatan luar biasa karena memiliki dampak yang masif dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tidak hanya merugikan negara, korupsi menyengsarakan rakyat di dalamnya. Berbagai dampak korupsi di berbagai bidang bisa dirasakan sendiri oleh kita semua. Salah satunya korupsi meningkatkan kemiskinan, dan dampak korupsi melalui pertumbuhan ekonomi adalah kemiskinan absolut.

0: Tanda-tanda kan hutang anu mulas enggak di warung ku dija.
1: Buku paika, minyak paika, gula paika, wa asin muat ka?
0: Uat unyin-unyin saya gede kilo no. Kuku agak piha, gula agak piha, iwasin agak piha.
1: Yo sebungkus-bungkus gawo.
0: Di tengah ubi.
1: Dia kan kak dia punya hutang sih.
0: Nah ino dia lah mede, aduh keliat dia lah gaya mulapah. Pasti ni ku kata menjaga dengan hutang. Ni ku magakena si jemani. Gala kan ni ku wat duit lagi laman duit ku belanja di warung sebelah. Gala kan gang hutang ni ku kata menjaga. Hak bangi hatimu ku kena jemannya.
1: Nyanji musung kejeki hatong sadang maka-maka ni ku.
0: Menya pandai nyawa ku ni. Maunya pandai nyawa ku ni kejeki. Keinggal ni ku kata ngahutang-ngahutang juga.
1: Beno weh. Nyak unduh pala ku bayar. Ku bayar.
0: Nyak sama butuh janji, nyak mak butuh janji. Ketuk ini kuat duit, mak api-api ini ku belanja di jaki. Dan kima ngedok duit, dan

0: sa katam ni. Kada penuh mang dok lagi pakai kunyatan hutang mo.
1: Angok ko dipalingi horor warungan siung ni hari ampunnya.
2: Dalam budaya kita, kepercayaan adalah kehormatan. Hutang di sini, belanja di sana. Bayar hutang, jaga silaturahmi.
3: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
4: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
5: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
4: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
5: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
4: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
3: Korupsi

0: keji do sakitnya tinggal ku kajong niuh nyo. Masak-masak tenggalan. Mepohnya juga tenggalan. Wah, kakang pakaian juga tenggalan. Haga kakang ku dipa pekakas konji. Ngedo, ku tak awin ya susi na. Yang sekalian ya kena ambau nih pekakas konji. Kena pelet ya sekalian.
1: Nah. Apa mana bang bapak lo yang tancap? Seti bapak-bapak di ku tak awin kena. Ya Allah, kadu kelakon tangga ku hino dayo. Sedung kakang ku pepohan nih di kuta kuno. Ya Allah, Medi, mentang-mentang kuta aku, lenak kuta besi ke kuta awi. Laju kelayamu, ngekang ke pepohan. Mending ke pepohan mesti dikekang ke sana. Ya Allah, maka dandan di lom mesti kekang ku dihadap. Medi!
2: Allah, api-api lah susi, gak akan dimeka-meki gawi mau nalawin pusing ya, weh.
1: Nya sebenarnya Med mahaga lu Med yang ribut-ribut jemaat tetangga. Kidang api sih Med, maksudmu Med nyepok masalah gaun iku jemaatnya. Hina lu pepohan lu kenapa mulai di kekang kok di kutaku.
2: Iya kan dia cuma numpang kekang gal susi, kan mau ada kekangan di sana.
1: Iya masalah nih kan, di tengah basi di depan lu Med. Si di kekangku juga mau nih, hino pedendan pekakas di lomu. Lium lah Med.
2: Pusing nih hando nih kunyusah pusingnya ih.
1: Iya dong kenal lah, hagane dan dikekangku di isang ki pekakas di lom. Masa sempak gak di luar, dikekangku di isang meliom liak upo. Ina taliyum.
2: Ayy, medo.
1: Aduh, nah, akit ke pepohanmu dan dikekangku di isang lah, banyak hagam pokoknya. Akit ke pepohanmu.
3: Memperlakukan tetangga dengan sebaik-baiknya adalah salah satu adab dalam hidup bertetangga.
0: Cabuk kau pai kikim ne susinya weh. Papi-api lah nyamak cawa. Angka kikim gak oh muka lah. Di warung-warung di pasak-pasak kikim jisa.
1: Api kau ini medini. Nah, kadu tapuk mone yang aku kikimku. Ngemaling dah medino yo. Cawa mawat segala ni mawat.
3: Payu kida, haga ku tunggu di lom sekani kuwajo. Ki iya khatong cawa, tetu kan aku keni. Kidang kimawan hati nenong ngemaling.
0: Satu, dua. Allah, kebunian do. Kikimnya luar biasa do ya Allah. Subur-subur kerja. Aduh, kupelok pai. Kupelok. Aduh, mak diliak muat lagi susi.
3: Jo kaduh wakani kejadian medi jak ngaku kikim. Cak ya mak katong-katong yus kedak cawa ngilu. Kik kano cakarnya agak ngedialah. Nyaga ecak-ecak ni gawah kan jejak mak pandai ya kia sing aku.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Iya sih, waalaikumsalam api sih.
1: Lain banyak genanya. Niku nyambut kikim ku.

Hutan bukan hanya milik kita hari ini, tetapi milik generasi esok hari. Hentikan pembalakan liar. Jaga hutan kita, jaga kehidupan kita. Pesan ini dipersembahkan untuk bumi yang lebih hijau.

0: Ya, Mila Mogi, kami masih menemani Anda ya dalam program acara Menyimak ya, edisi 1 September 2026. Kami terima lagi penelpon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Bang Leon ya?
0: Iya, Bang Leon. Yang
1: oh iya,
0: yang tugasnya ada tuh.
1: Ah, main keyboard.
0: Main keyboard ya. Datu, Bang Leon buat lagu-lagu ya, saya kata disiapkan ke Kalau Judu ya. Hanggum jadi suya, semanda.
1: Semanda gawola.
0: Mandai lambala. Mm-hmm. Salam-salam Datu.
1: Yo, salam-salamne jilamonihan ji. Pertama-tama Raden Mat sewat di Sukadanaha. Malu mone guai muan wat di impres Sukadanaha mone. Umrah di Sukadanaha. Bahar ketua lingkungan satu Sukadanaha. Malu pamone Bang Kasir di Pasar Tani. Kang Maman Talang Besi. Bang Jaini di Sumber Agung Kemiling. Malu pamone Wo Putri di W Halim. Mama Pungki Bos Dodol di Dipa yo.
0: Sukabumi.
1: Darusan.
0: Darussalam.
1: Darussalam. Minanwati di Serengsem, Buros di Kedamaian, Bang Senen di Sukabumi, Top di Kota Karang, Malupamone Edo di Teluk, Meli di Sukarame 2, Bang Nurdin di Pulau Sebesi, Mbah Jarwo di Pekalongan Lampung Timur, Malupamone Bunda Samba di Tridatu Lampung Timur. Mama Irin di Gunung Batu, Bang Hamja Yusuf di Jambi, Jomblo di Kota Agung, Bang Pendi di Oku, Bang Herman Juragan Duren di Batu Putu, gua di Nega, Bang Leon.
0: Yo, Datu, siap.
1: Assalamualaikum, tabi pun.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, Datu, terima kasih ya, grup gabung Jemaah Perubahan Barampung. Berikutnya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Tadipun.
0: Iya pun.
3: Apa kabar Bang Leon?
0: Alhamdulillah sehat, kabang nih Bang Leon. Apa kabar jomblo?
3: Kabarnya alhamdulillah sehat muni Bang.
0: Sehat muni, alhamdulillah.
3: Lagunya apa Bang?
0: Lagu ini Pantai Gigit ya, Susi Katubelia, Kalau Judu, Ega, Dang Bimbang, Murti Devi.
3: Di pertama Bang Leon.
0: Kalau Judu,
3: pertama Bang.
0: Si pertama. Oh, Pantai Gigit ya.
3: Gigit. Salam Bang.
0: Lanjut.
3: Salam-salam nih pakai nih

0: Pinginan Wati, buat menggendasan Ba Nabila, Kang Basir, Kang Maman, Putra Jawa, Apin Bolo-Bolo, selamat pagi. Salam nih persoon ini, Bang.
1: Ini ya, iya deh.
0: Bang Leon, lagu si pertama ya, Bang.
1: Siap.
0: Pertama, Bang Leon selamat tugas. Semoga sehat selalu ya, Bang.
1: Amin, terima kasih.
0: Bukit Kirian Cendrawasi. Bukit dilindungi.
1: Cakep.
0: Oke nih, Bang Leon, terima kasih. Lain waktu disambung lagi.
1: Mantap ya.
0: Makasih Bang, assalamualaikum tadi pun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun ya, terima kasih ya jomblo gabung-gabung. Selanjutnya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Apa kabar Bang Leon?
1: Alhamdulillah, kabar nih Bang Leon sehat.
2: Amin.
1: Mbak Irin ya?
2: Iya.
1: Mbak Irin. Ya Mbak Irin, lagu ini saya akan disiapkan ke Kalau Judu, Awas Buha dan Bimbang.
2: Jam mega
1: aduh jeno. Aduh takon.
2: Oh ya apa jeno?
1: Kalau judu ya Ega. Awas Buha Ahmad Purba Awaludin Purbasa dan Bimbang Murti Devi.
2: Murti Devi gue ya.
1: Murti Devi.
2: Ya, salam ya. Makasih jam lo senggolan ya. Jeno senyum. Jam agatu atin lupa nih. Terima kasih senggolan. Papan ya. Edo, mana jama abang Endi Uku Selatan, mak lupa mana ya? Ya bang Darson Raja Basa, Ham, ya, mak lupa mana Mal Dila, jama Waputri kayak Udo, mak lupa ya? Rara di Gedong Air, jama Andi mana? Ramli di Wekanan, ya, jama Minanwati di Seresem, AA Cibi di Panjang, Nabila Panjang, Ibu Ros Kedamaian, jama Bunda Ros, mak lupa mana ya? Bukannya jama seunyin-unyin juga ya. Cuma senggol terima kasih untuk unyin-unyin ya. Kalau pada sehat. Terima kasih Bang Leon.
1: Jama-jama.
2: Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Mbak Irin ya. Ya baiklah Minamogi. Dengan demikian sampai di sini ya si Gambang dengan Cani Minamogi ya dalam program Bercanda Menyimak. Nanti Minamogi akan dikancani jama Julita hingga putaran pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Sikam kilo maaf jika salah-salah kata. Dan izin pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

Mina Mogi, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana atau Bunda Eva dijadwalkan menghadiri kegiatan bagian beras yang digelar Dinas Pangan pada Selasa 1 September 2026 hari ini. Berdasarkan agenda Wali Kota Bandar Lampung, kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 8.30 waktu Indonesia Barat dengan titik kumpul di Press Room. Dalam agenda tersebut, kegiatan tercatat dengan keterangan singkat, yakni pembagian beras Dinas Pangan. Namun hingga Selasa pagi belum terdapat informasi lebih lanjut mengenai jumlah beras yang akan dibagikan, lokasi penyaluran secara rinci maupun jumlah penerima manfaat. Informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan tersebut akan diketahui saat agenda berlangsung. Informasi selanjutnya. Komite Mitigasi Konflik Satwa terus mengebut pembangunan bentangan pagar besi di kawasan Taman Nasional Waikambas, Kambas, Kabupaten Lampung Timur hingga mencapai progres 65-75% pada akhir Agustus 2026. Langkah tersebut dilakukan sebagai mitigasi vital untuk mencegah gerombolan gajah Sumatera keluar dari habitat aslinya menuju lahan perladangan serta pemukiman warga perbatasan. Pemasangan pagar besi ini dikombinasikan dengan metode alami berupa budidaya tanaman serai dan lebah guna menekan potensi konflik berkepanjangan antara manusia dan satwa dilindungi. Peninjauan lokasi secara langsung dilakukan oleh Pangdam 21 Raden Intan Mayjen TNI Kristome Sianturi bersama Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal pada Senin 31 Agustus 2026 untuk memastikan kesiapan fisik pagar sekaligus kesiapsiagaan pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Demikian sikap Leonardo Hendimpasya, selamat dawah.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, minam pagi. Gimana kabarnya di hari apa ini ya? Hari Selasa ya. Di tanggal 1 September 2026. Dan cerita akan menemani minam pagi di pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Kita untuk mulai di Nemuinya Mah lanjut ya. Setelah tadi dilanjutkan dengan Bang Leon, tapi setelah lagu yang satu ini yaitu Tiam Bien.

0: 88,5 FM suara Budaya Lampung. Oke deh, minam lagi udah gak sabaran ya. Diri mau nyimah siang hari ini bareng Julita hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Boleh silahkan di 255-1127 di WhatsApp kita di 08-1127-09-885. Kita buka penelpon pertama. Ada siapa ini ya? Halo, assalamualaikum perempat.
1: Waalaikumsalam, tapi pun perempat.
0: Iya pun, Bang Edo gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat, Kak Julita gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat juga, lagi sibuk apa nih?
1: Alhamdulillah masih seperti biasa Kak, masih nguli.
0: Masih nguli, besok ngulinya pindah gak sih ke RRI?
1: Alhamdulillah enggak Kak, karena di RRI belum ada lowongan.
0: Oh, belum ada lowongan. Ini lagi banyak nih, lagi ada tenda-tenda di depan gitu ya. Mana tahu mau ikut meramaikan acara besok.
1: Oh iya ya, besok ya, lupa aku.
0: Besok ya, ajakin ya bundanya, anaknya gitu. Mau ikut lomba warna enggak sih anaknya, Bang Edo?
1: Alhamdulillah sudah ditawarkan, tapi dia nangis, Kak.
0: Aduh, bundanya ikut padahal enggak apa-apa loh.
1: Iya benar, sudah dirujuk dengan rayuan, dengan kasih sayang, tapi masih aja gitu,
0: oh,
1: Kak.
0: Gitu. Ya enggak apa-apa, mungkin tahun depan bisa ikut lagi ya.
1: Amin. Katanya September ini hari kecerahan untuk RRI ya.
0: Iya,
1: kalau enggak salah tanggal 11 ya kita ulang tahun ya.
0: Benar, ke 81 juga ya.
1: Ah betul. Aku tuh pengennya itu ini sih Kak, apa?
0: Apa itu?
1: RR itu ngelepasin balon enggak sih Kak?
0: Ngelepasin dong.
1: Oh, semoga balonnya nyangkut di atas rumah lah. Soalnya aku mau ngambil hadiah.
0: Mana tuh di dalam balonnya ada duit 100 ribuan semua ya, Bang?
1: Bukan di dalam balonnya Kak, ada di susah
0: apa?
1: Kak.
0: Di apa dong?
1: Pokoknya nanti gantungin ini aja banner Kak, nanti hadiahnya ambil di RRI. Nah, itu cepat gitu. Itu ngambil Kak.
0: Siap. Kayaknya belum nyampe rumah Bang Edo ditangkepin nih sama orang-orang ya.
1: Itu makanya.
0: Oke deh, lagunya Bang yang mau diputerin ada Endahmu, Pengobat Sasak sama Pucuk Gedang.
1: Pucuk Gedang.
0: Oke, siap. Salamnya silahkan.
1: Salamnya yang buat tanggal 2 buat besok. Pokoknya duitnya siapin ya, soalnya banyak soma, banyak dimsum, banyak nasi bakar, soto, pokoknya segala macem. Pokoknya UMKM di sana banyak ya Kak ya.
0: Benar.
1: Nah, jadi harus disiapin tuh. Bener. Meski 2000-an tapi harus banyak ya.
0: Benar banget.
1: Yaudah, salamnya buat Uwa Putri ya sama Udo, semoga selalu sehat terus.
0: Amin.
1: Selalu lancar rezekinya. Ada Babang Tampan ya, semoga selalu sehat, selalu bahagia berdua, terima kasih. Terus ada juga Mama Pungki, Bunda Heni Pulpa, terus ada Ayah Darson Ella yang pilihan, ada Mama Irin, Abang Yusuf Hamzah di Jambi, ada juga Bahrin, Pak Dekatiman, Pak Suradi Sindang Anom, Ayah Basir, Ayah Galih, Ayah Senen, Ayah Nurdin, Bunda Samba, Bunda Rosi Puros, Bunda Eni, Bunda Rohayati, Minanwati, pokoknya pakai semuanya aja lah Kak Julita.
0: Oke, siap deh Bang Edo.
1: Spesialnya buat Nenek ya.
0: Siap, Nenek Serati ya.
1: Betul, double spesialnya buat keluarganya Kak Julita. Semoga selalu sehat, selalu dilancarin, event RRI Fest-nya juga selalu lancar sampai hari hanya. Terima kasih, assalamualaikum. Tapi pun
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, oke nih mau nyimak bareng Julita dibuka sama Bang Edo ya. Di belakang Bang Edo juga udah masuk lagi ya. Halo, assalamualaikum perempat.
2: Waalaikumsalam
0: Bang Senen.
2: Apa kabar?
0: Baik, Bang Senen gimana kabarnya?
2: Sehat.
0: Udah ngopi?
2: Belum ngopi.
0: Belum ngopi, ngapa sih Bang? Mau dianterin kopi ta? Ayo sini aku anterin kopi ya Bang, tanpa gula. Oke, lagunya Bang Senen yang mau diputerin ada Pucuk Gedang, ada Hamu sama Pengobat Sasak. Mau lagu apa?
2: Pengobat Sasak.
0: Oke, boleh. Silakan. Salamnya Bang.
2: Bunda jaga banyak. Terima kasih sehat. Mama dia adalah kembar. Waktu tetap. Dan berpulau panggung. Bunda panggung. Dia berkeluaran. Jadi berkeluaran. Dan dia berkeluaran. Nurgis pulau kerting. Dan kita jaga-jaga. Dan dia berkeluaran. Mama mungkin. Dan itu artis juga. Makasih ya.
0: Sama-sama bang. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada bang Senen ya di hari Selasa ini yang belum ngopi ya. Di belakang bang Senen juga udah masuk lagi ya. Halo, assalamualaikum Rompat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya Bunda Eni, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Pulau Panggung selalu sehat.
0: Alhamdulillah, selalu sehat ya. Gimana, besok mau ikut ramein RRI Fest nggak?
1: Kayaknya ikut doa aja dah ya.
0: Ikut doa soalnya aja. Jauh. Oh, doanya. Boleh amin, didoain deh sama Bunda Heni ya. Oke, lagunya. Iya. Lagunya yang mau diputerin ada Pucuk Gedang, Pengobat Sasak, sama Andahmu. Mau lagu apa Bunda?
1: Lah aja lah ya.
0: Apa?
1: Pengobat Sasak.
0: Oke, boleh. Silahkan salamnya.
1: Untuk obat penasaran masalahnya.
0: Oh iya, siap.
1: Salam-salam ya.
0: Iya, silakan.
1: Untuk Ade Nurdin, Sade Pulau Sebesi ya, sama Bang Senen, Bunda Samba, sama Udo, putrinya ya, sama Ade Nabila. Terus Edo tadi ya, makasih senggolnya deh ya. Terus sama Bang Pulung Kasim, sama Bang Herman, kupon jeninya ya, salam sehat selalu. Untuk Bang Darson, untuk Topannya, untuk Rikonnya, semua aja deh ya, salam sehat ya. Untuk adanya kalau pulang hati-hati, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Heni. Belah Bunda Heni juga udah masuk ya. Halo, assalamualaikum Rompat.
2: Waalaikumsalam, yang udah nge-SS. Seneng pokoknya, ayem.
0: Oh iya dong. Bang, bang, tanggal 1 bang.
2: Aku sudah nomor piro. Galau terang aku.
0: Kenapa galau nomor 4?
2: Ya Allah Gusti, awal September aku udah ganteng ya, udah rapi nomor 4 ya Allah.
0: Udah wangi belum? Wanginya ketinggalan, udah wangi belum?
2: Wah, jangan ditanya kalau masalah itu.
0: Wih, selalu wangi.
2: Wah,
0: wangi minyak Arab.
2: Hah?
0: Wangi minyak Arab.
2: Gak bisa disebut merek lah. Pasti marah. Om nanti, om
0: bosnya. Oh gitu, jadi om ya.
2: Oh iyalah. Waras.
0: Alhamdulillah sehat, gimana kabarnya sehat bang?
2: Tambang ganteng.
0: Alhamdulillah tambang ganteng. Sarapan apa lu sama ayang bebnya kok makin ganteng nih lo?
2: Hari ini menu sarapannya yaitu sop tulang.
0: Waduh.
2: Iya, katanya aku ingin memberikan momen istimewa karena ini awal September. Katanya oke lah kalau begitu sekian.
0: Oh gitu. Jadi tetap walaupun bukan aku yang bahagia, abang juga bahagia kayaknya istrinya awal bulannya.
2: Kita walaupun awal bulan akhir bulan tetap bahagia kok.
0: Bahagia. Alhamdulillah ya.
2: Tapi ngomong-ngomong dirimu udah ke ATM belum tadi?
0: Aku belum bang, baru datang ATM-nya udah rame. Nah, ada pool. Kayaknya udah habis deh bang. Aku nggak kebagian deh bang.
2: Masa?
0: Kayaknya ya.
2: Ya, ojo entek lah. Ini bukan lagi kan berprestasi.
0: Oh, amin.
2: Nang kono lo dalam waktu beberapa panas lagi penggemar terus akeh.
0: Oh iya, apa
2: baik,
0: lo?
2: Baik yang lanang sing tua sing nom sing sepo dor remen kali Sri Ramu.
0: Tapi alhamdulillah.
2: Tapi suamimu sehat walafiat tuh.
0: Alhamdulillah sehat, semuanya kita sehat.
2: Syukurlah, sehat walafiat. Leon udah pulang Leon?
0: Belum, dia nunggu absen. Ntar jam 12 dia baru pulang.
2: Pas kayak Aris berarti dia nunggu absen. Kuapok mau kapan? Masih panjang rambutnya Leon.
0: Bener, nunggu absen abis gimana dong bang ya? Ntar gak absen abis dipotong semuanya kan?
3: Iyalah. Berarti Leon dengerin aku ngomong ini Leon.
0: Enggak, dia kayaknya lagi entah kemana, ngopi dulu kali ya.
3: Iyalah tanggal satu pas lagi.
0: Abang udah ngopi belum?
3: Alhamdulillah sampun yuk.
0: Alhamdulillah ya, waras berarti ya.
3: Wes komplit kafe pokoknya.
0: Eh cocok lagunya. Ada yang cocok enggak juga nih?
3: Aku kalau bisa aku mau requestnya itu yuk. Dari siapa tuh namanya, enggak tahu aku namanya, ini Sadang Hati yuk.
0: Apa?
3: Sadang Hati.
0: Yang penting bukan klasik. Klasik bukan.
3: Ya iyalah, masa ya mau gitaran yuk. Tidur kamu.
0: Cadang Hati. Oke, ntar coba dicariin dulu ya.
3: Boleh.
0: Oke, mau versi lama apa versi baru?
3: Senganyar lah.
0: Senganyar. Oke, siap.
3: Di rumi alumni 2015 mau sakon apa versi yang tahun dulu 45 ya berat aku.
0: Apa-apa bang, mana tuh ini kan ada yang versi lama gitu kan, yang versi 76, 86 gitu. Nah,
3: aku sih 2025 lah.
0: Waduh.
3: Iya, gak rasa gue tak dewe.
0: Is, nanti tak nyanyiin lah kalau emang gak ada ya.
3: Iya lah. Ya, buatmu terima kasih.
0: Iya.
3: Hati-hati. Dalam menyebarkan WhatsApp baik sama teman ataupun kabar. Sebab dunia itu gak sama yuk, isi dunia itu ada dua.
0: Iya.
3: Kalau gak baik jahat, kalau yang baik akan menganggapmu saudara, kalau yang jahat maka dia akan mengajarmu untuk rusak.
0: Iya.
3: Terus semangat ya, insya Allah kamu paham lah, apalagi kamu sekarang kuliahan, oke?
0: Iya, siap.
3: Mas Aaf kuliah pamit ya.
0: Monggo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Bang Ganteng kita, Bang Abdullah dari Pada Tuwaikan dan sudah absen di Nemunya Mah bareng Julita ya. Dan di belakang Bang Abdullah juga ada masuk lagi di WhatsApp dulu ya. Halo, assalamualaikum Rompat.
4: Waalaikumsalam.
0: Iya, Datu Atin.
4: Datu Atin yang telanjur tua.
0: Datu Atin yang makin tampan di Tugu Duren, gimana kabarnya?
4: Kabarnya sehat.
0: Alhamdulillah. Udah sarapan belum Datu?
4: Wah sudahlah. Sudah. Penting sarapan wajib.
0: Wes cocok. Ngopi udah?
4: Udah. Kopi hitam cap jempol.
0: Masya Allah, komplit berarti udahan ngopi. Udah.

0: Meda tuh
1: banyak banget ini, waduh ngantri nih.
0: Bol.
1: Iya, ngantri kayak ngantri BBM aja ini.
0: Bener. Sebut tuh, jangan sampai ada yang kelewat tuh.
1: Oba pertama-tama gua ya Kadin Mat Sewati Sukadana Hamune yo. Amuan amin pres nakan umrah di Sukadana Ham. Malu Pamone Abang Bahar Kepala Lingkungan 1 Sukadana Ham. Bang Basir Pas Tani Pemiling. Maman di Palang Besi. Bang Jaini di Sumber Agung Kemiling. Malu Pamone Jama Woputri di W Halim, Mama Pungki di Darussalam, Malu Pamone Minanwati, Saiwat di Serengsem, Buros di Kedamaian, Bang Senen di Sukabumi, Topan di Kota Karang, Malu Pamone Edo di Teluk Betung, Meli di Sukarame 2, Nurdin di Pulau Sebesi, Mbah Jarwo di Lampung Timur, Bunda Samba Lampung Timur, Malu Pamone gua Mama Irin di Gunung Batu, Bang Hamja Yusuf di Jambi, Jomblo di Kota Agung, Bang Pendi di Oku, Malu Pamone Juragan Duren, Bang Herman di Batu Putu, gua seunyi nega wo Julita.
0: Siap.
1: Assalamualaikum tabi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, ada Datuk Atin di Tugu Duren ya. Oke deh Datuk Atin. Dan di belakang Datuk Atin juga udah ada masuk lagi ya. Halo, assalamualaikum Rombat.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya Bang Pendi di Aku Selatan, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Udah ngopi belum?
2: Alhamdulillah sudah.
0: Sudah, sarapan udah?
2: Sudah semua.
0: Sudah, aman. Berarti yang belum tinggal request lagu ya Bang?
2: Iya benar sekali tuh.
0: Lagunya yang mau diputerin ada Pucuk Gedang, Pengubah Sasa, sama Andahmu Bang. Mau lagu apa?
2: Mau yang nomor 2 aja lah.
0: Pengubah Sasa ya. Boleh, silahkan salamnya Bang.
2: Salamnya buat Datuk Apin ini ya. Sama ini Kak Eni ya di Pulau Panggung Terang Padang ya. Terus buat Zaini ya di Kemiling sama Mbak Eni nya ya. Terus buat Bang Senen ya sama Topan Edo juga ya. Buat Minanwati, Nabila, Bunda Samba ya. Sama Wo, sama Udonya juga ya. Mudah-mudahan sehat terus. Jangan ngedrop-ngedrop lagi lah ya. Terus buat siapa lagi ya? Bang ini, Sultan Sebuah ya. Sama Bang Hamja Yusuf di Jambi ya. Terus buat Julia ya di Bangka Belitung ya, mudah-mudahan sehat ya. Terus buat Rara ya di Gedung Air sama Butet di Teluk ya. Terus buat siapa lagi ya, buat Mbak Japir ya sama Mbak Nay ya di Rekandis ya. Tadi lagi sarapan katanya Mbak Naynya. Mudah-mudahan sekarang dia udah aktif, udah monitor ya.
0: Iya.
2: Terus buat semuanya aja lah.
0: Oke, siap.
2: Buat Julitanya selamat tugas, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Beni di Oku Selatan. Oke deh, dan minum lagi kita gantian ke WhatsApp dulu ya. Nanti ya kita lanjut lagi di telepon, kita gantian ke WhatsApp dulu ya. Halo, assalamualaikum Rompat.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Bang Basir di Kemiling di Pasar Tani, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat kan.
0: Alhamdulillah. Lagi sibuk apa nih Bang?
3: Sibuk, ya sibuk sih enggak cuma ya lagi nunggu yang mau datang aja ke toko kan.
0: Oh gitu.
3: Sambil duduk ya. Sambil ngedengerin perempat. Balik ke Julita yang share, aduh kayaknya merdu banget.
0: Aduh, makasih loh ya. Pokoknya mah absen terus ya bareng Julita ya Bang.
3: Iya, sambil ngopi, tapi nggak ada teman kopinya nih, Kak. Gimana?
0: Aduh, apa aku harus nganterin singkong goreng dulu kali ya?

0: Keburu habis dong kopinya nungguin aku, Bang. Oke, lagunya ya yang mau diputerin ini ada Pak Pucuk Gedang, Pengubah Sasa sama Andahmu. Mau lagu apa, Bang Basir?
1: Andahmu jawab.
0: Anda boleh. Silahkan salamnya.
1: Enggak. Salamnya tadi yang apa? Yang mau ngesop tulang siapa, Kak?
0: Yang ngesop tulang Bang ini, Bang Abdullah.
1: Buset. Kok bisa iya? Tulang kok disop? Apa kuat dia makan tulang? Iya, yang di itu dagingnya apa jeroan gitu kan? Ini tulang di sop.
0: Aduh, serem ya.
1: Serem. Oke, salam-salamnya untuk Datu Atin. Terus tadi apa, Bang Jomblo. Yang Morsian turun siapa?
0: Kenapa?
1: Yang Morsian turun?
0: Yang barusan turun sebentar ada Datu Atin.
1: Oh, Datu Atin. Datu. Nah, semuanya tetap terkecuali kasih.
0: Oke, siap.
1: Untuk pitanya, selamat tugas saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, ada Bang Basir di Kemiling ya. Dan Minamogi kita rehat dulu ya. Kita dengerin dulu lagu yang udah diruka sama Minamogi semua. Nanti kita lanjut lagi ya di Remunyima. Tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

0: benar pohon ini. Wah, kalau saya tebang bisa kaya saya. Beli mobil, beli rumah. Walaupun hutan larangan, hutan kawasan, yang penting saya kaya. Saya cari keuntungan sendiri. Ah, enak ini saya tebang aja pohon ini. Saya cingso pohon ini.
1: Oh, jadi kamu ya yang suka ngondolin hutan di sini nih ya. Lihat, pantesan longsor di mana-mana. Karena kamu yang ngondolin hutan. Belum lagi gajah udah keluar sampai masuk ke perkampungan penduduk. Hanya karena tempat habitat mereka kamu hancurkan. Kurang ajar kamu ya.
0: Udah diem dulu lah kamu itu. Gak ada ruginya kan kamu. Wah, usil bener jadi orang. Ampun saya.
1: Saya laporan polisi kamu ya. Udah nebang pohon sembarangan.
2: Pembalakan liar di kawasan hutan sangat berbahaya karena menyebabkan banjir, tanah longsor, kekeringan, hingga hilangnya keanekaragaman hayati serta merubah iklim. Pembalakan liar menyebabkan hutan tidak lagi mampu menahan air dan menyimpan karbon, serta merusak habitat satwa liar. Dampak ekonomi dan sosialnya juga besar, termasuk kerugian negara dan konflik sosial.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minum Bogi masih ditemenin Julita ya di Nemunyi Mah siang hari ini ya. Di nggak pukul 11 waktu Indonesia Barat ya. Jadi silakan mungkin masih ada satu atau dua penelpon lagi di Nemunyi Mah. Masih ditunggu di 255-112 atau juga di WhatsApp kita di 08 11 720 9885.

94,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamwagi, tidak terasa kita sudah di penghujung acara ya untuk program Nemu Nyimah di siang hari ini. Terima kasih banyak untuk Minamwagi yang udah request lagu, kirim salam dan juga tentu berbagi cerita ya di siang hari ini. Dan kebersamaan bersama Julita tentu masih berlanjut ya hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan lagu terakhir nih sebagai penutup di Nemu Nyimah bareng Julita di siang hari ini, yaitu Sana Sakit.

0: FM Suara Wakca Budaya Lampung.
1: Minamagi dimanapun minamagi berada, kembali kami hadirkan Wakca pukul 11 waktu Indonesia Barat. Bayang-bayang kerugian materi serta ancaman gulung tikar kini membayangi kehidupan ratusan petani di Kabupaten Pringsewu akibat musim kemarau yang tak kunjung usai. Rasa cemas dan kebingungan kian mengejut benak para penggarap sawah tadah hujan saat melihat tanaman padi mereka perlahan menguning dan melayu sebelum waktunya. Modal besar yang telah dikeluarkan untuk pembelian benang, pupuk hingga pengelolaan tanah kian terancam sirna tanpa menghasilkan sepeser pun pendapatan. Kebingungan pun memenuhi kebutuhan dapur sehari-hari melingkupi keluarga petani yang menggantungkan nasib sepenuhnya dari hasil panen musim ini. Di tengah himpitan ekonomi yang mencekik, harapan besar kini disandarkan pada bantuan mesin pompa serta sumur bor dari pemerintah agar sisa-sisa bulir padi masih bisa diselamatkan. Kondisi prihatin yang menimpa para petani di bumi secancanan dikonfirmasi oleh pelaksana tugas atau PLT Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pringsewu, Luki Aradrian, yang menyebut dampak fenomena El Nino serta kemarau panjang membuat pasokan air mengering drastis. Berdasarkan laporan dari petugas pengendali organisme pengganggu tumbuhan, tercatat setidaknya 170 hektar lahan pertanaman padi yang kini berada dalam kondisi kritis dan terancam gagal panen total atau puso. Kerugian ekonomi nyata membentang di depan mata para petani sebab ancaman puso memaksa mereka kehilangan potensi pendapatan utama. Beralih ke informasi selanjutnya, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Provinsi Lampung meninjau langsung kawasan Taman Nasional Wai Kambas atau TNWK di Kabupaten Lampung Timur pada Senin 31 Agustus. Para pemangku kebijakan tersebut melakukan peninjauan untuk memastikan kondisi satwa dilindungi, khususnya gajah Sumatera, tetap aman pasca kebakaran hutan dan lahan di TNWK. Gubernur Lampung Rahmat Mijadi Jausala didampingi Pangdam 21 Raden Inten Maijen TNI Kristo Meisianturi hingga Karo Ops Polda Lampung Kombes Pol Fadli Munzir Ismail mewakili Polda Lampung Irjen Pol Helvi Asegaf. Dan Gubernur Lampung Rahmat Mijadi Jausala menegaskan isu yang beredar mengenai gajah menjadi korban dalam peristiwa karhutla tersebut tidak benar. Mirza mengatakan, upaya pencegahan serta pemantauan titik api terus digencarkan melalui posko gabungan yang melibatkan berbagai instansi. Pangdam 21 Raden Inten Maijen TNI Kristo Meisianturi menyampaikan bahwa titik api terakhir telah berhasil dipadamkan total melalui penanganan darat dan udara. Ia menjelaskan tim gabungan memanfaatkan teknologi pengintai modern untuk mendeteksi dan mempercepat pemadaman titik panas. Mayjen TNI Kristome juga mengimbau masyarakat dan seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga kelestarian kawasan konservasi dari ancaman perusakan maupun pemburuan liar. Demikian Wakca pukul 11, Molokutunggadi Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya

0: aksara Lampung dah.
1: Aska?
0: Bahasa Lampung dah.
1: Kalau begitu coba Aska tolong sebutkan nak nama anggota tubuh dalam bahasa Lampung.
0: Kepala, kudu, telinga, cuping, tangan, culu, kaki, cukur.
1: Wow, ternyata ada pinter nanya bunda ya. Coba Azam, tolong kamu sebutkan aksara Lampungnya Jam.
0: Kak.

0: Luar biasa ya, anak-anak bunda ternyata sudah pintar semua belajar bahasa dan aksara Lampungnya.
1: Bunda, kenapa sih nda kita harus belajar bahasa dan aksara Lampung?
2: Iya nda, emangnya penting ya?
0: Iya penting dong nak, kita belajar bahasa dan aksara Lampung itu karena ini merupakan aset kekayaan budaya kita. Dan sesuai dengan Pergub nomor 39 tahun 2014 tentang pelestarian dan juga pembelajaran bahasa Lampung sebagai mata belajar

Dalam volume Komulima FM Suara Budaya Lampung. Minam Wagi masih bersama Julita ya di siang hari ini. Dan Minam Wagi pernah gak sih kayak kita ngelihat sesuatu yang kelihatannya udah selesai gitu ya, tapi ternyata belum selesai. Kayak hubungannya juga seperti hubungan gitu ya, udah move on ternyata masih stalking gitu ya, masih ada bara api yang membara-bara gitu. Dan ternyata bukan cuma soal hati nih yang bisa menyimpan bara, ini juga ada timbunan sampah ternyata bisa menimbulkan bara ya. Di mana di TPA Taman Sari Pesawaran, ini api justru berada di dekat timbunan sampah. Dan inilah yang membuat proses pemadaman ini menjadi cukup sulit. Dan informasinya yaitu kebakaran di tempat pembuangan akhir atau TPA Taman Sari, Kecamatan Gedong, Tataan, Kabupaten Pesawaran, ini sulit dipadamkan karena titik api berada di bagian tengah timbunan sampah. Kondisi tersebut membuat petugas harus membongkar tumpukan sampah terlebih dahulu agar api yang tersembunyi ini dapat dijangkau dan disiram secara langsung. PLT Kepala Satpol PP Damkar Pesawaran, Fiski Firdaus, mengatakan penanganan kebakaran dilakukan dengan mengerahkan 2 unit mobil pemadam kebakaran. Petugas juga menggunakan eskavator untuk mengurangi sekaligus menggali bagian timbunan yang terbakar. Menurut Fiski, proses pemadaman ini membutuhkan dukungan pasokan air agar penyemprotan dapat terus dilakukan di sejumlah titik. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Satpol PP Dam dan Kar berkoordinasi dengan sejumlah instansi dan pihak terkait. Pasokan air untuk proses pemadaman didukung oleh PTPN, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, serta PDAM. Dukungan tersebut diperlukan mengingat penanganan api di area timbunan membutuhkan penyiraman secara berulang setelah bagian sampah yang terbakar berhasil dibuka. Dan kebakaran di TPA Taman Sari sendiri ini mulai ditangani sejak Jumat malam 28 Agustus. Dan hingga Minggu 30 Agustus malam, petugas masih berjibaku di lokasi untuk mengendalikan titik-titik api. Dan penanganan kemudian mendapatkan perhatian langsung dari Bupati Pesawaran, Nanda Indira Bastian, yang meninjau lokasi pada hari Minggu malam. Dan minum lagi itu tadi ya, informasi di mana bara api nih ya, di dalam timbunan kebakaran TPA Taman Sari memang sulit dipadamkan. Dan Mina Muagi, ternyata yang kelihatan tenang ini belum tentu benar-benar selesai gitu ya. Sama seperti chatnya dia gitu, yang udah dibaca tapi belum dibalas, diam-diam masih ada masalah di dalamnya gitu. Begitu juga dengan kebakaran TPA di Taman Sari ya. Jadi meski api ini sudah tidak terlihat gitu ya, tapi ternyata bara ini di dalam timbunan ini masih menjadi tantangan bagi petugas. Dan semoga proses pemadam ini segera tuntas ya, dan kondisi di TPA Taman Sari kembali aman.

0: Pariwisata telah berkembang menjadi salah satu sektor andalan pembangunan. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keunggulan luar biasa, mulai dari keanekaragaman hayati, landscape alam yang menakjubkan, hingga tradisi dan seni yang beragam dari Sabang sampai Merauke. Selain menjadi sarana rekreasi dan penyegaran pikiran, pariwisata juga mempererat hubungan antar warga dan bangsa. Namun, pengelolaan yang baik dan kesadaran wisatawan sangat diperlukan. Menjaga lingkungan untuk tidak merusak fasilitas dan menghargai kearifan lokal agar keindahan ini bisa dinikmati oleh generasi mendatang. Jadi, mengapa pariwisata itu penting? Untuk memperkenalkan kekayaan alam dan budaya suatu daerah, membuka peluang usaha dan mengurangi pengangguran, mempererat persahabatan dan pertukaran budaya, mendorong pembangunan fasilitas umum, serta sarana melepas penat dan menambah wawasan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Menambahi kalau ngomongin kehidupan sehari-hari, kita pasti sering ya diingatkan nih soal pentingnya tanggung jawab. Mau urusan kecil ataupun besar gitu ya, ketika kepercayaan sudah diberikan, tentu ada konsekuensi dan juga tanggung jawab yang untuk dipertanggungjawabkan gitu ya, dan juga untuk tidak disalahgunakan. Nah, ternyata prinsip yang sama ini juga berlaku di lingkungan pemerintah, di mana ada kabar terbaru soal langkah tegas Menteri Pertanian yang tentunya menarik nih untuk disimak, di mana Mentan ini mencopot 27 pejabat di Agustus akibat penyimpangan anggaran dan juga judol. Dan informasinya yaitu Menteri Pertanian atau mantan Andi Amran Sulaiman ini mencopot 27 pejabat enselon Kementerian Pertanian sepanjang Agustus 2026 akibat dugaan penyimpangan anggaran hingga keterlibatan permainan judi daring sebagai langkah untuk memperkuat integritas birokrasi. Dari total 27 pejabat tersebut, Amran mencopot permanen 13 pejabat diantaranya merupakan enselon di Kementerian Pertanian yang terbukti terlibat aktivitas judi daring setelah melalui proses verifikasi dan penelusuran laporan yang diterima. Amran mengatakan, keputusan pencopotan jabatan terkait judi daring dilakukan setelah seluruh data pendukung dinyatakan lengkap melalui proses verifikasi dan penelusuran sebelum penetapan sanksi. Para pejabat itu dicopot pada Senin 31 Agustus. Dari 13 pejabat yang dicopot tersebut merupakan pejabat eselon di lingkungan Kementerian Pertanian. Namun Amran tidak menyebutkan secara rinci jenjang eselon yang ditempati. Ia menekankan keterlibatan aparatur sipil negara dalam judi daring tidak dapat ditoleransi karena bertentangan dengan nilai kedisiplinan, tanggung jawab pelayanan publik, serta keteladanan sebagai pegawai pemerintah. Menurut Amran, sebagian pejabat yang dicopot sebelumnya telah mendapatkan pembinaan dan peringatan. Namun pelanggaran kembali terjadi sehingga pencopotan permanen menjadi langkah terakhir yang harus dilakukan. Amran mengungkapkan terdapat pejabat yang memiliki nilai deposit judi daring hampir mencapai 200 juta. Ia menegaskan pencopotan tersebut tidak mempengaruhi kinerja Kementerian Pertanian karena jumlah pegawai mencapai sekitar 52.000 orang. Amran menjelaskan pencopotan tersebut mencakup pejabat eselon 1, eselon 2 hingga eselon 3 yang dinonaktifkan sementara demi menjaga organisasi tetap berjalan sesuai dengan prinsip profesionalisme dan meritokrasi. Ia menegaskan tindakan tersebut ini bukan merupakan hukuman akhir, melainkan upaya untuk memastikan seluruh proses pemeriksaan berlangsung adil, transparan, serta memberikan kepastian berdasarkan bukti dan aturan yang berlaku. Dan minamogi dari sini kita bisa melihat ya, bahwa pejabat ini bukan cuma soal posisi atau kewenangan, tetapi juga tentu soal kepercayaan. Karena pada akhirnya, sebesar apapun tanggung jawab yang kita pegang, kalau kepercayaan disalahgunakan, tetap ada konsekuensinya. Jadi bukan cuma soal siapa yang punya jabatan, tapi juga bagaimana jabatan itu dijalankan dengan penuh amanah.

0: Ih, debu ada di mana-mana. Jadi susah napasnya.
1: Makanya, kamu tuh harus rajin bersih-bersih rumah. Supaya gak banyak debu.
0: Oh, itu ya.
2: Setelah memahami bahaya polusi udara bagi kesehatan dan lingkungan, penting bagi kita untuk mengambil langkah-langkah mencegah dan mengurangi dampak polusi udara. Hal ini bisa dilakukan dengan berbagai cara,

Wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

tapi di dalamnya ada ribuan warna budaya, bahasa, tradisi, musik, makanan, dan cerita dari berbagai penjuru negeri. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, setiap daerah punya keunikan, setiap budaya punya cerita, termasuk Lampung. Dengan aksara, tari, musik, kain, dan tradisi yang menjadi bagian dari kekayaan Indonesia. Perbedaan bukan alasan untuk berjauhan. Justru karena berbeda, Indonesia menjadi istimewa. Di bulan kemerdekaan ini, mari rayakan Indonesia dengan cara yang sederhana. Berbeda tanpa bermusuhan, beragam tanpa terpecah, dan bersama dalam satu Indonesia. Indonesia adalah harmoni dari ribuan warna

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengahnya pur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara.

0: Iya nak, hati-hati di jalan ya nak.
1: Mama salim.
0: Oh iya, salim dulu. Jangan lupa salim sama ibu guru juga ya di sekolah.
2: Hai kak, apa kabar? Udah lama loh gak ketemu. Salim dulu dong.
3: Indonesia dikenal dengan beragam kebudayaan yang tidak hanya sekedar unik, melainkan juga bermakna. Salah satu di antaranya adalah mencium tangan. Biasanya, budaya mencium tangan atau salim tangan ini dilakukan oleh orang yang lebih muda kepada orang yang lebih tua sebagai tanda hormat dan sopan santun. Budaya salim juga sangat umum terlihat dari berbagai konteks, seperti saat bertemu dengan guru, anggota keluarga, atau saat berkunjung ke rumah teman dan berpapasan dengan orang yang lebih tua. Istilah salim berasal dari bahasa Jawa yang artinya adalah memberikan salam dengan tangan terbuka dan menekankan adab sopan santun. Salim juga sebagai bentuk untuk menjaga kerukunan dan persaudaraan di masyarakat. Rompat FM Suara Budaya.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam lagi masih bersama Julieta Postika di siang hari ini. Dan kalau ngomongin gitu ya soal menjaga lingkungan, sebenarnya ini kan gak harus selalu menunggu petugas datang gitu ya. Kadang justru orang-orang nih yang tinggal di sekitar kita itu adalah orang yang paling cepat nih melihat kalau terjadi sesuatu yang gak beres. Apalagi kalau juga menyangkut kebakaran gitu ya. Jadi semakin cepat diketahui tentu akan semakin besar juga ya peluang untuk mencegah api menyebar. Dan minumogi ada informasi juga di mana warga Batu Putu ini diminta untuk menjadi garda terdepan dalam mendeteksi titik api sebagai langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Dan informasinya yaitu warga Kelurahan Batu Putu, Kecamatan Teluk Betung Utara, Bandar Lampung diminta menjadi garda terdepan dalam mendeteksi kemunculan titik api di lingkungan sekitar. Kewaspadaan warga dinilai penting untuk mempercepat penanganan apabila muncul tanda-tanda kebakaran, terutama di kawasan kebun, semak belukar hingga lahan kering yang mudah terbakar. Imbauan tersebut disampaikan Satimas Polres Bandar Lampung saat memberikan pembinaan dan edukasi Kamtimnas kepada masyarakat Batu Putu pada Senin 31 Agustus. Kasat Binmas Polres Bandar Lampung, Kompol Elika Karmila bersama personel Satbimnas mengajak masyarakat tidak hanya menjaga lingkungan masing-masing, tetapi juga segera melaporkan apabila penemuan titik api atau kondisi yang berpotensi memicu kebakaran. Menurut Elita, laporan dari masyarakat dapat membantu petugas melakukan penanganan lebih cepat sebelum api meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar. Karena itu, warga juga diminta untuk memperhatikan aktivitas di sekitar lahan terbuka yang menggunakan sumber api. Pembakaran lahan secara sembarangan ini dinilai beresiko terlebih ketika api tidak diawasi dan ditinggalkan sebelum benar-benar padam. Selain itu, polisi mengingatkan masyarakat agar tidak membuang puntung rokok sembarangan. Api unggun maupun sisa pembakaran ini juga harus dipastikan sudah padam dan tidak menyisakan bara sebelum warga meninggalkan lokasi. Elita menyatakan upaya mencegah karhutla tidak hanya dapat mengandalkan petugas ketika kebakaran sudah terjadi. Pengawasan dari lingkungan terdekat ini justru dapat menjadi langkah awal untuk mengetahui adanya potensi kebakaran. Ia juga berharap kepedulian warga terhadap kondisi lingkungan ini semakin meningkat, termasuk dengan saling mengingatkan mengenai aktivitas yang dapat memicu munculnya api. Dan minamwagi, jadi ya menjaga lingkungan ini bukan cuma petugas ataupun petugas pemerintah, tetapi juga tentu tanggung jawab kita bersama ya. Karena satu titik api yang terlihat lebih awal mungkin kelihatannya sepele, tapi ketika itu sudah menjadi hal yang besar untuk mencegah kebakaran pun akan semakin luas. Intinya jangan sampai kita baru bergerak setelah asap sudah kemana-mana.

88,5 FM suara budaya Lampung. Minamu lagi buat penghuni nih, anak-anak kosan gitu ya. Namanya juga anak kos gitu ya. Kadang yang dipikirin yang bukan ya, cuman bertahan nih, gimana awal bulan ini uangnya cukup sampai akhir bulan gitu ya. Tetapi juga tentu bagaimana caranya bisa menjaga barang-barang yang ada di kamar kita itu agar tetap aman gitu. Apalagi nih kalau pergi pasti ada aja gitu ya, pasti yang menyelimuti rasa was-was. Aman gak ya kamar ditinggal gitu? Nah, buat penghuni kos nih di daerah Raja Basa, ada imbauan penting nih dari pihak kepolisian, di mana jajaran Polresta Bandar Lampung ini mengingatkan untuk para penghuni kos di wilayah Raja Basa untuk meningkatkan keamanan, salah satunya yaitu dengan menggunakan kunci ganda pada pintu kamar. Dan informasinya itu jajaran Polres Bandar Lampung terus meningkatkan patroli di kawasan rumah kos untuk mencegah pencurian kendaraan bermotor atau curanmor. Salah satunya dengan giat patroli di wilayah Raja Basa Bandar Lampung. Babin Kamtimas Polsek Labuan Ratu menyambangi sejumlah rumah kos di Jalan Nyunyai, Kelurahan Raja Basa Nyunyai, Kecamatan Raja Basa pada Senin 31 Agustus. Dalam kegiatan tersebut, petugas berdialog dengan para penghuni kos sekaligus mengingatkan mereka agar tidak lengah saat memarkirkan motor. Polisi meminta penghuni kos menggunakan pengamanan tambahan seperti kunci ganda pada kendaraan yang terparkir. Langkah sederhana tersebut dinilai dapat mempersulit peluang pelaku melakukan aksi curanmor. Kepolsek Labuan Ratu AKP Ono Karyono mengatakan patroli dan sambang dilakukan sebagai upaya pencegahan dengan menyasar lokasi yang menjadi tempat aktivitas masyarakat termasuk rumah kos. Selain mengingatkan soal keamanan kendaraan, petugas juga meminta penghuni kos segera melapor jika menemukan aktivitas atau orang yang mencurigakan di lingkungan sekitar. Ono menegaskan pencegahan kejahatan membutuhkan keterlibatan bersama antara polisi dan juga masyarakat. Menurutnya, kewaspadaan warga menjadi salah satu kunci untuk mencegah curanmor sebelum terjadi. Dan kelihatan memang sederhana gitu ya, tapi kebiasaan kecil gitu seperti mengunci pintu gitu dengan lebih dari satu pengamanan ini ternyata bisa menjadi langkah penting ya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Karena kita sering nih merasa aman justru saat semuanya baik-baik aja. Jadi daripada nih nanti kita kehilangan gitu ya, baru sibuk mencari lebih baik, dari sekarang kita biasakan untuk mengamankan barang-barang kita.

0: cuping ko.
1: Anang niya jabit warong. May warong ni Minah, tsaka unyin nakagani. May warong sa Diyas, tsaka mo nakagani. Adyo gamasa, may di unyin-unyin nakagani. Warong sa tsaka unyin-unyin. Saki ulo mo ya Allah.
2: Di ko mablanja ko doon. Di ko si Merah Putih na pamakita. Dusun doon ni kunya.
1: Api-api mo ni, huwag kumpara si Merah Putih. Kapag cerita na nakita.
2: Sina, kumpara si Desa Merah Putih na program nasional dia pamakita. Guna ngediri ko segelaknya 80,000 koperasi di seluruh desa kayak kelurahan Susi.
1: Happy money fungsi ini koperasi Sina. Dacok kau dengar hapang kau papan hoke ko.
2: Ih, buku pemerintah paham cuma kam supaya kamu lebih sejahtera. Tujuan kayak manfaat Nenji jadi motor penggerak ekonomi desa. Nekan harga di tingkat konsumen sini ku meki-meki jenona.
1: Walah. Ya aku masih sana.
2: Lapa, kuantak kopa. Lapa, lapa, lapa, lapa, lapa.
3: FM Suara Budaya Lampung.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minum lagi, setelah kita akan bergabung ke Perempat RRI Jakarta untuk mengikuti siaran budaya Nusantara.

0: Brite jam 13.
1: Abangpo Kongres Wanita Indonesia mendorong pelestarian kain Nusantara berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan perempuan dan keluarga sebagai penjaga warisan budaya. Ketua Umum Kowani Nani Hadi Cahyanto mengatakan kain Nusantara bukan hanya identitas budaya, tapi juga memiliki potensi ekonomi bagi penenun, pembatik, perajin, desainer, pedagang, dan pelaku UMKM. Dia juga menyampaikan hal tersebut untuk mendukung kegiatan Jalan Pagi dan Kuliner Merah Putih yang digelar Komunitas Cinta Berkain Indonesia di Jakarta. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menunjuk Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur sebagai tuan rumah Hari Desa Nasional 2027. Ia mengatakan Mojokerto dipilih karena memiliki kekayaan budaya, cagar budaya, wisata desa, serta inovasi pembangunan pedesaan. Penunjukan tersebut disampaikan saat menerima audiensi Bupati Mojokerto Muhammad Albar di Jakarta beberapa waktu lalu. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Juditi ya, dari Perompat Jakarta di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di hari ini ya. Hari Selasa tanggal 1 September 2026. Tanggal 1 hari Selasa pula ya, awal bulan nih. Pendengar Perompat, gimana kabarnya di hari ini? Mudah-mudahan pada sehat ya. Dan yang lagi sakit juga kita doain semoga cepat sembuh. Dan untuk juga nih saudara-saudara kita ya ada di Kalimantan, di Karo juga, mudah-mudahan sih bisa cepat pulih ya. Terus juga di daerah-daerah yang lainnya, sempat kemarin ya di Merapi juga, mudah-mudahan cepat pulih Indonesia ya. Di hari ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara, Ayu gak sendirian seperti biasa. Di siaran berjaringan Perompat Network, hari ini dari Perompat Jakarta, kita bakal barengan dengan Perompat Gorontalo. Dan sudah tersambung dengan Kak Enga Feni Mohi di Perompat Gorontalo. Assalamualaikum, selamat siang Kak Feni.
2: Hai, apa itu?
1: Iya. Gimana kabarnya?
2: Kabarnya Gorontalo panas.
1: Oh, panas ya.
2: Iya. Gorontalo itu kan cuma dua. Bukan panas, panas sekali.
1: Oh ya Allah.
2: Karena masih kemarau kan, belum hujan-hujan.
1: Siap. Tapi Kak Feni ini mohon maaf nih, kita suaranya double ya.
2: Oh, double ya suaranya.
1: Tapi enggak apa-apa, seiring berjalannya nanti ada teman-teman teknis di sana yang bantu ya.
2: Iya.
1: Hari ini kita bakal bahas tema apa ya Kak Feni ya?
2: Tema kita siang hari ini Ai itu Maulid Nabi di Gorontalo, makna di balik Toyopo, Walima sama Tolangga.
1: Oh,
2: karena
1: gitu.
2: Kalau di Gorontalo itu ada satu perayaan yaitu Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu selalu ada identiknya ada Toyopo, Walima dan juga Tolangga.
1: Oh,
2: karena di situ ada para pejikirnya.
1: Oke, nanti kita akan bahas bersama narasumber ya. Nah, hari ini narasumbernya hadir ya, atau via online nih Kak Feni?
2: Iya, yang mana nih?
1: Narasumbernya narasumber
2: kita.
1: Hadir ya, atau via online?
2: Narasumber kita itu nanti beliau nanti ini ya lewat Zoom ya.
1: Oh, online ya.
2: Iya, dia online, tidak hadir di studio. Okay. Nanti beliau akan bergabung dengan kita, salah satu budayawan Gorontalo.
1: Oke. Bersama narasumber kita siapa? Kak Feni?
2: Iya, narasumber kita siang hari ini ada Ustadz Bima Katara, budayawan muda ya. Beliau adalah anak muda yang sangat luar biasa, tapi beliau sudah berkecimpung di budaya ya. Dan juga beliau adalah salah satu pejikirnya. Jadi sudah
1: Ustadz
2: lebih
1: muda gitu ya, Kak Feni ya.
2: Anak muda. Mungkin seumuran Jo kali ya.
1: Iya, mungkin ya.
2: Iya. Seumuran kali.
1: bisa jadi ya. Nanti untuk kontak ya Perompat Gorontalo, supaya nanti pendengar Perompat bisa berinteraksi, berapa ya Kak Feni?
2: Iya, kalau untuk Gorontalo bisa bergabung di via telepon 0811 430 4040. Itu nomor untuk Perompat
1: nomor di sana ya, siap. Kalau di Jakarta hanya terima di 0213504510 ya Abang Pop pendengar Perompat. Kalau untuk nomor WhatsApp kita hanya terima pesan WhatsApp saja ya. Ini kita sedang menunggu berarti ya, menunggu untuk sambungan online bersama narasumber kita ya, Kak Feni ya. Nah tapi kalau sedikit mungkin ya dari Kak Feni, kan memang yang tinggal di sana Toyopo, Walima dan juga Tolangga ini, itu satu rangkaian atau bagaimana tuh Kak Feni?
2: Iya, terpisah-pisah.
1: Oh, terpisah-pisah.
2: Iya.
1: Oh,
2: jadi dia dari Tolangga turunnya ada Toyopo, ada Walima.
1: Oh,
2: jadi
1: gitu.
2: Dari atas sampai ke ini tuh dia ada isinya, ya. Jadi kalau Toyopo itu wadah ya. Wadah tempat untuk membawa makanan yang disiapkan. Terus juga di dalamnya itu ada isiannya, ya. Ada kue, ada telur, ada nasi kuning dan sebagainya.
1: Iya. Jadi banyak.
2: Terus
1: ya.
2: Juga, banyak ya. Baru Walima juga itu salah satu ya tradisi masyarakat Gorontalo ya. Itu dalam memeriahkan Maulid Nabi dengan menghias, menyusun berbagai makanan, terutama kue tradisional di dalam bentuk yang khas Jo. Jadi banyak itu. Kalau di Gorontalo kan dibilang ini lagi musim kemarau ya. Tapi ternyata animo masyarakat untuk memeriahkan Maulid Nabi itu tidak kendor ya.
1: Okay, walaupun lebih panas ya.
2: Iya. Orang bilang kan sekarang lagi efisiensi anggaran. Ternyata itu tidak menjadi ukuran buat orang Gorontalo untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW.
1: Iya, karena kan mungkin urunan atau patungan gitu, gotong royong dari warga-warga gitu ya.
2: Biasanya itu satu orang ya. Itu mereka sendiri-sendiri itu buat, ketika mereka punya rezeki banyak, mereka buat yang lebih besar lagi.
1: Oh,
2: ya.
1: Gitu.
2: Bukan mereka lebih senang sampai ada yang tolangganya itu sudah lemari. Ada yang ngasih juga sampai sepeda, padahal memang yang sebenarnya ada yang tolangga yang sebenarnya ya. Tapi orang Gorontalo saking senangnya, saking bahagianya,
1: antusiasnya
2: Nabi. Iya, antusiasnya luar biasa. Sampai segitunya, sampai lemari. Siapa tahu bulan-bulan berik atau tahun-tahun depan sudah rumah ya.
1: Iya.
2: Jadi itu ayah Pak Jo nih, biar lebih enak. Ajo ya.
1: Jojo aja.
2: Iya. Siap. Sembari kita menunggu ini ya, Bima Katara ya, Ustadz Bima Katara ini bisa bergabung.
1: Boleh deh.
2: Tadi sudah ya.
1: Kalau sudah terus ada telepon di sana, boleh kita angkat dulu aja, Kak Feni.
2: Bisa. Iya, kita coba ya di line telepon ya. Di 082-0811-430-4040 yang mau bergabung di dialog kita sore hari ini, silakan buat sahabat budaya mau tato mau doa. Kedua lo bisa bergabung di 0811-430-4040. Jadi topik yang kita bahas siang hari ini yaitu Maulid Nabi di Gorontalo ya. Ada makna di balik Toyopo Walima sama Tolangga ya. Jadi silakan buat sahabat budaya yang mau bergabung, Tengah Fani tunggu di lentafon. Dan mungkin juga di Jakarta juga mungkin ada yang mau bertanya. Sembari kita menunggu Ustadz Bima Katara itu bergabung dengan kita ya. Ini masih ditunggu. Mudah-mudahan beliau akan segera bisa bergabung siang hari ini.
1: Oke, sudah telepon kan di sana Kak Fani?
2: Di belum. Sini belum ada.
1: Oke, Jo, di Jakarta udah ada, boleh kita angkat ya.
2: Sudah ada ya. Baik. Oke. Silakan, Jo.
1: Halo, Perompas. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Selamat siang, Bang Jojo.
1: Iya, siang Ica.
3: Apa kabar Bang Jojo?
1: Baik, gimana di Bone aman?
3: Masih panas, tapi di sini Bang Jojo lagi mesti mati lampu.
1: Kenapa emangnya?
3: Pokoknya gantian deh pokoknya.
1: Oh, bergilir ya biasanya.
3: Lama lagi 3 jam.
1: Iya, biasanya itu perawatan atau apalah gitu.
3: Iya, betul. Apalagi kan gak ada hujan nih. Bisa masak apa dong kasih ini?
1: Boleh, nah, silakan.
2: Halo, selamat siang. Apa kabar?
3: Siang juga. Alhamdulillah baik. Kalau mau nanya dong.
1: Iya. Silakan.
3: Ya. Kalau di Aceh kan terkenal julukan apa namanya? Kota
1: Mekah
3: gitu ya.
1: Sambi Mekah.
3: Iya. Katanya kalau di Gorontalo itu terkenal julukan kota apa namanya?
2: Serambi Madinah. Serambi Madinah kalau di
3: Gorontalo. Iya. Heeh. Iya, iya. Kota Serambi Madinah kalau Gorontalo ya. Sama siapa nanti ininya?
1: Narasumbernya ada Ustaz.
3: Ustaznya belum datang.
2: Hah? Iya. Kalau ini masih ditunggu bisa bergabung.
3: Kalau nanti Jumat.
1: Iya. Kalau di sana Jumat.
3: Iya.
1: Oke.
3: Tempat di Jumat insyaallah.
1: Di sana biasanya ada apa aja, Cak, kalau di Bone?
3: Kalau di tempatku ini itu kayak ada pengajian, ada ibu juga, abis itu ada Pak Ustadz gitu, ada ya paling kayak ceramah, terus ada ini, ada itu kayak makanan, ada ketan, ketan kuning, ada telurnya Bang Jojo, banyak telurnya banyak itu.
1: Apa ya, telur?
2: Telur ya.
3: Namanya Male di sini Male.
2: Male.
3: Male itu kan ada tempatnya tuh, itu isinya ketan ya. Gitu. Ketan, terus ada telurnya juga kayak dikasih warna pink, ada hijau, ada merah, ada putih kayak gitu.
2: Dikasih warna ya.
1: Jadi warna-warni ya. Itu dibagi-bagi atau ya. Gimana, Cak?
3: Apa?
1: Dibagi-bagi ke warga atau gimana?
3: Dibagi-bagi juga.
1: Oke.
3: Okay. Yang datang gitu. Terus kita juga ini. Ngumpul-ngumpul juga gitu, misalnya Ica gitu, bawa apa gitu.
1: Jadi masing-masing juga bawa ya?
3: Iya, tapi kita ada gitu yang mau, tidak ada yang bilang ini oh ini itu. Ada juga yang bawa kue, kue-kue gitu banyak. Pokoknya macam-macam lah makanan, begitu dibagi-bagi juga.
1: Siap, siap, siap. Tadi pertanyaannya apa, Cak? Ada pertanyaan enggak tadi?
3: Pertanyaannya yang tadi itu.
1: Apa tuh? Tadi
3: kata Serambi Mekah.
1: Oh, Serambi. sebutannya aja gimana? Heeh,
3: sebutannya kata.
1: Heeh. Siap.
3: Kata-kata kentalo gitu. Paling cocok udah gitu aja deh.
1: Oke, terima kasih, Cak.
3: Aku nyimak aja ya kafe ini.
1: Boleh, silakan. Ya.
3: Assalamualaikum.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica di Bone. Berarti
2: Ica di Bone.
1: Di sana,
2: sebenarnya beda-beda tipis ya, cuma beda-beda cara saja ya tiap daerah ya.
1: Iya.
2: Kalau kita di Gorontalo itu kan ada tolangganya, ada toyo pada walima yang isiannya ada kue-kue yang menjadi ciri khas. Itu kalau di Gorontalo identik sama kue kelombeng ya. Biasanya di doa-doa itu lebih condong ke kue kelombeng, ada cucur, terus juga ditambah sama kue-kue yang lainnya gitu.
1: Oke, jadi ada kue-kue, ada masakan juga ya kafe ini ya.
2: Ada masakan itu untuk para pejikir dan juga untuk masyarakat ya. Jadi di dalamnya itu ada, biasanya di dalam walima itu ada isiannya, ada nasi kuning, ada nasi bilindi, terus juga ada nasi apa tuh yang merah ya Pak Kun ya. Terus juga waji ya,
1: ada waji,
2: ada pisang, ada ayam apa ya, ayam yang sudah, ayam satu ekor itu yang digoreng ya, itu di dalamnya. Biasanya juga masyarakat pakai ada ikan, ikan yang sudah dimasak. Itu maknanya ada, kenapa ada makanan yang di dalamnya selain ada kue-kue yang digantung-gantung di dalam satu tolangga itu, karena mereka itu berharap di setelah para pejikir itu pulang, itu mereka pulang sudah ada makanan yang bisa disantap nanti.
1: Okay,
2: ya kan, kita sudah terhubung.
1: Sudah terhubung ya bersama Ustadz Bima Katara ya.
2: Bima, iya.
1: Siap. Assalamualaikum, selamat siang. Pak Ustadz.
4: Selamat siang juga.
1: Oke.
4: Bentar.
2: Ini Ustadz belum kelihatan nih mukanya.
4: Ya, saya lagi berantakan pemirsa semuanya karena baru sampai dari Kabupaten Bualemo.
2: Ini jikernya di Bualemo ya Ustadz ya.
4: Iya, lumayan. Masya karena Allah. Di bagian kota Gorontalo sudah mulai pada habis. Kita dapatnya jangan di sana, ya udah kita berangkat ke sana. Baru sampai.
1: Iya, siap, nggak apa-apa ya. Yang penting dalam keadaan sehat ya semuanya.
2: Iya.
1: Oke deh kalau gitu. Kalau karena sudah ada Ustadz Bima Katara kafe ini, boleh langsung aja kita mulai untuk pembahasan kita yaitu Maulid Maulid Nabi Gorontalo, makna dibalik Toyopo, Walima dan Tolangga di siaran berjaringan Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Nanti di menit 45 mungkin kita akan buka line interaktif lagi ya bersama pendengar Pro 4. Monggo, silakan kafe ini.
2: Iya. Makasih Jo. Ya, untuk pendengar dan juga sahabat budaya yang saat ini lagi bersama di dialog sore hari ini di Perempat Era di Gorontalo, tentunya ada makna di balik Toyopo, Walima dan juga Tolangga ya Ustadz ya.
4: Iya.
2: Karena Ustadz betul, ini baru pulang ya, baru pulang habis jikir di Bualemo, Kabupaten Bualemo.
4: Baru sampai.
2: Ya. Gimana kabarnya di Bualemo Ustadz?
4: Kabarnya itu kekeringan.
2: Kekeringan, jadi melewati banyak jagung yang kering ya.
4: Iya, terus berdampak di air ketika kita mau buang air para pejikir cukup sulit untuk mengambil dan menemukan air, mengambil dan menemukan air.
2: Jadi agak sudah kering ya di sana ya, agak-agak kering.
4: Iya,
2: ya.
4: Agak kering.
2: Agak susah ya cari air bersih ya.
4: Iya. Terus tapi, selebihnya terkait walimanya itu tidak terkena dampak. Tidak terkena dampak.
2: Pasti bagus
4: masyarakat.
2: Tidak mengurangi
4: masyarakat
2: ya.
4: Tidak mempengaruhi, tidak mengurangi niat dan apa ya, amalnya mereka setiap tahun dalam ikut bergembira dalam kelahiran Nabi Muhammad.
2: Masya Allah. Nah, Itu saking gembiranya masyarakat, walaupun di sana seperti Ustadz bilang kan agak susah tuh cari air bersih, iya. Terus juga sudah mulai kering, dan ini memang sudah jadi keluhan dari masyarakat Gorontalo yang terdampak ya dengan kekeringan. Iya. Nah sekarang ada makna ya, makna di balik Toyopo, Walima dan Tolangga. Ini Ustadz mungkin bisa dijelaskan karena ada yang juga penasaran siang hari ini. Apa yang menjadi makna sehingga masyarakat Gorontalo walaupun dibilang Polo Dulahe Buti di siang hari ini ya, selama ini lagi kemarau, tapi tidak mengurangi antusiasme dari masyarakat untuk membuat tolangga sampai tinggi-tinggi, menyiapkan segitu banyaknya kue dan sebagainya untuk memeriahkan Maulid Nabi. Silakan Ustadz.
4: Iya, ketika orang berbicara Tolangga, Walima dan Toyopo, ya, ada satu makna yang sangat tersirat ketika itu hadir di dalam perayaan Maulid Nabi. Yaitu makna yang tersirat di situ itu ada rasa syukur.
2: Rasa syukur.
4: Iya, rasa syukur yang sangat terlihat, yang sangat saya rasakan. Saya berbicara ini dari kacamata anak muda, dari kacamata penzikir yang menerima apapun itu, baik dari Tolangga, Walima ataupun Toyopo, itu saya melihat ada rasa syukur. Kenapa saya melihat ada rasa syukur? Memang kalau kita melihat antara hantaran yang diantarkan ke masjid itu pada zaman dulu dan zaman sekarang itu sudah mulai bergeser, yeah, baik dari segi bentuk, dari segi isi. Tapi pergeseran itu berubah dengan kebutuhan zaman sekarang, iya, ya, kebutuhan zaman sekarang. Walaupun kolombeng itu tetap dibutuhkan di setiap perayaan Maulid Nabi, ya, iya. Tapi seperti yang kita lihat ada di situ yang namanya rasa syukur. Iya. Kalau orang bilang ini coba apa ya? Kalau kayak orang bilang ini sudah jadi saling jadi ajang persaingan. Saya rasa kalau persaingan dalam bentuk yang berbuat kebaikan seperti ini, kenapa tidak kita lakukan? Karena di situ kayak saya bilang adanya rasa syukur. Nah, rasa syukur di sini apa? Rasa syukur di sini kita bisa lihat kayak ketika orang sudah mau mendekati Maulid Nabi, bahkan beberapa sekelompok orang itu setelah selesai perayaan Maulid Nabi tahun 2026 ini, mereka sudah menyisipkan dana sedikit demi sedikit untuk menyambut perayaan Maulid Nabi yang akan datang. Karena itu mereka mengikat kayak apa ya? Kita bisa bilang hidupnya mereka ini hanya satu, untuk bersedekah pada saat perayaan Maulid Nabi, pada saat Nabi Muhammad itu dilahirkan. Jadi orang sangat bergembira, iya, sehingga itu ada rasa syukur ketika mereka menyisihkan sebagian dari kekayaan harta mereka untuk membuat Toyopo, Tolangga ataupun Wali.
2: Iya, Ustadz, mungkin sedikit ya, ini sebagai budaya muda ya, mungkin bisa digambarkan Toyopo, Walima dan Tolangga ini ya, karena Ai juga penasaran di Perempat Jakarta ya, dan juga sahabat budaya. Ini dari tadi Tolangga, Walima itu apa ya?
4: Oke, kalau jadi terang-terang bisa lihat dari terang ambil dari yang paling bawah, dari yang paling kecil, dari yang paling sederhana.
2: Iya,
4: itu ada dari yang namanya Toyopo.
2: Toyopo, iya. Ya,
4: Toyopo itu orang-orang tua dulu kita itu dibuatnya dari janur kuning yang dianyam hingga membentuk sebuah wadah. Kayak loyang, kayak baskom. Nah, nanti di dalamnya itu ditaruh ada nasi kuning, ada nasi bilindi, nasi putih, ayam seekor. Terus nanti di situ juga akan dihiasi dengan

0: dengan jumlah yang lebih banyak. Terkait Tolangga dan Walima itu hanya berbeda pada kuantitas dari kue-kue yang disajikan di dalamnya. Terkait isi masih sama.
1: Yeah.
0: Setiap Tolangga, setiap Walima atau Walima Puluh itu tetap yang di dalam itu harus ada DP Toyopo di Labo Lolipata. Kalau orang tua bilang di Labo Lolipata itu nasi kuning, ayam goreng, nasi bilindi, pisang. Itu
1: tetap
0: jangan
1: sampai. Mesti ada ya Ustaz ya.
0: Tetap mesti ada seperti itu.
1: Iya. Jadi dia biasanya bentuknya kan jadi macam-macam ya Ustaz ya. Orang
0: iya, macam-macam.
1: Ada yang model perahu, ada yang
0: iya, macam-macam.
1: Model menara ya, tergantung ya.
0: Iya, nah, tergantung
1: mereka.
0: Iya, biasanya itu berkaitan dengan profesi dari si pemilik Tolangga.
1: Iya.
0: Dari profesi dari seorang pemilik Tolangga ataupun bisa menjadi kreativitas dari pemilik Tolangga tersebut. Ada juga yang sekarang sudah mulai bergeser dan itu saya rasa tidak masalah ketika itu dengan niat untuk mempermudah si penerima walima ini sampai di rumah tidak perlu repot-repot lagi untuk beli apa-apa.
1: Begitu ya Ustaz seperti ya. Apalagi di zaman sekarang sudah semakin banyak isiannya ya Ustaz ya.
0: Iya, sudah semakin banyak, semakin
1: ada snack,
0: semakin beragam.
1: So lebih banyak ya. DPI sih sekarang lagi Ustaz ya.
0: Kira-kira begitu.
1: Karena Ustaz ya baru pulang bajikir ini.
0: Baru pulang sekali.
1: Baik, Ustaz ya, sebagai orang muda ya. Ini Ustaz ya. Orang muda ya. Ustadz Bima ini orang muda yang pastinya kalau di kalangan remaja ya, di kalangan orang muda ini, dua orang ini mengerti tidak ya dengan Maulid Nabi?
0: Satu yang dua orang mengerti terkait Maulid Nabi. Kita beramai-ramai memperingati kelahiran Nabi dengan sesajian yang khas dari Gorontalo. Itu yang kalau saya lihat dari anak-anak muda.
1: Iya.
0: Karena kenapa? Ketika pada malam pertama saya posting foto sudah mulai melakukan apa namanya kegiatan zikir semalam suntuk, itu sudah mulai banyak yang komen dari anak-anak muda. Ih, so mulai polikolombengi, astaga, so mau dapat polikolombengi dari Tebima. Jadi itu, jadi ada nilai yang menjadi khas dari peringatan Maulid Nabi tanpa menyampingkan hakikat dari Maulid Nabi itu bahwa kita bergembira atas kelahiran Nabi.
1: Iya.
0: Seperti itu.
1: Iya, jadi ai di Gorontalo itu kalau ada doa Maulid Nabi itu lebih condongnya ada kue kolombeng atau kue kolombengi. Okay. Itu ciri khas kue, sebenarnya kue sederhana, tapi itu kalau ada di doa itu semua orang pasti ingin berebutan sama kue itu karena memang enak. Parnya bisa dipakai pakai kopi. Kopi hitam.
0: Iya.
1: Atau sesuka hati mau pakai apa ya? Iya. Tapi lebih condong orang pakai kopi hitam ya, Ustaz ya.
0: Iya, kopi hitam pahit enggak pakai gula. Enak banget
1: manis
0: itu.
1: Sekali kan?
2: Berarti kuenya udah manis gitu ya, kafe ini.
1: Iya, sudah manis sekali.
0: Manis sekali.
1: Karena dia terbuat dari telur, iya. Telur terigu sama ya, cuman itu ya Ustadz ya, telur sama gula ya, tiga,
0: pakai gula pasir.
1: Tiga bahan itu. Tapi ada sedikit orang coba kreasi ya Ustadz ya, sedikit tambah rasa ya.
0: Iya, modifikasi biar jadi lebih premium. Biar jadi lebih premium.
1: Iya, bahkan bentuknya ai ya, kalau dulu kan itu kecil kuenya, agak kecil. Sekarang sudah dibuat ada yang versi besar-besarnya ya. Sudah ada yang modelnya kayak model ikan ya.
2: Oh, dia kuenya agak kecil.
1: Iya, sekarang sudah dimodifikasi lah Ustaz ya. Sudah ada yang model ikan agak-agak besar gitu ya. Jadi orang rebutan kalau yang kayak begitu. Jadi di doa Maulid Nabi itu di Gorontalo, orang udah tahu kalau hari pertama itu kan ada masjid-masjid di perkecamatan itu kan melakukan. Setelah itu kue itu ada yang diarak ya Ustaz ya, masih ada ya diarak ya. Diarak itu dibagikan ke masyarakat dan itu masyarakat sudah menanti semuanya karena banyak kue kolombengi dan kue lainnya. Tapi lebih identik orang itu nyarinya kue kolombeng. Begitu,
3: Ay. Karena saking enaknya, saking awetnya.

0: Oh, berarti beneran. Awet berapa lama itu? Kafe ini, Ustaz?
1: Bulanan enggak juga sih, tapi dibanding kue-kue yang lain, untuk kue-kue yang seukuran itu, kolom BG masih bisa bertahan dibanding kue-kue yang lain dengan ukuran yang sama. Ya udah sih, kalau misalnya kue kering kayak cookies Karao itu mungkin bisa bisa bertahan beberapa lama dari kolom BG, tapi dengan ukuran yang sama ketika digantung di tolangga itu menjadi primadona karena dia yang paling enak, paling awet, paling banyak dicari.
2: Karena dia sudah digantung di ini ya, Ustadz ya, di tolangga ya.
1: Iya.
2: Iya. Baik. Pokoknya Ai, kalau di Gorontalo itu yang namanya Maulid Nabi itu pasti seru ya. Okay. Orang rata-rata masyarakat itu berlomba-lomba. Kalau dibilang, kalau orang bilang ini lagi panas, lagi musim kemarau. Ternyata seperti kemarin ya Ustadz ya, saya di Bongo di salah satu desa yang menjadi prioritas, biasanya itu paling bikin festival. Tahun ini memang tidak ada festival, tapi ternyata animo masyarakat yang tahun kemarin bikin tolangganya cuma 118, tahun ini bikinnya 127. Kalau dibilang sekarang kan lagi musim kemarau, orang-orang lagi pada susah tuh cari duit atau apa. Tapi ternyata tidak mengurangi antusias dari masyarakat di sana. Ya, begitu benar, juga Ustaz. Di kabupaten kota lainnya. Ya Ustaz ya, seperti itu ya. Di Bualemo juga sama sekali. Ya?
1: Bualemo juga sama sekali. Bahkan ketika saya kemarin juga, saya cuman sehari pulang ke kota, terus baliknya kemarin lagi ke Bualemo. Sebelumnya saya 3 hari di sana, dan saya bisa menyimpulkan bahwa antusias masyarakat Bualemo ketika mengantarkan tolangganya ke masjid itu tidak terkena dampak polohengu, tidak kena dampak kemarau.
2: Ai jadi bingung, polohengu itu apa nih Ustaz? Kemarau ya Ai.
1: Tidak terkena dampak kemarau.
2: Ai bingung, polohengu apa ya? Kemarau. Bahasa Gorontalo itu.
1: Kekeringan. Tidak terkena dampak itu karena saya melihat antusias dan keramaian di sana ketika dorong bantar, ketika mereka nganter apa ya, tolangga itu. Iya. Cukup ramai dan cukup saling berlomba-lomba.
2: Masya Allah. Ternyata tidak mengurangi ya.
0: Iya, tetap ya, semangat Ustaz, ya.
2: Walaupun panas matahari. Memang luar biasa ya. Cuman Ustaz sedikit terkendala dengan di sana air agak susah ya.
0: Pasokan air ya susah. Karena kemarau ini ya.
1: Di kemarau.
2: Baik. Ustadz, kalau dikaitkan antara budaya dan agama dengan tradisi walima ini?
1: Ya, terkait antara perayaan Maulid Nabi dan juga dengan kearifan lokal yang ada, terus kita bawa dalam kacamata syariat, syariat Islam ini kita bisa limpahkan kepada mereka yang ahli-ahli dalam berdalil, dan saya ketika saya melihat hal-hal yang demikian dan ketika tradisi Maulid Nabi di Gorontalo dengan ciri khasnya yaitu ada pelaksanaan di kini zikir semalam suntuk dan pada besoknya ada walima, ada tolangga, ada toyopo dengan syarat makna yang cukup kuat, saya rasa ulama-ulama Gorontalo terdahulu hingga sekarang yang ada, mereka cukup pintar dan tidak mungkin mereka menghidupkan hal tersebut kalau tidak punya dasar. Saya menyandarkan semuanya itu kepada mereka. Saya di sini hanya sebagai budayawan. Saya hanya satu yang saya yakin, ketika mereka mengiyakan dan terus menghidupkan hal-hal yang demikian, berarti perayaan walima di Gorontalo ini tidak bertolak belakang dengan syariat Islam yang ada. Itu keyakinan yang ada sama saya. Dan walaupun ketika ada yang berbeda pendapat dengan hal-hal yang demikian, nah itu kita bisa serahkan saja kepada pemahaman mereka. Karena ya dengan keberagamannya Indonesia, ini yang menjadi satu hal yang cukup menarik ketika Maulid Nabi itu datang lagi. Ya, ketika Maulid Nabi datang lagi, ya ada beberapa orang yang tidak sepahaman dengan kita mencoba untuk mengulik-ngulik yang ada. Dan ketika ada yang seperti itu kepada saya cuma mau bilang, kenapa kamu mau kolam pinggir, nanti saya anterin Sherlock saja. Begitu. Ketika ada yang menentang syariat Islam terhadap Maulid Nabi di Gorontalo, itu saja.
2: Baik.
1: Seperti itu.
2: Bagaimana Ustadz kalau menjaga inovasi, agar inovasi dalam pelaksanaan Maulid Nabi ini justru menghilangkan nilai budaya yang sudah diwariskan? Itu kalau menurut Ustadz gimana tuh?
1: Kalau mewariskan itu yang sering saya katakan kepada para anak-anak muda yang ingin mewariskan perayaan tradisi Maulid Nabi. Karena kalau cuma mau bilang walimah, orang semua pikirkan orang Maulid Nabi ini ada karena walimah, tapi tidak seperti itu. Orang bisa bilang tradisi walimah saja. Karena tradisi Maulid Nabi, adanya walimah karena adanya Maulid Nabi. Tidak mungkin orang ada di Kili baru tidak ada walimah. Jadi ketika ingin mewariskan tradisi Maulid Nabi di Gorontalo, cukup satu, jangan sampai mencederai hal-hal yang semestinya orang tidak inginkan. Ya, jadi kalau misalnya ketika datang di perayaan Maulid Nabi, ya harus pakai pakaian yang sopan, menutup aurat, khususnya para perempuan, terus kepada para penzikir ketika ketika melantunkan syair, melantunkan zikir semangsa untuk saya mohon perbagus, dirasapi apa-apa yang dilantunkan, walaupun tidak tahu DP arti, cukup diperindah, diperbagus, dipermerdu lagi ketika ingin melantunkan syair-syair dengan ciri khasnya tersebut.
2: Nah, tadi Ustaz sempat bilang ini ya, tentang syair itu ya. Pasti Ayi juga bingung syairnya kayak bagaimana. Nih, Ustaz sedikit mungkin ada contohnya dikit ya. Biar Ayi juga tahu di Jakarta, oh ini zikir untuk walimah itu seperti, perayaan walimah itu seperti ini. Atau perayaan Maulid Nabi.
1: Ya, kayak kalau zikir itu, ada di dalam zikir itu, ini zikirnya ini, ada di dalam kitab Maulid Syaraful Anam. Itu kalimatnya Ahmadu ya Muhammad. Yeah. Tapi ketika disyairkan dengan syair di Kili, Ahmadu

0: falset-falsetnya itu cukup khas ketika melantunkan zikir di Gorontalo, Kak.
1: Iya.
0: Jadi ketika orang Jakarta mungkin mendengar, ya ada sedikit, oh kenapa ini seperti ini ya, tapi itu menjadi ciri khas dari cara melantunkan syair di Gorontalo.
1: Tapi kalau itu. orang Gorontalo ada di Jakarta itu saking rindunya itu, Ai, pengen kembali ke Gorontalo kalau dengar kayak Ustadz tadi, Ustadz Bima itu lagi sementara jikir tadi ciri khas orang Gorontalo itu pasti akan merindukan, ingin pulang kampung. Karena kalau perayaan Maulid Nabi itu ya Ustadz ya, itu banyak yang biasanya pulang juga ya, karena saking rindunya dengan perayaan seperti itu. Tapi bedanya Ustadz, kenapa
0: beneran.
1: Pada tahun perayaan tahun baru Islam itu tidak seperti perayaan kita melaksanakan Maulid Nabi.
0: Bagaimana?
1: Perayaan tahun baru Islam itu kayaknya beda ya dengan perayaan Maulid Nabi ya. Padahal kita di tahun baru Islam kan kita juga ramai, tapi tidak seperti seramai di Maulid Nabi.
0: Iya, kenapa tidak ramai, tidak seramai Maulid Nabi? Karena apa ya? Kalau kita melihatnya itu saya bicaranya dari sisi praktisi ini ya, pedikili.
1: Iya.
0: Karena kalau tahun baru Islam, nah khususnya pada hari ke-10-nya, pada hari Asyura, itu ada tetap sama dilaksanakan juga zikir semalam, tapi hanya sampai pada jam 12. Sehingga masyarakat itu tidak banyak yang ramai datang ke masjid untuk datang doanya pada jam 12. Tapi ketika Maulid Nabi itu kan zikirnya semalam suntuk. Jadi warga masyarakat ketika sudah selesai dengan tugasnya menghias tolangga, menghias toyopo, menghias walima, lalu diantarnya ke masjid, mereka ramai duduk. Semua menikmati dan menunggu doa hingga pembagian walima yang ditunggu-tunggu. Jadi itu menjadi titik ramainya itu ketika Maulid Nabi kalau di Gorontalo. Seperti itu.
1: Baik. Iya. Ai, ya. Itulah gambaran bagaimana perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam di Gorontalo, ramainya sampai Ustadz yang suaranya sudah serak-serak.
2: Ya, apa ya Ustadz ya?
1: Banyak jawabnya.
2: Minum dulu atau lagi puasa nih Ustadz nih?
0: Oh, capek
2: kan? Ya Allah. Yang penting tetap semangat ya, jangan sampai sakit ya, buat pendengar Perempat, buat Ustadz Bima dan juga buat Kak Feni ya. Kak Feni mungkin sekarang udah bisa kita angkat line interaktif ya bersama pendengar karena sudah masuk ke menit 46 ya. Jadi pendengar Perempat bisa menghubungi nomornya Perempat Gorontalo di nomor berapa Kak Feni?
1: Iya, kalau Perempat RRI Gorontalo di 0811-430-4040 ya. Okay. Silakan nanti yang mau bergabung bisa bergabung di line telepon tadi ya.
2: Iya, atau di Jakarta di 0213504510 untuk di WhatsApp di 0812-1124928. Sudah ada beberapa WhatsApp yang nanti kita akan baca. Sudah ada telepon kah? Kafe ini belum? Atau
1: iya, belum ada.
2: Belum,
1: Gorontalo ya belum. Ada satu.
2: Ada, boleh kita angkat.
1: Kita buka ya. Baik. Saya coba terima. Iya. Halo, suara Budaya Nusantara.
3: Suara Budaya Nusantara.
1: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
1: Tata Feni. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Tata Ayu atau dari Maluku? Iya. Dari Maluku ini tiga yang Afanis panggil Tata Ayu ya.
3: Iya, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nona Ambon, silakan dari Maluku.
3: Iya, saya menyapa buat Bang Jo yang ada di Pemerintah Jakarta. Selamat siang, Bang Jo.
2: Siang, Cica Ayu.
3: Iya, saya langsung ya, Bang Jo.
2: Boleh,
3: saya mau langsung ya, Tata. Ini kita mau langsung menyapa buat narasumbernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
1: Iya, Ustadz Bima.
2: Iya.
1: Iya, Ustadz Bima, masih menitah.
2: Iya.
1: Ini dari Maluku menyapa.
3: Iya, dari Maluku Tengah.
0: Oke, mari
3: silakan. Iya, tentang Maulid Nabi yang ada di Gorontalo ini ya, tentang apa budaya dan juga cara melaksanakannya seperti yang tadi disampaikan sama Ustadz. Tapi saya lebih merangkul semuanya ya, dari tentang toyopo, walima, kemudian juga tolong nggak gitu ya, mana yang paling mengingatkan gitu dari pada sosok seorang nabi sallallahu alaihi wasallam dari konteks refleksi kegiatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di Gorontalo. Saya Ustaz, saya ucapkan jazakallahu khairan katsira. Terima kasih Tata juga buat Bang Jo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sama-sama.
1: Terima kasih Ayu.
2: Iya. Oke. Okay. Ustaz, silakan Pak Ustaz.
1: Masih kita mau buka line telepon?
2: Boleh. Ayo, satu lagi gimana? Deh. Satu lagi biar ya. Dirapel kafe ini. Okay, dari okay, sana okay. Juga boleh.
1: Mungkin dari ya, kita tunggu penelpon kayaknya mungkin dari Jakarta
2: aja. Boleh ya? Kita dari Jakarta aja okay. Ya. Halo ya, Prompat. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bang Jojo.
2: Iya, silakan ya. Cegu.
4: Halo Gorontalo, ulul wabarik.
1: Halo ya, Cegu Ria.
4: Halo juga, sehat ya. Belajar sedikit lah Mas ulul wabarik. Dan diajarin Bang Bapak Zakaria. Halo, assalamualaikum Pak Ustaz Bima ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Cegu ini kan Cegu Ria di Jakarta Selatan. Tadi Caca Ayu dari Maluku yang ambil manis. Terus ini Ustaz, memang kalau kita bicarakan apa nih Toyopo itu kan kesimpulan kesetaraan sosial dan persatuan ya. Nah, jadi seperti apa nih Pak tolong apa rangka bambu atau kayu utama itu Pak tolong apa ya, itu kan colangga itu kan adalah wadah yang apa namanya betul. Nah, apakah seperti menara kayu atau bambu itu satu. Nah, yang seperti pertanyaan yang keduanya seperti apa dengan makna dari filosofinya ini dengan kerangka kokoh tolangga mencerminkan apa? Dua pertanyaan Pak Ustaz, itu saja. Juga buat Inge, ya, terima kasih banyak waktunya Bang Jojo juga ya.
2: Selamat siang.
1: Sama cek
4: Bang Sore bagian timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Guria di Jakarta. Boleh silakan Pak Ustaz.
0: Ya, terkait tolangga, kurang kayak yang saya bilang tadi ya, orang ambil dari yang paling kecil, dia Toyopo. Toyopo ini dia dari anyaman janur kuning.
2: Oke.
0: Okay. Nah, ketika kita ingin naik level, ketika kita ingin antar ke masjid, kita ingin antarkan itu tolangga, maka kita buatkan dulu tempatnya. Kita buatkan dengan bentuk persegi. Nah, nantinya bentuk persegi itu harus lebih besar dari Toyopo. Nanti ketika akan diantarkan ke masjid, Toyopo yang ada itu kita masukkan ke dalam persegi tersebut. Nah, terkait DP tiang itu, terkait tiangnya itu kembali lagi dari kebutuhan si pembuat pelangga tersebut. Ketika dia ingin banyak menggantung kue, kolombengi khususnya ketika di tolangga itu, maka dia harus cari bahan yang kuat. Ketika dia rasa kayu kuat, maka dia harus pakai kayu. Ketika dia rasa bambu itu cukup kuat, ya sudah dia pakai bambu saja. Bahkan ada yang saya pernah lihat, dia pakai pipa. Bahkan ada yang pakai besi. Kalau pribadi saya, tolangga yang sama saya itu pakainya kayu. Jadi seperti itu. Nah, jadi disesuaikan dengan kebutuhan dari pembuat pelangga tersebut ketika dia ingin menaruh kue yang seperti apa dengan jumlah yang sebanyak apa. Lalu terkait bentuknya, ini dibuat seperti bentuk menara, iya menara tapi menara kecil saja. Disesuaikan juga dengan kemampuan dari si pembuat pelangga. Tidak ada paksaan, ingat, tidak ada paksaan karena ini bukan hal yang wajib. Tapi ini menjadi hal yang menjadi ladang kita untuk bersyukur atas selama setahun ini kita sudah banyak bekerja, sudah banyak menerima gaji. Ketika pada perayaan Maulid Nabi kita harus bersedekah dengan membuat tolangga ataupun walima bahkan toyopo dengan bentuk yang bersederhana. Okay. Nah, terkait dengan pertanyaan dari Nona Ambon itu, apa relevansi, saya kurang paham ya. Yang saya tangkap tadi itu apakah bentuk walima itu punya keterkaitan dengan sosok Nabi. Ya, kalau terkait hal tersebut saya rasa tidak ada keterkaitan yang sangat signifikan dengan sosok Nabi. Tapi dengan tolangga dan juga walima itu menjadi rasa syukur kita, tempat kita meletakkan semua rasa syukur kita dengan membeli dan juga menyediakan semua sajian-sajian makanan. Nah, kita akan antarkan di masjid nanti untuk mendoa, untuk berdoa untuk sebenarnya doa yang ada itu untuk kembali ke diri kita dengan wasilah kelahirannya Nabi Muhammad, seperti itu. Jadi kita sebenarnya doa-doa yang ada itu ketika maulid Nabi itu, ketika saya membaca itu, doanya itu untuk kita semua sebagai umat-umatnya. Tapi dengan keberkahan, dengan kegembiranya lahir manusia yang mulia ini, kita berwasilah kepada beliau agar semua doa-doa yang kita panjatkan ini dapat langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara apapun. Dengan wasilah apa? Dengan wasilah sosok yang mulia, dengan wasilah sedekah makanan yang ada, dan juga dengan doa semalam suntuk yang kita lantunkan untuk perwilayah dari masjid-masjid yang ada. Seperti itu.
1: Baik. Okay. Jadi begitu Ai, sudah dijawab ya pertanyaan.
2: Iya. Siap. Dan ini ada Ibu Farida di Palu yang mau nanya. Iya. Kak Feni, mau bertanya bagaimanakah filosofinya tentang Maulid Nabi di mata masyarakat di Gorontalo, seperti itu.
1: Baik.
2: Boleh direspon Pak Ustaz?
0: Ya, terkait filosofi dari Maulid Nabi di Gorontalo itu, kita bisa melihat pada sosok yang ada, yang kita menjadikan beliau sebagai pusat kegembiraan ketika beliau lahir. Ya. Dengan kelahirannya kita begitu bahagia, karena apa? Karena dengan lahirnya beliau kita diberikan petunjuk untuk mendapatkan jalan yang lebih baik, mendapatkan jalan yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kelahirannya beliau itu menjadi nilai yang tinggi terhadap rasa syukur akan keagamaan dan juga akan segala macam hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita ini. Jadi filosofinya itu seperti itu. Tidak jauh dari sosok yang kita agung-agungkan, yang kita gembirakan ketika hari lahirnya tiba pada 12 Rabiul Awal.
2: Oke, siap. Sudah terjawab ya Bu Farida di Palu ya.
1: Penasaran juga Ibu Farida ya, dari Palu. Siap. Mungkin di Palu juga ada punya tradisi sendiri.
2: Iya, juga, mungkin ya. Berbeda-beda ya. Tapi ya, memaknai ya seperti apa, kan kembali lagi sama pribadinya juga ya, Kak Feni dan juga Pak Ustadz.
1: Iya, benar sekali.
2: Kak Feni ini, Pak Ustadz juga ini sudah masuk ke menit 57 nih. Kayak kita harus dibatasi waktu nih, dipisahkan waktu nih Kak Feni. Iya. Gimana ya?
1: Iya.
2: Kayak masih penasaran juga sebenarnya ya.
1: Jadi kuncinya gini.
2: Mungkin boleh langsung ke closing statement nih dari Pak Ustadz nih, Kak Feni.
1: Iya, silakan Ustadz Bima.
0: Ya, opininya saya cukup satu. Tetap menjunjung tinggi kearifan lokal dalam perayaan Maulid Nabi di Gorontalo. Kenapa? Okay. Dari bentukan sajian hantaran ke masjid itu sudah mulai bergeser, walaupun itu mengikuti kebutuhan zaman, tapi tetap yang satu, jangan pernah tinggalkan kearifan lokalnya. Karena itu yang menjadi ciri khas. Kalau cuman parsel, daerah lain juga ada.
2: Betul.
0: Kalau cuman tumpeng, daerah lain ada. Tapi ketika mereka antarkan polangga dengan bentukan yang asli, kan gak mungkin polangga yang khasnya Gorontalo tahu-tahu ada di Jakarta.
1: Benar.
0: Iya kan? Jadi tetap menjunjung tinggi kearifan lokal pada perayaan Maulid Nabi.
2: Siap.
0: Seperti itu.
1: Iya, jadi Ai, ketika kita kalau melihat walimah yang menjulang, toyopo yang dibagikan, dan juga tolangga yang dihiasi dengan perayaan Maulid, sebenarnya kita kembali lagi bahwa kita lihat itu adalah sebuah tradisi ya, sebuah identitas atau pesan kehidupan yang diwariskan oleh leluhur Gorontalo.
2: Siap, ya tugasnya kita juga sebagai warga ya tetap ya menjagalah tradisi ini seperti tadi yang Pak Ustadz bilang ya, jangan. Betul. Walaupun memang sudah ada hidangan-hidangan yang sudah mengikuti perkembangan zaman, tapi jangan menghilangkan esensi budayanya. Gitu, siap deh kalau gitu. Terima kasih Ustadz Bima di siang hari ini untuk pemaparannya, yeah, untuk ceritanya. Terima kasih juga buat Kafe ini untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode insya berikutnya Allah, di Perompat FM Suara okay Budaya Nusantara. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum, sehat-sehat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Minamagi dimanapun Minamagi berada, kembali kami hadirkan Wajah pukul 14 waktu Indonesia Barat. Polsek Pekanbada, Polres Banda Aceh menelusuri temuan lokasi penemuan tulang belulang manusia di kawasan pesisir pantai Kabupaten Aceh Besar atau Wilkum Polresta yang viral di media sosial. Ibtu Suprianto mengatakan berdasarkan keterangan yang diterima dari perangkat gamong atau desa Lamaguron, tulang belulang tersebut diduga merupakan sisa dari kawasan pemakaman lama. Dahulu, kawasan tersebut merupakan daratan yang kemudian mengalami abrasi dan perubahan bentang alam pasca bencana tsunami, sehingga sebagian wilayahnya menjadi kawasan perairan. Yang menjelaskan kawasan tersebut sebelumnya dikenal sebagai area perkebunan kelapa sekaligus lokasi pemakaman lama. Sebelumnya terjadinya tsunami, keberadaan makam-makam lama di sepanjang kawasan tersebut masih terlihat. Suprianto menambahkan, kondisi kawasan yang mengalami abrasi terutama saat musim timur bisa menyebabkan sejumlah bagian di dekatnya tergores. Akibatnya material dari kawasan pemakaman termasuk tulang belulang juga diduga merupakan tulang manusia dapat terlihat di permukaan apalagi saat air laut surut. Beralih ke informasi selanjutnya, tak hanya belajar mengaji, para santri di Pondok Pesantren Wali Songo, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Lampung Tengah, kini juga belajar menjadi bagian dari upaya menjaga pasok pangan. Di lahan pesantren, tanaman cabai tumbuh dengan buah yang mulai matang dan siap panen. Tanaman tersebut menjadi bagian dari program santri bangun ketahanan inflasi yang digagas Bank Indonesia Provinsi Lampung. Program ini menempatkan pesantren bukan sekedar sebagai pusat pendidikan keagamaan, tetapi juga sebagai salah satu kekuatan produksi pangan sekaligus penggerak ekonomi masyarakat. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Bimo Epianto bersama pimpinan Pondok Pesantren Wali Songo Saikul Ulum Suhadak dan sejumlah pesantren, akademisi dan para santri terlihat memetik cabai yang telah matang, di mana sebanyak 11 pondok pesantren di Provinsi Lampung dilibatkan dalam program tersebut. Mereka didorong pengembangan budidaya cabai sebagai salah satu komunitas yang dinilai memiliki kaitan dengan pengendalian inflasi. Demikian Wahca pukul 14 Molokutungga di Wahca. Selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya

Sekolah Rakyat adalah program pendidikan yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Program ini dirancang untuk membantu mengurangi angka putus sekolah serta meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Sekolah Rakyat didirikan sebagai upaya pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Program ini ditujukan untuk anak-anak yang berasal dari keluarga yang termasuk dalam desil 1 dan 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN, yaitu kelompok dengan kondisi ekonomi yang paling rentan. Selain itu, Sekolah Rakyat menyediakan lingkungan belajar yang kondusif dengan fasilitas yang memadai. Anak-anak yang bersekolah di program ini juga mendapatkan keterampilan akademik dan non-akademik guna meningkatkan peluang kerja di masa depan. Selain aspek akademik, program ini juga menanamkan karakter kepemimpinan, nasionalisme, serta kemandirian bagi para siswa.

karya budaya dari Provinsi Lampung resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2025 oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Di antara ke-12 warisan budaya tak benda tersebut dari Kabupaten Lampung Timur ada Khabal, Ngarak Pacar Lampung, Khamas, dan Gulai Pengacangan. Sementara warisan budaya tak benda dari Kabupaten Lampung Barat ada Seredam, Tahi Halibambang, dan Teteduhan. Dari Kabupaten Lampung Tengah ada Seha Asah, Sulam Jalin Kepang. Dan dari Kabupaten Tanggamus ada Pangan Balak serta Cubi. Dari Kabupaten Pesawaran ada Anjau Silau. Penghargaan ini sekaligus menegaskan bahwa Provinsi Lampung sebagai salah satu provinsi yang aktif dan juga konsisten dalam pengusulan serta pengembangan warisan budaya tak benda di Indonesia.

98,5 FM Suara Budaya Lampung. Minum lagi di kehidupan kita sehari-hari. Kita pasti pernah ya ngerasa terganggu ketika ada yang masuk ke wilayah kita tanpa izin. Dan ternyata hal serupa ini juga bisa terjadi ya di dunia satwa. Jadi gak cuma manusia aja yang merasa terusik gitu ya kalau tempatnya diganggu oleh orang lain. Ternyata dunia satwa juga gitu. Bedanya nih, kalau yang datang itu adalah gajah gitu, tentu cara mengatasinya ini gak cuma dibilang permisi jangan masuk gitu ya. Waduh, bahaya tentu ya. Dan informasi di mana pembangunan dan pengembangan kawasan Taman Nasional Waikambas di Kabupaten Lampung Timur ini telah mencapai sekitar 75%. Proyek tersebut diarahkan tidak hanya untuk memperkuat konservasi gajah, tetapi juga menekankan potensi konflik antara satwa dan masyarakat di sekitar kawasan. Progres pembangunan yang terpantau langsung oleh Pangdam 21 Raden Inten Maijen TNI Kristo Maisianturi bersama jajaran dan Gubernur Lampung Rahmat Mijani Jausalas serta jajaran Polda Lampung, Bupati Lampung Timur saat mengunjungi Taman Nasional Waikambas pada Senin 31 Agustus. Pemantauan dan kunjungan ini dilakukan untuk melihat kondisi pasca kebakaran yang terjadi di lahan TNWK dan langkah antisipasi guna mencegah terjadinya kebakaran di masa yang akan datang. Kristomay mengatakan sejumlah fasilitas ini telah dibangun oleh Komite Mitigasi untuk mencegah gajah keluar dari habitat dan masuk ke pemukiman warga. Salah satunya yaitu berupa pagar besi yang dipasang di sejumlah titik kawasan. Selain pagar, pembangunan juga mencakup fasilitas lain yang dirancang untuk memperkuat sistem mitigasi konflik manusia dan gajah. Menurutnya, pendekatan mitigasi juga dilakukan melalui pengembangan tanaman dan usaha yang tidak disukai gajah. Salah satunya itu budidaya serai dan lebah. Serai dan lebah dipilih karena aroma maupun keberadaannya dapat membantu menghalau gajah ketika tidak mendekati pemukiman. Di sisi lain, hasil budidaya tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai ekonomi masyarakat sekitar kawasan konservasi. Pengembangan Waikambas ini tidak berhenti pada pembangunan fasilitas konservasi. Kawasan tersebut juga diproyeksikan menjadi pusat ekowisata yang mampu menarik wisatawan dari berbagai negara. Dan minum lagi itu tadi ya, informasi di mana menarik ya, solusi yang digunakan bukan cuma soal membangun penghalang, tetapi juga bisa ya dimanfaatkan kondisi alam dengan kondisi alam di sekitar kita. Karena yang dicari kan bukan sekedar membuat gajah pergi aja, melainkan juga bagaimana manusia dan satwa ini tetap bisa hidup berdampingan dengan aman. Jadi kalau ada cara yang lebih mudah dan juga ramah gitu ya untuk mencegah konflik, kenapa harus menunggu masalah yang besar?

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam lagi kembali bersama Julita Pustika ya. Dan minam lagi di tengah zaman yang serba cepat sekarang gini ya. Ternyata radio tentu masih punya tempat tersendiri ya untuk para pendengar. Dan gak perlu buka layar gitu ya, jadi tinggal nyalakan. Tapi gak kalah juga, sekarang udah ada ya RRI digital gitu. Dan lalu tentu berbagai cerita juga, tentu informasi ya, ini bisa menemani aktivitas minamu lagi semua ya. Dan ngomongin soal radio, bentar lagi adalah momen yang spesial, tentunya juga layak ya untuk dirayakan. Apalagi kalau bukan hari raya ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahunnya. Dan di mana informasinya itu menjelang peringatan Hari Radio ke-81 tahun 2026, RRI Bandar Lampung mulai mematangkan berbagai persiapan. Peringatan Hari Radio tahun ini akan dilaksanakan secara sederhana, namun tetap mengedepankan nilai sejarah serta makna perjuangan Radio Republik Indonesia atau RRI. Kepala RRI Bandar Lampung, Peri Widodo, mengatakan pelaksanaan Hari Radio ke-81 merupakan bagian penting untuk mengingat kembali perjalanan panjang RRI dalam memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menjaga persatuan melalui siaran radio. Menurutnya, sesuai arahan Direktur Utama RRI, rangkaian kegiatan tahun ini tidak diarahkan pada euforia berlebihan. Meski demikian, kesederhanaan tersebut tidak akan mengurangi kekhidmatan dan makna peringatan Hari Radio. Dia menjelaskan salah satu kegiatan utama yang dilaksanakan adalah upacara bendera sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah dan juga perjuangan RRI. Selain itu, penyulutan obor Tri Prastia juga menjadi bagian penting dalam rangkaian peringatan Hari Radio ke-81 tahun. Kegiatan upacara dan penyulutan obor tersebut akan dikemas dengan sentuhan budaya lokal Lampung. Para petugas akan mengenakan pakaian bernuansa adat Lampung. Pada rangkaian acara resepsi dan juga penyulutan obor, RRI Bandar Lampung juga akan mengundang sejumlah tokoh yang memiliki hubungan perhatian terhadap perjalanan RRI di Lampung. Di antaranya itu para pensiunan, mantan kepala RRI Bandar Lampung, pemerhati RRI, serta para pengasuh acara RRI. Kehadiran mereka diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya merawat sejarah dan kesinambungan RRI dari generasi ke generasi. Dan minam lagi 81 tahun, ini bukan waktu yang sebentar ya. Dari generasi ke generasi, radio tentu bisa terus hadir ya dengan cara yang semakin berbeda, tetapi tetap punya satu kekuatan, bisa menemani kita kapan aja dan di mana saja. Jadi perayaan ini bukan cuma tentang usia radio, tetapi juga tentang perjalanan panjang radio bersama para pendengarnya.

sekolahan. Dikayu nyebut kosa pagau pahlawan-pahlawan jak Lampung. Pusing ulu konyak panas.

0: palawan anjak lampung ni kumak pandai. Ini kumak pandai kodo palawan anjak lampung ni siapa gawo. Anak kan wat Raden Intan dua. Wat mone kei Haji Ahmad Hanafiah. Alam sa siapa? Alam sa ratu prawira negara. Anak kan jak lampung lah met. Apa mone mulah ni ko anak pandai murafi Ahmad jemaat halilintar. Do. Tiapa lo kemone nama-nama palawan kam jak lampung jo. Tian nomor jasa nihan Medi.
1: Na uli indu moneh mak pernah luar di TV sih gantan jisa. Jadi mak hafalnya. Oh aduh ya holon tuhannya harus tanggung jawab juga yang ini pandai anak. Apalagi di bulan Agustus keji. Aduh liom nihannya jadi holon tuhan sih.
2: Pahlawan Lampung telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa. Melalui kisah para pahlawan Lampung, kita dapat menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam Wagi tidak terasa tuntas sudah ya. Saya Julita Pustika menemani Minam Wagi di pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan Minam Wagi jangan kemana-mana, kasih lainnya ada Karindi Amalia ya, yang akan menemani Minam Wagi hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan Wagi kerabat kerja tugas, saya Julita Pustika pamit undur diri mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 FM Suara Budaya Lampung. Tabik pun.

Mina Mogi dimanapun Mina Mogi berada, kembali kami hadirkan Wahja pukul 15 waktu Indonesia Barat. Komando Militer 22 Totam Gunung Bungai menerima 100 unit kendaraan pemadam kebakaran dan 15 unit alat berat ekskavator dari Presiden RI Prabowo Subianto untuk memperkuat pencegahan serta penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Pangdam 22 Tambun Bungai, Mayjen TNI Zainul Arifin mengatakan, dukungan tersebut terdiri atas 100 unit kendaraan pemadam kebakaran, serta 15 unit alat besar jenis ekskavator Sani PC-75. Kendaraan damkar yang diterima terdiri atas kendaraan Mitsubishi Center berkapasitas tangki 3.000 liter dan Hino Dutro dengan kapasitas 5.000 liter. Dari total 100 kendaraan damkar, sebanyak 25 unit dialokasikan kepada Kodim dan Batalion di jajaran Korem 101 Antasari yang berada di wilayah Kalimantan Selatan. Dan sebanyak 72 lainnya akan didistribusikan kepada Kodim jajaran Korem 102 atau Panjung serta Satuan BTP YTP yang berada di wilayah Kalimantan Tengah. Dan Zainul menegaskan penambahan kendaraan pemadam dan alat berat tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan satuan untuk mendukung pemerintah menghadapi ancaman karhutla, khususnya pada wilayah rawan di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Beralih ke informasi selanjutnya, Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mendistribusikan 295.000 liter air bersih untuk membantu masyarakat yang terdampak krisis air karena musim kemarau panjang. Ketua Markas PMI Belitung, Hastari Wardiantri di Tanjung Pandan pada Selasa mengatakan 295.000 liter air bersih tersebut disalurkan untuk 13.234 jiwa penerima manfaat yang mengalami kekurangan air bersih yang tersebar di 59 titik lokasi. Ia menjelaskan Kecamatan Tanjung Pandan menjadi penerima terbesar distribusi air bersih di PMI Belitung. Dan ia mengatakan selain pemukiman warga, bantuan air bersih juga ditujukan untuk menjaga keberlangsungan layanan publik dan fasilitas umum. Dia tadi menambahkan dalam operasional pendistribusian air bersih, PMI Belitung menurunkan sebanyak 10 personil penanganan bencana. Demikian Wahja pukul 15 Maluku Tunggal di Wahja selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

0: awalnya hanya ikut-ikutan, sekedar ingin diterima, sekedar takut dianggap berbeda. Tanpa sadar, batas demi batas mulai dilanggar. Yang awalnya terasa biasa, perlahan menjadi kebiasaan. Sampai akhirnya muncul satu pertanyaan. Mau sampai kapan aku seperti ini? Berani berkata tidak bukan berarti pengecut. Pergi dari lingkungan yang salah bukan berarti kehilangan teman. Kadang keputusan terbaik adalah pergi. Sebelum semuanya terlambat, putus sebelum terjerat.
1: Jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
2: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
3: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asul maqaman mahmudan allazi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Langsung dari Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pahoman Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun selamat debi minak muakin dari kanca seunyini di Papun janganan kuti api kabah. Mudah-mudahan minak muakhi seunyini dalam keadaan sehat ya. Amalia ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk kaum muslimin dan muslimat yang ada di Provinsi Lampung dan di Kota Bandar Lampung khususnya dan juga sekitarnya ya. Dan minak muakhi di sore hari ini Amalia menemani Minak Muakhi di acara Prodangdut ya, hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk Minak Muakhi yang ingin bergabung boleh telepon di 0721255112 atau di WhatsApp Prompat di 0811720985. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Hore Bang Senen, aku menang.
0: Dari siapa ini?
1: Apa kabar Mbak Amel?
0: Alhamdulillah sehat. Dengan siapa di mana?
1: Dari Eva, Mbak.
0: Eva? Eva di?
1: Di Waikanan apa?
0: Di Waikanan. Oh iya iya iya. Baru ingat. Baru ingat nih.
1: Apa itu?
0: Iya, baru ingat Kak Eva.
1: Ingat apa Mbak Amel? Ingat apa?
0: Ingat Kak Eva loh.
1: Apa loh?

0: Abang Apin juga bangun bang, udah sore.
1: Mm-mm.
0: Terus ada Mbak Julitanya ya, sehat selalu.
1: Iya.
0: Terus ada siapa lagi ya? Ada semuanya aja lah Mbak.
1: Oke. Okay.
0: Siap. Ambilnya, semoga sehat selalu ya, murah rezeki panjang.
1: Amin, umur. Amin Allahumma amin.
0: Ya, semoga cepat dapat jodoh ya.
1: Amin. Kok?
0: Iya,
1: terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, terima kasih untuk Kak Eva yang udah telepon ya di 0721255112. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Tabibun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, baru aja turun, baru aja diingetin, baru aja disuruh bangun, udah bangun.
3: Kalau asar dulu.
1: Iya.
3: Telepon radio.
1: Gitu katanya Kak Epa.
3: Ibadah itu utama, nanti
1: bener,
3: hiburan.
1: Benar.
3: Jangan
1: bener.
3: Sholat ditunda, hiburan utama.
1: Betul. Benar.
3: Salamin dulu pacarnya, baru orang lain. Kembali. Bukannya orang lain dulu.
1: Aduh, nggak ikutan ya?
3: Iya. Makanya. Makanya monitor
1: kembali bersama lagi. Ustaz Apin. Jamaah.
3: Iya.
1: Alhamdulillah sehat. Gimana sebaliknya?
3: Bandar lagi lah. Soalnya orang lain dulu pacar belakangan. Itu yang tidak dibenarkan oleh agama tuh di situ.
1: Oh, kalau kata agama mah enggak boleh pacaran, Kang Apin.
3: Mamel.
1: Iya.
3: Salamin dulu suami baru orang lain. Jangan orang lain disalamin suami.
1: Oh gitu ya.
3: Iya. Islam juga gitu.
1: Iya, kalau di Islam suami itu didahulukan.
3: Ya, kita bukan orang Islam hiburan ya. Emang hiburan itu bukan orang Islam. Kembali juga. Ini Mbak Amel ikut-ikutan juga, ikut-ikutan nggak bener. Hiburan semua aja itu Islam.
1: Ini apa sih ketularan sama Kang Apin kan tadi katanya ditanyain sama Malia kan kabarnya gimana rada gila katanya gitu. Kan, ketularan.
3: Mamel.
1: Iya.
3: Mama hiburan tidak unsur hoak. Tidak unsur-unsuran. Ya, itu baru. Di agama Islam tetap agama Islam tetap aja agama apa hiburan apapun yang
1: siap.
3: Penting hiburan jangan gontok-gontok.
1: Benar Pak Ustaz.
3: Pak Ustaz gitu.
1: Aduh, ini lagi mutiara pagi apa ya? Kenapa?
3: Ya, Apin kan pencinta mutiara pagi.
1: Iya, Amelie juga dengar terus. Iya, Kang Apin telepon terus, jadi penelpon pertama kadangan. Mantap.
3: Tadi nggak ikutan, soalnya telepon katanya itu apa? Lagi ada lagu gangguan.
1: Oh gitu.
3: Lagunya ikutan ya?
1: Oke, lagunya ikutan aja. Oke.
3: Buat Mbak Amelia Jayadi, nah ini penyiar mah harus, karena penyiar, nanti kalau nggak disalami nggak diangkat.
1: Nggak gitu juga kali, Bang.
3: Buat Mbak Amelia Jayadi ya, lalu ya sekarang duduk di kursi sendirian lagi.
1: Enggak, rame kok.
3: Mudah-mudahan makan kuaci,
1: sabar ya.
3: Bapak Gina semuanya ya di situ ya.
1: Iya.
3: Sama Bapak Peri Widodo, sama Ibu ya, Kang Peri Nuryadi, Bang Leonardo, Bang Medi Rawan ya. Kita bajaran Mbak Naomi sama Mbak Nona Teris sama Bang Reja sama Mbak itu ya sama Ten Hurul Minasusi ya keluarga besar RI ya baik di Pro 1, Pro 2 dan Pro 4 sukses selalu ya menjelang tahun barunya sukses cepet pokoknya ya
1: amin.
3: Perjuangan
1: lanjut
3: keluarga ini contoh buat keluarga besar di Kasu ya Nenek Pak Adelia yang bikin aku gila dan rada-rada. Mudah-mudahan kita selalu bahagia walaupun
1: amin. Berdara. Amin, Allahumma amin.
3: Ditentukan oleh semua nahu asal sukses ya.
1: Lanjut.
3: Pada Trimoya, kami Bang Jeka, Bang Monir, sama Mbak Pade itu ya, Dharma ya.
1: Iya.
3: Sama Mbak Kriyati, keluarga besar di sana, semua saya selalu ya di kanan ya.

0: teman-teman. Ya lanjut, Bang Semen ya, Mbak Hila, Bang Jomblo, Bang Hamham, Mbak Darmi, Mbak Eni, Bang Nurdin ya, siap debi ya. Sama Bang Intop ya, Bang Panji, Bunda Sambal, guri-gurinya selamat debi. Sama Waputri, Mbak Udo ya, selalu ya. Sama itu Bang Gali, Bunda Rasjagabaya, Bunda Segedamayan, Mbak Irma Gunter, Bang Armansah, selamat debi. Sama Kang Irin Gunung Bantu ya.
1: Oke, okay,
0: siap. Gunungnya, kalau gunungnya belum habis sama Mbak Amelia ya. Lanjut. Itu Bang Yusuf ya di Jambi saya selalu ya Bang Yusuf ya. Sama itu ya. Siapa Mbak?
1: Siapa?
0: Bang itu Bang Pendi, Bang Sultan Sumbuai dan berapa yang pilihan selamat di Bang Pen itu ya. Bang Yogi ya, saya selalu Bang Yogi ya. Sama keluarga besar saya selalu sama itu Pak Dekatiman ya. Barim sama Kang Paimin ya. Sama Mbak Lydia Pasaran, Neng Sarina Perigo selamat debi, Bang Awi ya. Sama Abah Sapri Bomo itu sir ya. Sama ini dikit lagi ya. Sama ini Mbak.
1: Siapa?
0: Ini yang di jauh di sana ya. Yang di seberang sana pokoknya ya, yang sering masukkan saya selalu ya.
1: Oke.
0: Okay. Sama Bang Boyong, A Cidi ya. Nabila juga sama Abah Mak seunyin-unyin gawoh.
1: Seunyin-unyin gawoh.
0: Ya spesial ya. Biasa buat apa? Epa Adelia ya.
1: Oke.
0: Okay. Yang rada-rada gila juga.
1: Iya, sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, terima kasih untuk Kang Apin yang juga udah telepon di Prodangdut untuk edisi sore hari ini ya. Ada siapa lagi? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Bu.
1: Iya, gimana kabarnya nih Abang Ganteng?
2: Alhamdulillah kabarnya muda Bu.
1: Kabarnya muda? Muda, udah ganteng, muda gitu ya. Wih, paket komplit kayaknya nih.
2: Waras Bu.
1: Waras.
2: Bu, kalau waras Bu.
1: Iya dong, harus waras ya.
2: Jadi
1: kan?
2: ini pasti menunya yang seger-seger gitu ya hari ini ya Bu ya.
1: Iya, karena panas di luar, jadi harus yang seger-seger gitu.
2: Panas.
1: Iya, panas, asal hatinya aja yang gak panas ya kan. Sama suhu badannya aja jangan panas.
2: Betul.
1: Kerok.
2: Aku request bisa gak Bu?
1: Request apa?
2: Dari Cici Paramida tapi yang duet yang Jangan Tunggu Lama-Lama ya Bu ya.
1: Jangan Tunggu Lama-Lama memang lagunya Cici Paramida.
2: Siapa Bu?
1: Tapi sendiri.
2: Waduh, enak ya. Enak yang duet Bu, kalau yang duet itu keren.
1: Yang duet gak punya loh. Ini adanya yang lama.
2: Oh, yang sendiri adanya Bu ya.
1: Iya, memang asli lagunya Cici.
2: Iya, wes nggak apa-apa lah Bu, daripada ibu pusing.
1: Ya, jangan tunggu lama-lama ya. Oke. Lanjut.
2: Untuk Topang selamat sore, Om Airin selamat sore, ada di Cikajet selamat sore, dan juga untuk untuk Om Pendi selamat sore, dan nggak lupa juga untuk Om Ramli ya selamat sore. Buat Ibu Amalia tetap semangat. Asik. Dan selamat menikmati 1 September 2026. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Abdullah. Iya ya, selamat bulan September juga untuk Mina Muhaki semuanya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Bang Senen keduluan tadi katanya, telat. Gak apa-apa ya Bang ya. Namanya juga untung-untungan ya. Ketawa. Sehat Bang?
3: Sehat.
1: Sehat dong. Iya, Bang Senen mau dengerin lagunya siapa Bang?
3: Apa?
1: Apa hayo? Apa hayo, di sini ada lagunya Secawan Madu, ada Dalam dari Manis Manja, sama Kurang Garam dari Roma Irama. Kurang garam, tambah ya. Gula Bang. Bisa gitu. Yaudah, mau kirim-kirim salam gak Bang?
3: Enggak, Saya Baya.
1: Semoga
3: sehat.
1: Iya.
3: Mama Angela dan kembar.
1: Minang
3: lagi sistem.
1: Iya.
3: Ini Kuala Panggung. Ini Sanjir. Yang datang balap Putimo. Di Kuala Terarang. Di Kuala Terarang. Sendi di Kusatan.
1: Oke. Di
3: Kusatan. Pasir Baca Tani.
1: Pasir
3: Baca Tani. Mama Kuki,
1: iya.
3: Terus mending di wek kanan,
1: Epa
3: wek kanan,
1: iya.
3: Ima wek kanan, Beka wek kanan,
1: Ejo
3: Solo, Pak Sudirman wek kanan.
1: Oke.
3: Makasih ya.
1: Iya, sama-sama Bang Senen.
3: Selalu sehat.
1: Amin, Allahumma amin.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Senen, sehat-sehat terus. Semangat ya. Ada siapa lagi? Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Bang Pendi kah?
4: Benar itu.
1: Benar itu. Gimana kabarnya nih Bang?
4: Alhamdulillah. Kepanasan.
1: Kepanasan sama Bang. Kepanasan juga di luar. Untung ada studio. Jadinya enggak kepanasan. Ada kipas angin enggak Bang di sana?
4: Ada.
1: Ya udah, Bang Pendi mau dengerin lagunya siapa Bang?
4: Lagunya yang ini tadi apa? Yang ditambah lagi tadi, kalau kurang enak ditambah lagi.
1: Kurang garam.
4: Gulanya ditambah lagi biar taboh
1: kan. Oh, iya kan? Kalau kurang garam ya udah tambah gula.
4: Benar.
1: Nyin taboh.
4: Payu. Penyinane bahasa Palembangnya mabok kelemahan.
1: Mabok kelemahan. Waduh, mati bangi. Nah.
4: Mabok kelemahan.
1: Payu kita. Agak. Kirim salam.
4: Ya, salamnya buat ini Bang Abdullah tadi ya. Terus siapa? Bang Senen ya. Terus Bang Darjom ya, udah lama dan nggak
1: ketemu.
4: Kedua itu ya ini ya sama Mbak ya. Terus buat siapa lagi ya? Buat Uwo ya, Uwo Putri ya, sama Udonya juga diwayalin ya. Terus juga terus. Nabila, terus siapa lagi ya, Bang Narawi ya, siapa lagi, waduh Topan, Edo juga, Mbak Jarwo ya, mudah-mudahan siap ya, kepriwe, melebu, rame gitu sih, tuampate, terus buat siapa lagi ya, buat semuanya aja lah.
1: Oke, semuanya aja.
4: Dapat tugas, terima kasih waktu.
1: Iya, sama-sama.
4: Wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Pendi ya. Ada Pak Nasrun. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, gimana kabarnya?
5: Ya, alhamdulillah sama kita baik-baik selalu, sehat walafiat.
1: Alhamdulillah. Gimana keadaan cuaca di sana, Pak?
5: Ya, aduh, panas.
1: Panas. Ya, udah sambil kipas-kipas lah ya, dengerin lagu dangdutnya sambil kipas-kipas gitu kan. Aduh, iya. Amboy gitu kan.
5: Iya. Tapi kalau coba dengar suara dangdut ya terasa dingin.
1: Amboy gitu kan. Ya udah, Pak Nasrun mau dengerin lagunya siapa nih?
5: Lagunya Ria Amelia.
1: Ria Amelia.
5: Iya.
1: Yang mana? Gak ada.
5: Abang
1: Abang Sayang. Oh, Abang Sayang. Oke, siap, siap. Halo. Waduh, ternyata terputus ya. Ya udah, Mina Muwaki, nanti Amalia kembali angkat telepon dari Mina Muwaki setelah waktu jam 16 ya, karena ada 4 nih lagu yang mau diputerin. Kalau seandainya waktunya nggak cukup, nanti dilanjut setelah waktu jam 16 ya. Tetap bersama Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

0: Wacha jam 16.
1: Mina Muari, di balik suara cambuk yang beradu dalam tradisi Tiban, terselip doa masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang tengah menghadapi kemarau panjang. Setiap ayunan pecut bukan semata menunjukkan ketahanan fisik para peserta, tetapi menjadi bagian dari ikhtiar warga memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar hujan segera turun dan mengakhiri kekeringan yang melanda. Tiban digelar masyarakat sebagai salah satu bentuk kearifan lokal yang masih dipertahankan hingga kini. Ritual tersebut dipercaya memiliki makna spiritual, yakni sebagai sarana memanjatkan permohonan agar air hujan segera membasahi tanah yang mulai tandus. Ketua Badak Lampung yang bertindak sebagai penyelenggara kegiatan mengatakan Tiban tidak hanya dipandang sebagai pertunjukan tradisional. Menurutnya, masyarakat juga menempatkan kegiatan tersebut sebagai ruang berkumpul sekaligus menjalankan tradisi leluhur dalam menghadapi musim kemarau. Meski identik dengan aksi saling cambuk, pelaksanaan Tiban tidak dilakukan secara bebas. Setiap peniban memiliki kesempatan melayangkan cambukan sebanyak 3 kali secara bergantian dalam setiap sesi. Aturan tersebut menjadi bagian penting dalam pelaksanaan ritual untuk menjaga keselamatan peserta sekaligus mempertahankan tata cara Tiban sebagai tradisi yang diwariskan masyarakat. Bagi masyarakat Lampung Timur, keberadaan Tiban menjadi pengingat bahwa menghadapi kemarau tidak hanya dilakukan dengan menunggu datangnya hujan. Tradisi tersebut sekaligus menjadi cara warga menjaga kebersamaan dan menyampaikan harapan melalui warisan budaya yang telah dipertahankan. Beranjak mit informasi Saibari, tim arkeolog meneliti sejumlah lukisan figuratif di gambar manusia prasejarah diperkirakan berusia 67.800 tahun pada dinding gua kapur tersebar di wilayah Kars, Sulawesi seperti di Leang Maros, Leang Pangkep, Sulawesi Selatan, dan Liang Metanduno, Pulau Muna, Sulawesi Tenggara. Peneliti dan arkeolog Universitas Hasanuddin mengatakan bahwa penelitian ini membantah teori yang selama ini dipelajari melalui buku-buku bahwa lukisan tertua bermula di Eropa. Rock art atau lukisan itu ada berupa jari runcing, jenis hewan maupun strategi berburu di masa lampau yang berbentuk bayangan berwarna merah marun dari bahan dasar oker. Gambarnya cukup detail dan masih sangat jelas terlihat menempel di dinding walau sudah berusia ribuan tahun. Dari analisa, itu adalah cetakan tangan manusia namun ada yang ganjil karena pada jemarinya tidak tumpul seperti milik manusia, tetapi pada ujung jarinya meruncing mirip cakar hewan. Penemuan terbaru ini membantahkan narasi-narasi terdahulu sebab dengan penanggalan uranium series menunjukkan angka mencengangkan. Sekitar 67.800 tahun, lukisan ini bukan hanya seni tertua, melainkan sebuah buku manual teknologi dan organisasi sosial dari masa silam. Dalam lukisan tersebut, para arkeolog menemukan estetika. Ada pola garis-garis tegas dan figur manusia yang mengelilingi hewan buruan seperti babi hutan dan anoa. Para ahli menyebutnya strategi jari runcing, sebuah teknik pengepungan kolektif. Demikian Wakca jam 16, Muloh Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Terima kasih Minamuaki Pagun Ngeskon Perempat FM di 88,5 MHz ya. Dan amole Pagun ngancai Minamuaki di Prodangdu Togo pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saya Pagun Haga Gabung, Pagun Daco Minamuaki di 0721255112 atau di WhatsApp Perempat di 0811720998885. Alhamdulillah studio rame sekali Minamuaki ya. Sore hari ini ada Adokmu api? Ada lidah bangsa, kadusin nawat, muni kursi, what mic, ya kan? Oh, Julita yang nggak seberapa. Oh, seksi dia kan? Ya. Ya, Minamuaki sore hari ini cuacanya juga masih cerah ya. Jadi untuk Minamuaki yang barangkali aktivitasnya di sore hari ini, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan. Terus juga kita gak pernah tahu gitu Minamuaki ya, cuacanya bisa berubah gitu kan. Jadi gak ada salahnya untuk selalu siap jas hujan gitu ya di kendaraannya Minamuaki. Terus juga karena tadi subuh tuh hujannya lumayan gitu ya, hujannya deras gitu, tapi tadi siang ini juga panas juga sih ya. Ya udah, Hamali angkat telepon dulu ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, jak siapa Didi Pa?
1: Dengan Bang Johan Palapa di Metro.
0: Johan Palapa di Metro, kirain di Palapa Bang.
1: Bukan. Saya kan pakai Johan Palapa nama udara.
0: Oh gitu, nama udara. Oke, di Metro ya.
1: Ya, bukan nama daerah di Palapa. Bandar Lampung
0: bisa. Iya, soalnya kan di Bandar Lampung kan ada kan daerah namanya Palapa. Kirain karena tinggalnya di Palapa jadi kasih namanya Johan dari Palapa gitu. Enggak ya?
1: Bukan, nama single-single di udara.
0: Oke, okay, ya udah.
1: Karena kalau pakai nama Johan saja kan nanti takutnya ada pendengar lain yang
0: banyak menurut gitu ya. Oh, jadi identitasnya aja gitu ya.
1: Iya, okay. Makanya pakai nama single Johan Palapa.
0: Asik.
1: Nama di udara.
0: Oke, okay, nama di udara. Ya udah.
1: Saya juga seorang musisi penyanyi.
0: Wah, masya Allah. Lagu apa nih?
1: Ya, lagu-lagu koplo dangdut.
0: Lagu koplo dangdut. Oke, baik. Mau dengerin lagunya siapa? Di sini yang udah disiapin ada lagunya Lesti sama Vildan, Lebih Dari Selamanya. Terus ada Mansyur S, Pagar Makan Tanaman. Terus ada Ikke Nurjanah, Terhanyut Dalam Kemesraan.
1: Yang mana ya?
0: Yang mana?
1: Request nggak bisa.
0: Request mau lagu apa?
1: Yang ini RP5 RW3.
0: Cici Paramida ya. Siap, nanti dicariin.
1: Jadi dengan siapa?
0: Dengan Rindi Amelia.
1: Rindi Amelia. Ya biasanya mbak siapa dulu yang agak muda itu lah.
0: Oh, saya juga masih muda loh.
1: Apa iya?
0: Iya, di sini di Perempat ini semuanya masih muda. Bang Medi juga masih muda, ya kan? Iya. Julita juga masih muda. Aku juga masih muda.
1: Iya. Tapi dari ketawanya kok udah umur ini.
0: Ya Allah. Kenapa? 70. 70 itu udah pensiun.
1: 50.
0: Ya Allah, ya Allah. 50 kayaknya udah enggak siaran lagi ya.
1: Ya mungkin udah pensiun kalau di pemerintahan.
0: Bang Johan bisa aja nih. Ya udah, mau kirim-kirim salam enggak, Bang?
1: Belum kirim salamnya buat di RRI sana dan Bang itu Purnama, ada Bang Sultan, ada Mbak Susi Ratu Beliar, ada Mbak Dona, ada Mbak Irma, ada Mbak Ira. Mbak Ira Jahidin masih di sana?
0: Masih, Mbak Ira Jahidin.
1: Dan penyiar RRI lama tuh.
0: Iya,
1: dari tahun 1945 itu Pak.
0: Iya, masih ada.
1: Iya, sekarang kok berombak di acara apa itu dangdutan karaoke itu nggak ada malam minggu?
0: Iya, karena manajemen dari pusat sih. Jadi ditiadakan terlebih dahulu gitu.
1: Kan malam minggu pertama di RRI Plus 1.
0: Iya, betul.
1: Di minggu ketiga di Pro 4.
0: Betul.
1: Itu di Pro 2.
0: Iya. Manajemen dari pusatnya sih diistirahatkan dulu gitu acaranya.
1: Ya, sering sharing sama Bambang Topan itu.
0: Iya.
1: Bambang Topan itu saya sering sharing.
0: Oh gitu.
1: Bambang Topan terus Serenai, Jabir, Mbak Ning Setiawati, terus Mbak Lili di Breng Sewu, terus Irina Nabila di Panjang, ada Bang Rustam di Teluk,
0: iya,
1: ada Bang Awi di Bandar Lampung.
0: Mm-mm.
1: Mbak Ning Setiawati juga di Bandar Lampung. Ya udah gitu aja.
0: Oke. Gitu aja.
1: Iya, selamat sore. Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Johan Palapa yang ada di Metro ya. Sepertinya ini pendengar lama nih ya. Udah kembali mengudara gitu kan di acara Prodangdut ya. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum juga.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Mang Darman di seputaran stasiun Blambangan Umpu.
0: Oke, Mang Darman di Blambangan Umpu. Iya. Mang Darman mau dengerin lagunya siapa nih? Ada
2: ini tadi.
0: Siapa?
2: Mbak Amalia ini ya?
0: Betul.
2: Soalnya mirip sama Mbak Juwita.
0: Oh, mirip ya?
2: Iya, suaranya.
0: Suaranya mirip.
2: Iya, mirip.
0: Oh, gitu.
2: Kadang-kadang Mbak Juwita aku panggil.
0: Tapi kalau seandainya ya, ketemu orangnya nggak bakalan mirip. Lagunya yang mana?
2: Pagar makan tanaman.
0: Oke, okay. ada ya. Pagar makan tanaman ya.
2: Mau kirim Mbak Lia ya?
0: Iya boleh.
2: Mau kirim buat Bang Senen, Bang Edo, Bang Mamat, Abang Topan,
0: iya.
2: Abang Tendi, Abang Bapak Kadarudin di Peradatu, Abang Isinan Munir di KM 10, Wo Putrinya, Mbak Julia, Mbak Eni,
0: iya.
2: Nanda Nabila,
0: iya.
2: Mbak Irin, Mbak Tambahnya, Mbak Nas, Mbak Ros, Abang Penny, Mbak Penny, Aju, Abang Jomblonya, Abang Bolo-Bolonya, Mbak Jarwonya,
0: iya.
2: Mbak
0: siapa lagi?
2: Untuk Jambi, buat semua fans-fans RRI Bandar Lampung yang tidak terkapa semuanya diberi kesehatan.
0: Amin. Amin.
2: Buat pen waikanan juga yang tidak disapa-sapa semuanya selamat mendengarkan aja.
0: Oke, okay, siap.
2: Buat Mbak Amelianya selalu diberi kesehatan,
0: panjang
2: umurnya,
0: amin,
2: murah rezekinya,
0: amin,
2: keluarga besar Mbak Amelia ya,
0: amin, Allahumma amin.
2: Darman pamit, RRI mengudara untuk Indonesia tabiku.
0: Iya pun, terima kasih Mang Darman. Semoga doanya juga berbalas dengan kebaikan yang sama gitu ya, berkali-kali lipat untuk Mang Darman dan juga keluarga ya. Ada siapa ini di WhatsApp? Ada Bang Ramli ya kan. Oh. Aduh, kirain mau request lagu, ternyata tidak. Ya udah, ada siapa ini? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, siapa nih?
3: Bang Ramli.
0: Ah, Bang Ramli nih. Gimana kabarnya, Bang?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Masih di Bambangan masih di Waikanan, Bang?
3: Masih, belum pindah.
0: Oh, belum pindah. Ya udah, Bang Ramli mau dengerin lagunya siapa nih, Bang? Ada RT 5 RW 3, ada Pagar Makan Tanaman, ada Lebih Dari Selamanya dari Lesti dan Bildan, Terhanyut Dalam Kemesraan Ikke Nurjanah.
3: Pagar Makan Tanaman aja lah.
0: Apa?
3: Pagar Makan Tanaman aja.
0: Pagar Makan Tanaman. Oke, siap. Lanjut.
3: Buat Bang Senen ya.
0: Mm-mm.
3: Ada Mbak Na, ada Mbak Heni, ada Mbak Neng ya. Mm-mm. Selamat. Ada Mbak Jarwo, Pak Tasima, yang di Metro tadi siapa, Mbak?
0: Ada Bang Johan.
3: Oh, Bang Johan, ya, salam kenal dari Ramli Waikanan.
0: Mm-mm.
3: Ada Bang Taniago, ya.
0: Mm-mm.
3: Ada Bang Darman tadi. Ada Mbak Putri, Unyama Odone.
0: Mm-mm.
3: Ada Mbak, yo, Apeng Bolo-Bolo, Bang Sopo. Siapa lagi, yo? Oleh Tremo.
0: Oke, seunyun-unyun Negawa. Payu.
3: Semoga diberi kesehatan ya.
0: Amin.
3: Murah amin. Dilancarkan segala urusannya Mbak Amelia.
0: Amin. Allahumma amin.
3: Ya, atas waktunya. Terus mudara untuk Indonesia. Assalamualaikum. Tahabipun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Terima kasih untuk Bang Ramli dari Waikanan ya. Boleh telepon lagi Minak Muakhi di 0721255112 atau di 0811720985 ya. Amalia masih menemani Minak Muakhi di Prodangdut untuk edisi sore hari ini ya, tanggal 1 September Minak Muakhi di tahun 2026, masih awal bulan, pastinya masih berseri-seri gitu ya. Ya udah, Minak Muakhi kalau seandainya belum ada yang memasukkan lagi, kita puterin dulu ya lagu-lagunya yang udah mana nih. Oke, ada Cici Paramida, terus dilanjut dengan Mansyur S. Tetap bersama Perempat FM, suara budaya Lampung.

0: Bapak-bapak, ibu-ibu, saya akan ngejelasin apa itu penyakit TBC. Ada yang tahu nggak sih apa itu penyakit TBC? Tuberkulosis TBC. Ini merupakan penyakit yang bisa menyerang siapa aja, termasuk juga anak-anak. Nah, sekolah ini sebagai salah satu tempat anak berkumpul dan juga berinteraksi memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah penularan TBC. Nah, hari ini siswa-siswa yang ada di sekolah ini akan mendapatkan vaksin TBC. Bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak? Kita mulai ya.
1: Tunggu, Bu. Anak saya itu jangan divaksin ya. Saya itu gak mau kalau anak saya itu sakit karena vaksin itu. Pokoknya saya gak mau.
0: Ibu, maaf ya, anak ibu harus divaksin karena ini program dari pemerintah, supaya nanti anak-anak ibu ini sehat dan juga pasti terhindar dari penyakit TBC.
1: Alah, itu tuh cuma akal-akalan kalian aja. Ingat ya Bu, anak saya jangan divaksin.
0: Ibu, vaksin TBC itu penting bagi anak ibu dan siswa lainnya. Sekolah sebagai satuan pendidikan ini memiliki peran penting dalam pencegahan penularan TBC. Nah, Kementerian Kesehatan

0: dalam mendukung dan berpartisipasi untuk promosi dan preventif daripada penularan TBC. Ayo kita dukung program vaksin TBC dan pemeriksaan di sekolah agar anak kita terhindar dari penyakit TBC.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: dengerin. Joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Nggak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin.

Ya, Minak Muwaki, terima kasih. Tetap setia dengan ISKON Pro 4 FM di 88,5 MHz ya. Dan selamat sore untuk Minak Muwaki yang baru saja mendengarkan siaran program 4 ya di RRI Digital yang bisa Minak Muwaki unduh melalui Play Store dan juga App Store dari handphone Minak Muwaki semuanya ya. Dan Minak Muwaki, sudah pukul 16:50 waktu Indonesia Barat ya. Dan Amalia masih menemani Minak Muwaki di Prodang untuk edisi hari ini, hari Selasa, tanggal 1 September 2026. Jadi untuk Minak Muwaki yang masih ingin bergabung, masih bisa Amalia terima teleponnya di 0721255112 atau di WhatsApp Prompat di 0811720985.

Iya, menak mau rindikan Casu nyini di Papun. Jangan ngerti kalau sananya sudah tidak ada lagi yang ingin bergabung di Prodangdut. Ya udah, Amalia tutup ya line teleponnya menak mau ataupun juga WhatsApp yang masukkan. Terima kasih sekali lagi yang sudah bergabung di Prodangdut dari pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan saatnya Amalia pamit dari Prodangdut, tapi Amalia masih akan terus menemani menak mau hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaannya dan tetap bersama Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

Pertahanan negara bukan hanya tugas tentara, tapi tanggung jawab kita semua sebagai warga bangsa Indonesia. Menjaga persatuan, menghargai perbedaan, taat hukum dan cinta tanah air adalah bentuk pertahanan negara dalam kehidupan sehari-hari. Mulai saja dari hal sederhana, bijak bermedia sosial, menolak hoax, dan berkontribusi positif untuk lingkungan sekitar. Karena Indonesia yang kuat lahir dari rakyat yang peduli dan bersatu. Pertahanan negara dimulai dari kita.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Kaca Jam 17.
1: Mina Muari, pemerintah Kabupaten Lampung Timur memastikan karhutla di kawasan Taman Nasional Waikambas telah terkendali. Seluruh titik api di areal konservasi tersebut telah berhasil dipadamkan. Bupati Lampung Timur bersama jajaran Forkopimda menegaskan komitmen memperkuat pengamanan kawasan sekaligus menjaga kelestarian gajah Sumatera pasca penanganan karhutla. Kepastian itu disampaikan setelah beliau mendampingi Gubernur Lampung dan Pangdam 21 Raden Intan meninjau langsung Pusat Konservasi Gajah Taman Nasional Waikambas. Dalam peninjauan kondisi kawasan pasca kebakaran sekaligus kesehatan satwa ikonik Taman Nasional Waikambas turut diperiksa. Kawanan gajah Sumatera termasuk anak gajah di pusat konservasi dipastikan dalam kondisi sehat dan aktif beraktivitas. Bupati mengatakan Taman Nasional Waikambas merupakan aset berharga berskala internasional yang membutuhkan komitmen berkelanjutan dalam pengelolaannya. Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal mengatakan meski kondisi lapangan telah aman, tim gabungan yang terdiri atas pemadam kebakaran, TNI, Polri, dan petugas balai belum langsung ditarik. Untuk mencegah munculnya titik api baru, upaya mitigasi juga dilakukan dari udara melalui operasi modifikasi cuaca yang dipusatkan dari Bandara Raden Intan II. Beranjak mit informasi Saibari, Perum Bulog Kantor Cabang Banyumas, Jawa Tengah memastikan stok beras di wilayah Banyumas Raya yang mencakup Banyumas, Purbalingga, Cilacap, dan Banjarnegara dalam kondisi aman hingga Maret 2027. Dengan persediaan saat ini mencapai 76 ribu ton setara beras. Pemimpin Perum Bulog Kantor Cabang Banyumas mengatakan stok yang tersimpan di gudang-gudang di wilayahnya mencukupi untuk mendukung kebutuhan penyaluran bantuan pangan maupun kebutuhan lainnya hingga menjelang panen raya pada 2027. Meskipun stok terus berkurang karena adanya penyaluran bantuan pangan, Bulog Banyumas tetap memiliki persediaan yang cukup kuat untuk menjaga ketersediaan beras di wilayah kerjanya. Di sisi lain, Bulog Banyumas juga terus melakukan pengadaan cadangan pangan pemerintah dengan target sebanyak 72.312 ton setara beras pada 2026. Hingga saat ini realisasi pengadaan telah mencapai sekitar 67 ribu ton setara beras atau 92,74% dari target tersebut. Proses penyerapan gabah petani masih terus dilakukan meskipun harga gabah kering panen di tingkat petani relatif tinggi. Demikian Wakca Jam 17, Mula Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togo falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: hasil dari sampah. Hasilnya petugas mengumpulkan 50 karung sampah yang terdiri dari sampah plastik dan sampah kain bekas industri rumah.
1: Informasi lainnya, saudara, aliran Kali Bekasi di Kota Bekasi, Jawa Barat kembali dipenuhi busa putih dan menimbulkan bau menyengat. Diduga hal ini akibat pembuangan limbah pabrik dari hulu sungai.
2: 5 cara dalam mencegah kerusakan alam. Yang pertama, memisahkan sampah yang bisa didaur ulang dengan sampah yang tidak bisa didaur ulang. Kemudian, membuang sampah pada tempatnya agar terhindar dari bencana banjir dan kebersihan lingkungan akan terjaga. Kedua, reboisasi atau penanaman kembali pada hutan atau tanah yang gundul yang dapat mencegah dari bencana longsor. Tiga, tidak membuang limbah ke sungai dan ke laut. Pabrik harus memaksimalkan pemanfaatan limbah agar tidak terjadi pembuangan secara sembarang dan merusak ekosistem. Keempat, membuat perencanaan teras ring terhadap tanah yang memiliki kemiringan agar tidak terjadi erosi akibat kurangnya resapan air dan tanah mudah terkikis. Dan terakhir, menghargai serta mencintai alam sepenuh hati. Dengan menyadari betapa pentingnya menjaga kelestarian alam, secara tidak langsung menjadikan lingkungan kita aman ditinggali dan minimalisir risiko krisis kesehatan akibat bencana karena lingkungan yang rusak.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kehidupan sosial yang baik terbangun dari rasa peduli, saling menghormati, saling membantu, dan mau mendengarkan satu sama lain, karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Mari perkuat kehidupan sosial yang harmonis demi masyarakat yang lebih berdaya dan bermakna.
1: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
2: Rompat FM, suara bunyi.

0: Ricardo. Gaya! Oi, Gaya!
1: Iyo, Yai, ngapo tuh jeget-jeget tuh, Yai? Yai, jangan segitu-segitu manggil wong cantik nih.
0: Ini, nah, coba selek. Sampah di mana-mana. Cacam, cacam. Ini nih biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jeruk badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
1: Jadi nak mamano ya itu kendaknya?
0: Ya bersih ke. Pokoknya aku dah tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang dah digunok lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
1: Yo, Yai, siap.
2: Kasian ya. Masih banyak anak-anak Indonesia yang ingin sekolah, tapi terkendala biaya.
3: Iya ya, padahal mereka kan juga punya mimpi yang besar.
2: Untung sekarang ada sekolah rakyat.
3: Bener banget. Program ini ngebantu anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak secara gratis.
2: Jadi, mereka bisa belajar, berkembang, dan mengejar cita-cita.
3: Karena masa depan bangsa lahir dari anak-anak yang mendapatkan kesempatan.
2: Semoga tidak ada lagi anak Indonesia yang putus sekolah.
3: Dan semua anak bisa berkata, aku juga bisa sukses.
4: Tidak semua anak lahir dengan kesempatan yang sama. Namun setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan, perhatian, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Melalui sekolah rakyat, anak-anak dari keluarga kurang mampu kini memiliki kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan meraih cita-citanya. Karena pendidikan bukan hanya tentang sekolah, tetapi tentang membuka jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Yuk sama-sama kita dukung sekolah rakyat demi masa depan anak-anak Indonesia yang lebih cerah. Sekolah rakyat hadir untuk masa depan anak bangsa.

0: Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Perbedaan suku, agama, budaya, dan pendapat merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari. Namun persatuan dan kesatuan harus selalu dijaga agar bangsa tetap utuh dan kuat.
1: Nur, menurutmu kenapa persatuan dan kesatuan bangsa itu sangat penting?
2: Karena tanpa persatuan, bangsa kita mudah terpecah. Padahal kita memiliki tujuan yang sama, yaitu memajukan Indonesia.
1: Benar, sayangnya perbedaan sering dijadikan alasan untuk saling bermusuhan.
2: Padahal perbedaan seharusnya menjadi kekuatan, bukan pemisah. Asalkan kita saling menghormati dan toleran.
1: Sebagai penerus bangsa, kita harus menjaga sikap dan tidak mudah terprovokasi.
2: Iya, dengan bersatu, kita bisa menjaga keutuhan bangsa dan mewujudkan Indonesia yang damai dan maju.
0: Persatuan dan kesatuan bangsa bukan hanya slogan, tetapi sikap yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan saling menghargai dan bekerja sama, Indonesia akan tetap berdiri kokoh sebagai bangsa yang besar.
3: Mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti.

0: Minak mau akin daikan jasa unyi dari Papua Njonganan Kuti Amalia cukupkan nanti ijapai lagu-lagu bangi anjak seluruh daerah di Nusantara. Uli selanjutnya Amalia haga motoko lagu-lagu islami jelang bergabung neha mit pro 1 RRI Bandak Lampung. Guai nengiskon lantunan ayat suci Al-Quran, saya dilanjutkan jamaah azan maghrib ya. Dan si kami informasikan untuk kaum muslimin dan muslimat saya wadis putaran wilayah kota Bandar Lampung imuni sekitar ni azan maghrib Hani Sinji akan berkumandang di pukul 18 liwat nisai menit waktu Indonesia Barat.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking, saya mengalun. Tahi tradisi, saya anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Ibu Ratna. Dari mana sih pagi-pagi kayak gini udah cakep bener. Kayaknya aku lihat-lihat belanjaannya banyak bener. Abis ngeborong ya Bu.
1: Bu Nia. Iya dong bener. Aku baru aja belanja Bu.
0: Ih pasti harganya mahal-mahal ya. Aku tuh kemarin beli minyak goreng sama beras. Ih ya Allah Bu, pusing bener. Harganya pada naik semua.
1: Oh alah, Ibu kemarin belanja mahal. Kenapa sih Ibu gak belanja aja di Koperasi Merah Putih? Padahal barang-barangnya lengkap loh Bu. Dan pasti harganya terjangkau di kantong kita Ibu-Ibu.
0: Eh, apa iya Bu? Yang bener. Kalau kayak gitu aku juga maulah belanja di Koperasi Merah Putih. Temenin saya yuk besok ya.
2: Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau Koperasi Merah Putih merupakan program pemerintah Indonesia yang membentuk koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Program ini diluncurkan pada tahun 2025 pada masa pemerintahan Prabowo Subianto. Koperasi ini beranggotakan penduduk desa atau kelurahan setempat dan diselenggarakan berdasarkan prinsip koperasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih merupakan sebuah inisiatif pemerintah yang bertujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan melalui aktivitas usaha bersama. Koperasi didasarkan pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi aktif dari seluruh anggota, yang mana keanggotaan terbuka bagi semua masyarakat desa dan kelurahan. Upaya ini dirancang untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal dan mendorong kemandirian ekonomi di daerah pedesaan. Sebagai modal awal, koperasi ini didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APDES, serta sumber-sumber lain yang sah. Untuk mendukung koperasi, koperasi ini diberikan fasilitas berupa penyediaan unit usaha seperti apotik, klinik, unit simpan pinjam, dan lain sebagainya. Secara khusus, Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih juga memiliki sasaran untuk memperkuat ketahanan pangan dan mengembalikan sistem ekonomi ke dalam semangat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan pada semangat kekeluargaan dan kemakmuran bersama.
3: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
4: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran.

0: utama pertumbuhan ekonomi modern. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang mengandalkan aset fisik, ekonomi digital bergerak berbasis data, konektivitas, dan inovasi. Mulai dari toko daring, dompet elektronik.
1: Ya, minat muak indah ikan jasa menjadi di Papun Jangkanan Kuti. Saat ini akan bergabung MIT Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengiskon lantunan ayat suci Al-Quran. Saya dilanjutkan jamaah azan maghrib.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad SAW tempat yang duhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Bina muakin dekan jasa unyini di Papuan Janganan Kuti, pimpinan dan karyawan-karyawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah SWT. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, Bina muakin kami masih akan putarkan lagu-lagu Islami.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Kekeringan akibat kemarau panjang terjadi di sejumlah daerah. Guna bantu warga, petugas Polres Karawang distribusikan

0: ini pun juga terancam mengalami gagal panen.
1: Ancaman kekeringan tahun 2040 adalah nyata adanya. Kajian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI mendapatkan jumlah ketersediaan air terus menurun.
2: Kebiasaan masyarakat yang boros dalam menggunakan air, terutama bagi masyarakat yang menggunakan air tanah, merupakan hal yang dapat menyebabkan terjadi kekeringan. Dampak berkepanjangan dari bencana kekeringan ini akan sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup masyarakat, seperti banyaknya tanaman yang akan mati, dan juga hal ini akan berefek pada meningkatnya polusi udara. Berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menghindari bencana kekeringan. Menggunakan sumber air dengan hemat dan sesuai dengan kebutuhan kita sehari-hari. Melakukan penanaman pohon sebanyak mungkin di lingkungan sekitar rumah kita. Membuat waduk yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar yang berfungsi sebagai daerah penampung air dengan volume yang cukup besar. Memperbanyak daerah resapan air sekaligus mengurangi penutupan saluran resapan air tersebut dengan plester atau bahkan ubin. Memberikan perlindungan kepada sumber-sumber air bersih yang tersedia, serta melakukan panen dan konservasi air.

0: sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan, Ijuk Pangihok Nihodong, Ulos Pangihok Niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk mengikat tanda kasih sayang.
0: Di balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian ada, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.
2: Jadi gimana nih? Udah siap belum?
3: Siap banget. Kamu gak lihat aku bawa kamera, tripod, lensa. Banyak banget nih persiapan aku.
2: Siapa gak takut foto sama gajah?
3: Ya enggak lah, sama yang lain aja aku berani. Masa sama gajah doang aku takut?
4: Taman Nasional Waikambas adalah Taman Nasional Perlindungan Gajah yang terletak di daerah Lampung, tepatnya di Kecamatan Labuan Ratu, Lampung Timur. Taman Nasional Waikambas berdiri pada tahun 1985 yang merupakan sekolah gajah pertama di Indonesia. Dengan nama awal Pusat Latihan Gajah, namun semenjak beberapa tahun terakhir ini, namanya berubah menjadi Pusat Konservasi Gajah, yang diharapkan mampu menjadi pusat konservasi gajah dalam perjinakan, pelatihan, perkembangbiakan, dan konservasi. Hingga sekarang, Pusat Konservasi Gajah ini telah melatih sekitar 300 ekor gajah yang sudah disebar ke seluruh penjuru tanah air. Di Waikambas juga terdapat International Rhino Foundation yang bertugas menjaga spesies badak agar tidak terancam punah. Mari kita jaga kelestarian alam Lampung agar tidak punah. Mak Ham siapa lagi? Mak Ganta kapan lagi?
5: Rompat FM Suara Budaya Lampung. Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
6: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
5: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: simbol-simbol yang melambangkan sila-sila dalam Pancasila, yaitu bintang, rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas.
1: Adek, adek sudah selesai belajarnya?
0: Sudah, Mah. Mah, kenapa sih kok aku harus belajar Pancasila? Kenapa nggak belajar bahasa asing aja sih?
1: Adek, Pancasila itu penting. Karena Pancasila ini adalah dasar negara kita, negara Indonesia. Nah, di dalam Pancasila ini, kita akan diatur dalam kehidupan bermasyarakat. Supaya nantinya akan berjalan dengan baik. Tidak ada lagi nih orang yang akan bertengkar,

0: Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
4: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

dengan gadang. Kata basiba berasal dari tiga tanda jahitan yang berawal dari ujung ketiak wanita yang diberi pita yang sesuai dengan warna baju dan ditambah lagi dengan lipatan yang indah sebagai penghias baju di bagian pasangan baju. Baju kurung basiba memiliki ciri khas yaitu longgar, serta baju kurung basiba juga memiliki makna yang memberikan gambaran sifat sosial dari pemakainya. Jahitan

berlaku di Minangkabau, yaitu demokrasi yang memiliki aturan dan batas-batas yang telah ditentukan dalam adat yang bersandar pada semboyan adat Basanisyara.

0: Indonesia, negeri yang hidup dalam begitu banyak ragam. Dari Sabang hingga Merauke, setiap daerah memiliki masyarakat, tradisi, dan kebiasaan yang menjadi bagian dari identitasnya. Ada tradisi yang diwariskan melalui tarian dan musik. Ada pula yang hadir dalam upacara adat, kuliner, hingga gotong royong yang terus dijaga dari generasi ke generasi. Meski berbeda dalam cara hidup dan menjalankan tradisi, semuanya memiliki nilai yang sama, kebersamaan, penghormatan, dan rasa memiliki. Keragaman bukan sekedar perbedaan, ia adalah kekayaan yang mengajarkan kita untuk saling mengenal, menghargai, dan menjaga satu sama lain. Karena dalam setiap ragam ada cerita yang menyatukan. Berbeda tradisi, satu Indonesia. Inilah Indonesia.
1: Prompat FM, suara budaya Lampung.

Pro 4 FM, suara budaya Lampung. Mina Muahi, pemerintah Kota Bandar Lampung ini terus mendorong pengembangan pertanian perkotaan atau urban farming sebagai salah satu upaya untuk memperkuat ketahanan pangan keluarga. Program yang dijalankan melalui Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung itu kini telah melibatkan 80 kelompok wanita tani yang tersebar di 18 kecamatan ya. Kepala Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung mengatakan puluhan kelompok wanita tani tersebut memanfaatkan lahan pekarangan rumah maupun demplot untuk menghasilkan berbagai komoditas pertanian. Pengembangan urban farming tidak hanya dilakukan untuk mengoptimalkan lahan terbatas di kawasan perkotaan, tetapi juga diarahkan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat secara mandiri. Nah, selain itu, hasil tanaman yang dikelola oleh kelompok wanita tani juga berpotensi memberikan tambahan pendapatan bagi keluarga. Manfaat utamanya ya pastinya untuk memenuhi kebutuhan pangan mandiri skala rumah tangga gitu, Mina Muakea. Dan selain itu, komoditas sayuran yang ditanam di lahan terbatas juga bisa dijual, jadi memberi nilai tambah tentunya bagi penghasilan para anggota kelompok wanita tani. Meski program tersebut telah tersebar di hampir seluruh wilayah Bandar Lampung, pihaknya masih melakukan pendampingan sekaligus juga pembenahan administrasi kelembagaan kelompok wanita tani di tingkat kelurahan. Salah satunya di Kecamatan Teluk Betung Timur, Mina Muakea, di mana di wilayah tersebut kelompok wanita tani itu baru dibentuk oleh penyuluh pertanian setempat dan saat ini masih dalam proses registrasi. Sementara untuk di Kecamatan Enggal, Dinas Pertanian juga masih melakukan pemetaan untuk membentuk wadah kelompok wanita tani karena hingga kini belum memiliki kelompok tersebut. Untuk menjaga keberlangsungan program, Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung juga memberikan sejumlah dukungan kepada kelompok tani perempuan tersebut ya. Dukungannya itu meliputi penyaluran bantuan bibit tanaman sayuran, kemudian juga penyediaan pupuk serta pendampingan terkait inovasi dan juga teknologi pertanian. Dengan optimalisasi lahan pekarangan, program urban farming diharapkan tidak hanya menjadi solusi keterbatasan lahan pertanian di wilayah perkotaan, tetapi juga mampu mendukung ketersediaan pangan, pemenuhan gizi, sekaligus juga meningkatkan nilai ekonomi bagi keluarga di Bandar Lampung.

0: apa, Bu?
1: Astagfirullahaladzim, anakku. Itu suara gunung meletus, nak. Ayo, kita keluar dari rumah. Kita cari tempat yang aman.
0: Tapi kita mau kemana, Bu?
1: Kita ke balai desa aja. Siapa tahu orang-orang sudah ke balai desa.
0: Aku takut, Bu. Aku takut.
1: Jangan takut ya, nak. Ada ibu. Kita pasti selamat. Ayo, bawa barang seadanya. Kita harus segera meninggalkan rumah kita.
2: Tanda-tanda gunung meletus yang seringkali terjadi, yakni sering mendengar suara gemuruh dari dalam perut bumi. Adanya aktivitas magma sebagai tanda adanya tekanan yang semakin besar. Suara disertai keluarnya gas dan debu vulkanik. Jika Minak Muaki mendengar suara gemuruh akibat gunung meletus, segeralah meninggalkan rumah dan cari tempat aman untuk mengungsi atau hubungi petugas keamanan di mana Minak Muaki tinggal.
3: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
4: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk

Ya, mena mau akin dekan caso nyini di Papua jangan kuti mak kekasa tuntas sudah tugasnya Amalia ngancai mena mau akin sepanjang debirani Sinji. Terima kasih kadun ngeskon perempat FM manjak pukul 15 debi jeno dan ganta Amalia harus pamit undur diri anjak penangisan mena mau akin karena dikancai jaman nona karisma yu anjak pukul 15 togo pukul 24 waktu Indonesia Barat. Amalia kilumahap ki watakon cap cawa Amalia pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pernah nggak sih punya teman yang beda agama? Tapi tetap bisa ngobrol, ketawa, dan kerja bareng kok. Itulah indahnya hidup di Indonesia. Beda itu biasa. Moderasi beragama bukan soal mencampur adukan keyakinan, tapi soal sikap. Tetap yakin tanpa harus menyakiti. Sesederhana saling menghormati waktu ibadah. Gak asal komentar di media sosial dan mau dengar pendapat orang lain. Karena kalau kita mau sedikit menahan ego, suasana jadi lebih tenang. Indonesia itu rumah kita bersama. Beda agama, beda cara, tapi satu tujuan, hidup damai. Yuk mulai dari diri sendiri, jadi pribadi yang adil, seimbang, dan menghargai. Karena moderasi beragama bikin hidup lebih nyaman buat semua.
4: Rumpot FM, suara budaya Lampung.
5: Wahca jam 12.

Mina Muaki, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung mengerahkan 24 personel untuk melakukan pembersihan lingkungan secara rutin di sejumlah wilayah Kota Tapis Berseri. Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana untuk menjaga kebersihan lingkungan sekaligus mencegah penumpukan sampah yang berpotensi menyumbat aliran sungai dan memicu banjir. Puluhan personel Dinas Lingkungan Hidup turun langsung membersihkan lingkungan dan kawasan sungai di Jalan Pulau Seram, Kelurahan Sawah Brebes, Kecamatan Tanjung Karang Timur. Selain mengangkut sampah dan membersihkan kawasan sekitar sungai, petugas Dinas Lingkungan Hidup juga memberikan imbauan kepada masyarakat, khususnya warga yang tinggal di bantaran sungai, agar tidak membuang sampah ke aliran sungai. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung mengatakan kegiatan kebersihan tersebut dilakukan secara rutin setiap hari sebagai bentuk tindak lanjut atas arahan Wali Kota Bandar Lampung. Kebersihan lingkungan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat. Ia mengajak masyarakat untuk ikut menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Beranjak met informasi Saibari, ribuan warga mengikuti menyaksikan kirab pusaka dan kirab budaya yang menjadi puncak tradisi peringatan hari jadi ke-832 Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Tradisi tahunan tersebut tidak hanya menjadi sarana pelestarian budaya, tetapi juga momentum memperkuat nilai kebersamaan, gotong royong, dan kepedulian terhadap lingkungan. Bupati Trenggalek bersama jajaran Forkopimda turut berjalan dalam prosesi kirab. Sepanjang perjalanan, peserta kirab membagikan udik-udik kepada masyarakat sebagai simbol sedekah dan berbagi keberkahan. Peringatan hari jadi tahun ini mengusung tema Hambeging Bumi yang mengandung makna meneladani sifat bumi sebagai sumber kehidupan yang terus memberi manfaat bagi sesama. Pelaksanaan hari jadi Kabupaten Trenggalek tahun ini juga bertepatan dengan bulan Maulid, sehingga sejumlah unsur religius turut dihadirkan dalam prosesi, termasuk pembacaan Mahalul Qiyam sebagai bentuk ikhtiar spiritual dan doa bersama untuk daerah. Selain kirab pusaka, rangkaian kegiatan hari jadi Kabupaten Trenggalek juga diwarnai pembagian tumpeng dan hasil bumi yang dibawa kelompok tani. Demikian wakca jam 12, Muloh Putungga di wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat gelom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003, berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada

0: pariwisata telah berkembang menjadi salah satu sektor andalan pembangunan. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keunggulan luar biasa, mulai dari keanekaragaman hayati, landscape alam yang menakjubkan, hingga tradisi dan seni yang beragam dari Sabang sampai Merauke. Selain menjadi sarana rekreasi dan penyegaran pikiran, pariwisata juga mempererat hubungan antar warga dan bangsa. Namun, pengelolaan yang baik dan kesadaran wisatawan sangat diperlukan. Menjaga lingkungan untuk tidak merusak fasilitas dan menghargai kearifan lokal agar keindahan ini bisa dinikmati oleh generasi mendatang. Jadi, mengapa pariwisata itu penting? Untuk memperkenalkan kekayaan alam dan budaya suatu daerah, membuka peluang usaha dan mengurangi pengangguran, mempererat persahabatan dan pertukaran budaya, mendorong pembangunan fasilitas umum, serta sarana melepas penat dan menambah wawasan.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta mulai deh kan catu ini di Pabun juga nanti. Api kabak di malam hari ini senang banget bisa ketemu lagi ya dalam acara Lomni Debingi Khani untuk edisi hari ini. Tepatnya di hari Selasa 1 September 2026 nya. Gimana kabarnya untuk Anda Minta mulai yang malam hari ini mungkin baru aja selesai beraktivitas ya, dan tentunya masih dengan rangkaian lagu-lagu dari seluruh daerah di Indonesia yang masih terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda, dan juga rangkaian informasi hingga nanti tepatnya pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pada malam hari ini, Mina Mwaki yang lagi dengerin juga ya melalui RRI Digital, kami ucapkan selamat malam dan juga selamat bergabung sama kami. Tetap bersama kami di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.

0: Bapak-bapak, ibu-ibu, saya akan ngejelasin apa itu penyakit TBC. Ada yang tahu nggak sih apa itu penyakit TBC? Tuberkulosis TBC. Ini merupakan penyakit yang bisa menyerang siapa aja, termasuk juga anak-anak. Nah, sekolah ini sebagai salah satu tempat anak berkumpul dan juga berinteraksi memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah penularan TBC. Nah, hari ini siswa-siswa yang ada di sekolah ini akan mendapatkan vaksin TBC. Bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak? Kita mulai ya.
1: Tunggu, bu. Anak saya itu jangan divaksin ya. Saya itu gak mau kalau anak saya itu sakit karena vaksin itu. Pokoknya saya gak mau.
0: Ibu, maaf ya, anak ibu harus divaksin. Karena ini program dari pemerintah. Supaya nanti anak-anak ibu ini sehat dan juga pasti terhindar dari penyakit TBC.
1: Alah, itu tuh cuma akal-akalan kalian aja. Ingat ya bu, anak saya jangan divaksin.
0: Ibu, vaksin TBC itu penting bagi anak ibu dan siswa lainnya. Sekolah sebagai satuan pendidikan ini memiliki peran penting dalam pencegahan penularan TBC. Nah, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan ini juga udah menyusun pedoman sekolah peduli TBC. Jadi, kalau anak ibu nggak boleh divaksin, berarti ibu sudah menghambat program pemerintah. Apa ibu mau anak ibu nanti terkena penyakit TBC kalau gak mau divaksin?
1: Oh gitu ya bu. Aduh, segawat juga ya. Jadi vaksin TBC ini penting ya. Yaudah deh, gak apa-apa bu, vaksin aja anak saya.
2: Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sudah menyusun pedoman secara bersama, pedoman sekolah peduli TBC, dan pedoman ini merupakan bagian dari implementasi yang dilakukan oleh lintas sektor dengan ujung tombak adalah pembina UKS, usaha kesehatan sekolah, baik di provinsi maupun di kabupaten kota, dalam mendukung dan berpartisipasi untuk promosi dan preventif daripada penularan TBC. Ayo kita dukung program vaksin TBC dan pemeriksaan di sekolah agar anak kita terhindar dari penyakit TBC.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

Indonesia ada karena perjuangan mereka. Sosok-sosok pahlawan yang pertaruhkan keluarga dan nyawa demi mempertahankan Nusantara. Menghargainya bukan hanya dengan menekukkan kepala, namun dengan menjaga apa yang ada di Indonesia.

0: awalnya hanya ikut-ikutan. Sekedar ingin diterima, sekedar takut dianggap berbeda. Tanpa sadar, batas demi batas mulai dilanggar. Yang awalnya terasa biasa, perlahan menjadi kebiasaan. Sampai akhirnya muncul satu pertanyaan. Mau sampai kapan aku seperti ini? Berani berkata tidak bukan berarti pengecut. Pergi dari lingkungan yang salah bukan berarti kehilangan teman. Kadang keputusan terbaik adalah pergi. Sebelum semuanya terlambat, putus sebelum terjerat.
1: Rompat FM, suara budaya Lampung.

0: Ujian kan sudah berakhir. Kok sepertinya kamu serius banget belajar bahasa Inggris?
1: Hei, apa salahnya sih, Des? Lagi pula, mencoba mengasah kemampuan bahasa asing itu bisa bermanfaat supaya bisa berbincang dengan wisatawan asing yang datang ke Jogja ini.
0: Bener juga ya. Masyarakat Jogja kan masyarakat yang ramah, termasuk juga kepada wisatawan asing yang datang untuk melihat keindahan Jogja. Kalau gitu, aku ikut belajar juga ya, Nit.
1: Ayo.
2: Mari kita ciptakan keramahan Yogyakarta, karena Jogja istimewa.
3: Lelah dengan rutinitas, saatnya kamu berhenti sejenak dan mulai berpetualang. Di sini, mata kita dimanjakan panorama alam. Langkah disambut hangat dengan budaya lokal, dan senyum masyarakat menjadi kenangan yang tak terlupakan. Dari pantai yang menenangkan, kuliner khas yang menggugah selera, hingga spot wisata hits yang siap menghiasi media sosialmu. Liburan gak perlu jauh, gak perlu mahal. Yang kamu butuhkan hanya satu langkah, datang dan rasakan sendiri pesonanya. Jelajahi pariwisata Indonesia, karena setiap sudut negeri ini punya cerita untuk kamu bawa pulang.

Hello nih, dibingungkan nih untuk edisi hari ini ya. Untuk Anda yang juga mungkin capek banget hari ini, kayaknya pengen langsung tidur gitu ya. Karena biasanya minum wake ya di awal pekan dan juga di awal bulan tuh banyak banget kerjaan yang juga menanti kita ya. Dan tentunya minum wake seringkali istirahat ataupun tidur itu dikorbankan ketika kesibukan kita lagi padet-padetnya. Mungkin untuk anak muda itu terbiasa tidur larut malam karena pekerjaan, tugas, ataupun lagi main game, nonton film, atau sekedar berselancar di media sosial. Padahal tidur yang cukup ya minum wake itu juga merupakan salah satu bagian yang penting dari kebiasaan hidup yang sehat. Nah, saat tidur, tubuh juga mendapatkan kesempatan nih untuk beristirahat setelah menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari. Jadi waktu tidur itu cukup membantu tubuh untuk bisa memulihkan energi setelah kita beraktivitas sepanjang hari. Nah, jangan lupa juga waktu tidur yang cukup itu bisa membantu memulihkan tubuh dari energi yang sudah terbuang sepanjang hari, sehingga seseorang bisa bangun dengan kondisi yang lebih segar, terus juga siap menjalani aktivitas berikutnya. Nah, kebiasaan tidur yang baik juga bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Misalnya nih, mencoba tidur dan bangun pada waktu yang relatif sama setiap hari. Dan biasanya kebanyakan juga dari kita yang minum wake itu selalu memegang ataupun memainkan gadget sebelum tidur. Mungkin bisa mengurangi penggunaan ponsel sebelum tidur dan juga menciptakan suasana kamar yang nyaman dan juga tenang. Sebaliknya nih, kebiasaan begadang yang dilakukan terus-menerus mulai dikurangi karena sesekali tidur lebih larut mungkin nggak bisa dihindari ya. Tapi ini jika menjadi kebiasaan, waktu istirahat juga bisa jadi terganggu dan juga tubuh itu bisa mendapatkan nggak bisa mendapatkan kesempatan yang baik untuk memulihkan diri. Nah, tidur yang cukup juga perlu diimbangi dengan pola hidup yang sehat lainnya, kayak makanan bergizi, rutin gerak, pengelola stres, dan memberikan waktu bagi tubuh untuk beristirahat. Itu tentunya bisa membantu menjaga kebugaran tubuh secara alami. Bagi anak muda nih, ayo ya, membiasakan tidur yang cukup itu mungkin terlihat hal sepele, seperti hal yang kecil, tapi kebiasaan itu bisa membuat bagian dari investasi kesehatan jangka panjang. Semakin dini seorang belajar menghargai waktu istirahat, semakin mudah kebiasaan baik tersebut dipertahankan hingga usia berikutnya. Malam hari ini tentunya masih ditemani dengan rangkaian lagu-lagu dari seluruh Indonesia ya, Minum Wake, yang tentunya masih mewarnai kebersamaan kita. Sebelum nanti, setelah Wakca pada pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami juga akan ajak Anda untuk bisa mendengarkan drama legenda dan juga ada Menjauh Debingi. Jadi untuk Anda, masih ditunggu nanti ya di 255-112 dan juga di WhatsApp-nya malam hari ini untuk bisa mendengarkan lagu-lagu daerah Lampung saya Anda. Kita ketemu dulu Minum Wake dengan lagu dari daerah Jawa Barat, Teng Teingen, yang akan hadir menemani kebersamaan kita malam ini.

RRI kembali menggelar Bintang Radio tahun 2026. Persyaratan, warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 hingga 25 tahun per 28 Oktober 2026. Terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wanita tidak dalam keadaan mengandung. Wajib follow Instagram dan TikTok at RRI underscore Bandar Lampung, at Pro2BDL, at bintangradio.id. Pendaftaran dibuka secara online melalui bintangradio.rri.id. Mengunggah video peserta menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah dengan durasi 1 menit. Video diunggah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan hashtag atau tagar Bintang Radio 26 Bandar Lampung dan menandai akun medsos Bintang Radio. Dengan lagu pilihan kategori pop putri, Sophie Novindri Susah Lupakanmu, Nisrina Arija Cinta Sia-Sia, Ati Sebe Risau, Raisa, Bila, Ibgitab, Sedia Aku Sebelum Hujan, Ruth Sahanaya, Ku Ingin, Liodra, Teganya Kau, Marion Jola, Rayu, Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu, Mahalini, Bawa

hijau. Enau featuring Ari Lesmana, sesi potret. Rizky Febian alamat. Wijaya 80, terakhir kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, terbaik. Kategori pop daerah, peserta bebas memilih lagu mana saja. Sansaro, Butet, Kicir-kicir, Sue Ora Jamu, Es Lilin, Cik-cik Periuk, Sipatokaan, Wayawai Windawe, Bolelebo, Dodoy Si Dodoy. Ayo daftar sekarang juga di bintangradio.rri.id atau informasi lebih lanjut hubungi Azahra di 0853-6628-6718. Anissa 0812-7192-1509 atau Naomi 0878-9250-8128.

0: FM Suara Budaya Lampung.
1: Bina mungkin ya kan, sesuai ini kembali kami hadirkan Wakca pukul 20 waktu Indonesia Barat. Informasi di malam hari ini Bina Muwaki kami kutip dari rri.co.id. Informasi yang pertama di malam hari ini, kali ini Bina Muwaki dimanapun Bina Muwaki berada. Dan juga kali ini Bina Muwaki ada informasi berkaitan dengan kebakaran yang ada di daerah Kota Bumi, tepatnya di Rumah Sakit Ria Kudu Kota Bumi. Polres Lombok Utara melakukan olah tempat kejadian perkara dan penyidikan terkait dengan kebakaran gudang Rumah Sakit Umum Daerah Mejen HM Ria Kudu Kota Bumi. Peristiwa kebakaran tersebut terjadi di fasilitas gudang rumah sakit di Kelurahan Kota Gapura pada Minggu 30 Agustus 2026 malam. Tim Satreskrim bersama unit Inafis Polres Lampung Utara diterjunkan langsung untuk mengumpulkan barang bukti serta meminta keterangan dari sejumlah saksi di lokasi kejadian. Pihak kepolisian masih mendalami titik awal munculnya api guna memastikan penyebab utama kebakaran. Kepala Seksi Humas Polres Lampung Utara, Ibtu Herawati, memaparkan bahwa insiden kebakaran pertama kali diketahui oleh saksi yang melihat kepulan asap tebal keluar dari gedung penampungan barang bekas. Saksi kemudian melaporkan temuan asap tersebut kepada petugas keamanan rumah sakit. Proses pemadaman melibatkan 3 unit mobil pemadam kebakaran milik Pemkab Lampung Utara yang dikerahkan menuju lokasi. Petugas pemadam sempat mengalami kesulitan saat menjangkau titik api akibat akses pintu gerbang besi yang dalam kondisi terkunci rapat. Kobaran api berhasil dipadamkan sepenuhnya sekitar pukul 21.45 waktu Indonesia Barat setelah petugas melakukan pemadaman intensif, dan kepolisian memastikan tidak ada korban jiwa maupun korban luka-luka dalam peristiwa tersebut, sedangkan kerugian nilai material masih dalam pendataan. Informasi selanjutnya, Mina Muwaki, di malam hari ini, PT Bakahuni Terbanggi Besar Tol atau PT BTB memperkuat komitmennya dalam mendukung program pemerintah soal pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan karhutla, khususnya di wilayah yang berada di sekitar right of way atau row di jalan tol Bakahuni Terbanggi Besar. Komitmen tersebut ditandai dengan partisipasi PT BTB dalam koordinasi kesiapsiagaan bencana kebakaran hutan dan lahan atau KAHUTLA yang digelar BPBD Kabupaten Lampung Tengah di ruang rapat BJW Kompleks Rumah Dinas Bupati Nuwalak Lampung Tengah. Kegiatan tersebut turut mengundang tim penyuluh KAHUTLA Mabes TNI serta mengundang berbagai instansi dan pemangku kepentingan baik dari unsur pemerintah maupun swasta. Koordinasi ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan kesiapsiagaan dan lintas sektor dalam menghadapi potensi karhutla di wilayah Kabupaten Lampung Tengah, dan upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari dukungan terhadap program pemerintah dalam upaya memperkuat pencegahan dan penanggulangan karhutla di Indonesia. Pelaksana tugas PLT Bupati Lampung Tengah Ikomang Koheri mengatakan upaya pencegahan karhutla di wilayah Lampung Tengah membutuhkan keterlibatan dan sinergi seluruh pihak. Demikian Mina Muwaki, waktu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk dapat mengikuti drama legenda. Kali ini akan mengangkat legenda Putri Tujuh. Tetap bersama kami di 88,5/4 Suara Budaya Lampung.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta.

0: kisah pada zaman dahulu. Di daerah Dumai, berdiri sebuah kerajaan Sri Bunga Tanjung yang diperintah oleh seorang ratu bernama Cik Sima. Ratu Cik Sima memiliki 7 orang putri yang sangat elok dan rupawan. Mereka dikenal dengan Putri 7. Dari ketujuh putrinya ini, putrinya yang bungsu yang paling cantik, yang bernama Mayang Sari. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita ikuti legenda Putri 7. Suatu hari, ketujuh putri ini sedang bersenda gurau di lubuk sarang Umai. Karena terlalu asyik tertawa, mereka pun tidak menyadari keberadaan Pangeran Empang Kuala yang tampak sengaja sedang melintas dan memperhatikan mereka dari balik semak-semak. Pangeran pun terpesona oleh kecantikan putri bungsu dan tanpa sadar berbicara dalam hati.
1: Gadis cantik di lubuk Umai, cantik di Umai, di Umai, di Umai.
0: Pangeran pun jatuh cinta dan tidak bisa melupakan kecantikan Putri Mayang Sari. Setiap hari dia hanya termenung sembari bergumam dalam hatinya. Gadis cantik di lubuk Umai, cantik di lubuk Umai, di Umai, di Umai. Dengan perasaan yang tidak menentu, Pangeran pun mengirimkan utusannya untuk meminang Putri Mayang Sari.
2: Maaf, Ratu Cik Sima. Kami diutus oleh Pangeran Empang Kuala untuk meminang Putri Mayang Sari.
3: Begini, Tuan. Sampaikanlah permintaan maaf kami kepada Pangeran. Kami tidak bisa menerima lamaran karena putri sulung kami belum menikah. Dan adat istiadat kami mengharuskan putri sulung harus lebih dahulu menikah daripada adik-adiknya. Tolong sampaikanlah permintaan maaf kami, Tuan.
0: Para utusan istana pun segera kembali menghadap kepada sang pangeran. Dengan perasaan was-was, sang utusan memberikan kabar yang tidak membahagiakan itu. Mendengar laporan mengenai penolakan terhadap pinangannya, sang pangeran tidak dapat menahan amarah. Dengan emosi yang memuncak, sang pangeran segera memerintahkan para prajuritnya untuk menyerang kerajaan Sri Bunga Tanjung. Pertempuran antara pinggiran Malaka itu tidak dapat dielakkan lagi. Mendapat serangan tersebut, Cik Sima segera mengamankan ketujuh putrinya ke dalam hutan. Mereka disembunyikan di sebuah lubang yang ditutupi atap terbuat dari tanah dan dihalangi oleh pepohonan. Cik Sima juga membekali ketujuh putrinya bekal dengan makanan selama 3 bulan. Setelah itu, Cik Sima kembali ke medan perang. Pertempuran berlangsung berbulan-bulan. Telah lewat 3 bulan, pertempuran tidak juga kunjung usai dan pasukan Cik Sima semakin terdesak. Korban sudah banyak sekali berjatuhan dan kerajaan pun porak-poranda. Akhirnya, Cik Sima meminta bantuan jin yang sedang bertapa di bukit hulu Sungai Umai. Ketika Pangeran Empang Kuala dan pasukannya datang beristirahat di bagian hilir Sungai Umai di malam hari, tiba-tiba saja ribuan buah bakau berjatuhan menimpa pasukan Pangeran Empang Kuala yang sedang beristirahat. Sebentar saja pasukan tersebut dapat dilumpuhkan. Pangeran Empang Kuala pun terluka. Dalam kondisi yang lemah itu, datanglah Ratu Cik Sima.
3: Tuan, hamba datang sebagai utusan Ratu Kerajaan Sri Bunga Tanjung. Ratu kami meminta Tuan untuk menghentikan peperangan ini. Perang ini tidak ada kebaikannya bagi kedua belah pihak, hanya akan menimbulkan kesengsaraan saja.
0: Pangeran Empang Kuala menyadari bahwa pihaknya lah yang memulai semua kerusakan ini. Akhirnya, pangeran memerintahkan pasukannya untuk mundur. Sepeninggal pasukan Pangeran Empang Kuala, Ratu Cik Sima bergegas menuju tempat persembunyian ketujuh putrinya. Namun, ia sangat terpukul karena dilihatnya ketujuh putrinya sudah tidak bernyawa lagi karena kelaparan. Peperangan berlangsung lebih lama dari perkiraan mereka, sehingga bekal makanan yang ditinggalkan tidak mencukupi. Ratu Cik Sima tak kuasa menahan sesal dan kesedihan atas kehilangan putri-putrinya. Dia jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Sahabat budaya, dari cerita rakyat Putri Tujuh itulah ada sebahagian masyarakat yang meyakini bahwa nama kota Dumai diambil dari kata Diumai yang selalu diucapkan oleh Pangeran Empang Kuala ketika melihat kecantikan Putri Mayang Sari. Demikianlah cerita legenda Putri Tujuh, asal mula kota

0: Suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

Ya tabi buna bir tabi. Seunye ne tigara. Anjak silawam. Iramati. Angun mulang tokon. Mulang tiyo. Nemunyi ma. Dan sekam sebabai manjau di bingi. Kekara pupoda seunye ne tigara. Munya ini lemahawan. Wangas luat tunggu dalam. Jauh kami tiba. Jalai betul gabo. Jauh uju tu mau uju bungkalan. Jajak lem tunggu dua tiu. Ya sautian. Apa katong na pesangu. Apa ulah na uli. Kedua tuah na tenamu. Kedua pepi dan yang lo senyau. Apa yang tersirat. Itu yang tersurat. Assalamualaikum. Salam kumuhan nung sebutan bingin. Salam yang ngomong kena lopo. Dan salam gue seunyi dan juga.

0: apa pada Muya Endemawan Wangaswa tunggu dalam dunia ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Amin.
1: Apa kabar Bang Edo?
0: Wah wah yo, siapa dia? Bang Pendi, bener pun pertama, bukan main.
1: Iya Bang Edo.
0: Iya dah.
1: Apa
0: lagu ni?
1: Lagu ni nyak nyepo janda Bang Edo.
0: Oh ya.
1: Ya,
0: nyepok
1: janda.
0: Ya, ya.
1: Salam Bang Edo.
0: Yuk, silakan Bang ya.
1: Salam nih pakai nih Bang Darson ya. Cuma Kak Eni ya di panggung ya. Cuma cuma Udo nih ya di Halim ya. Cuma Nabila ya. Cuma Minanwati ya. Cuma Bunda Jamba, Bunda Ros, Bang Semen, Kak, cuma Edo nih ya. Jema Zaini ya di keliling ya, jema Mbak Eni ya, jema siapa lagi jema Ina, siapa lagi Rifana?
0: Siapa bro?
1: Ya jema Ina, Abdullah ya di kanan ya, jema Bang Irin ya, jema Datu Abdin ya, jema Bang Ramdi ya di kanan ya, jema Bah Rino ya. Gimana cakung ini jauh Bang Edo ya?
0: Oke kita.
1: Pakai Bang Edo nih. Terima kasih waktu nih.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ya, dibingi benir pun petana. Gue poiku Pendi Dioku Selatan. Salam kumohon salut tutu nih. Gue Sriwa Dua Bandar Lampungnya. Assalamualaikum.
2: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Edo.
0: Waalaikumsalam, men.
2: Gimana kabarnya, Bang?
0: Wawai-wawai kau deh.
2: Amin, lagunya ya, Bang.
0: Apa tuh?
2: Lagunya Melang Tiu, Bang.
0: Oh, masih ingat ya?
2: Iya, habis bagus sih, Bang.
0: Oh, gitu ya?
2: Iya,
0: okay,
2: sekarang ya, Bang.

0: Mama Pungki, terus kita main di Kedong Air. Buat Bang Eta selamat bertugas.
1: Iya,
0: semoga sehat selalu ya Bang Eta ya.
1: Amin, amin.
0: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pemilih terima kasih coba ngedo. Selamat pagi. Kami bergabung ke pompat ya. Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya pun. Oh iya, makasih wali. Iya.
2: Ini lagu ini enggak. Tanah timbunan lah ya.
1: Oh, tanah timbunan ya. Iya. Iya.
2: Bunda tembala pukimu. Bunda tembala berbaya. Bunda tembala. Bunda tembala. Bunda tembala.
1: Iya.
2: Bunda tembala. Iya.
1: Amin amin insyaallah. Waalaikumsalam. Ini WhatsApp nih macet kali ya. Jadi luah nih cuma di HP tablet kau coba ngedo ya. Oke, makasih wali tenin. Salam sehat terus keluarga ya. Dan selamat begini-begini. Gue Popoy, saya coba ngedo. Saya mulai dan sampai tergabung musik kami ya. Salam angkul kembangan kau ya. Sama istirahat begini coba ngedo. Kumpul sama keluarga. Mau dengan saya tercinta, ya paling mau coba ngedo, ya satu kebahagiaan. Dia mau dengan saya bang sayang, ya bang ada coba buka. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah.
3: Apa kabar bang
1: Edo? Sehat, alhamdulillah.
3: Amin.
1: Amin.
3: Ya.
1: Aduh, juga bang.
3: Alhamdulillah sehat.
1: Ayo, amin.
3: Ilu lagu apa yang dah?
1: Apa nak lagu ni?
3: Keliling gunung.
1: Oh, keliling gunung ya.
3: Ada
1: sahabat. Iyo, iyo, iya.
3: Ya, salam salam ya.
1: Iya.
3: Di Nawat Abang Pendi, Ukur Selatan.
1: Iya.
3: Di Senggolan ya.
1: Hmm.
3: Ya Mas Senen, yang malu pak mana? Bukan jemaah Wah Putri Kak Udo, ya.
1: Hmm.
3: Ya Maham-ham, Mahmadila, Jumlot, Opan, Edo. Nurdin segala besi ya.
1: Iya.
3: Tara di Gudang Air, Ibu Rosi Kedamaian, Ibu Naros, ya ma Abang Musib Suwa, mak lupa ya.
1: Oh jenar.
3: Ya ini di Kemiling, ya ma Rara di Gunung Jaman di mana ya? Ah Cibi, Nabila, Minanwati, Datu Atin, mak lupa mana ya?
1: Iya.
3: Ya ma Ramli, JK ya.
1: Iya.
3: Darman, Rimo, Abdullah, yang tergantung ya.
1: Iya bang.
3: Pernah ya ma. Lagi ya, jamaah seunyi negara ya, ya asal dan
1: tahun,
3: muafian,
1: ya deh,
3: kemudian hati-hati mengedo,
1: ya jamaah, makasih deh.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam mengirim ya. Kata Bang Asnawi ya, di Gunung Batu selamat dingin, sehat selalu ya. Ya, apa ceritane, apa ulan si Bang Edo, kita tengisan suara nih. Kan Bang Edo ini bahagia ya.

0: el fondo también. Ya que cada cosa de su mini, muy bien de Mawan Gochupong Edoya. Halo, assalamualaikum.
1: Salam.
0: Ya, Bu, enggak siapa ya?
1: Ramli.
0: Ya?
1: Ramli.
0: Ramli.
1: Ya, ya. Selatan.
0: Di Lampung Selatan. Selamat dingin Bang Ramli. Kayaknya baru sekali ini Bang Edo ketemu ya.
1: Pendatang baru Bang.
0: Udah lama gitu ya. Pendatang baru udah lama gitu ya. Stok lama ya.
1: Pendatang baru.
0: Mm-hmm.
1: Ya. Ini lagu apa aja Bang?
0: Mintanya lagu apa?
1: Lagu Lampung.
0: Judulnya?
1: Uca-Uca.
0: Apa? Di Uca-Uca?
1: Ya.
0: Ada tak?
1: Uca-Uca.
0: Coba nanti cari-cari ya.
1: Iya.
0: Iya kalau ada ya.
1: Salam kenal.
0: Salam kembali ya.
1: Ya. Penggemar Empat.
0: Iya. Iya. Ya, gimana Empat kita? Perempat kita di sana bagus terang kan?
1: Terang Pak.
0: Bagus ya, makasih reportnya. Yo.
1: Ini baru ini ikutan, mencoba.
0: Enggak sih, saya lihat di WA tuh banyak katanya barang dia. Oke Bang, salam bergabung ya sama kami di Perempat ya.
1: Ya Bang.
0: Oke, silakan salam untuk siapa Bang?
1: Salamnya semua. Penggemar Perempat.
0: Iya, makasih dari, Bang.
1: Ya belum kenal ya dari Azam Pembet.
0: Iya. Oke.
1: Ya.
0: Enggak ada yang spesial kan enggak ada ya.
1: Enggak ada.
0: Oke, ya, makasih. Heeh.
1: Mm-hmm. Ya hanya Bang Edo aja.
0: Makasih Bang ya. Yo. Ya. Oke, salam dan untuk keluarga semua sehat ya.
1: Amin. Ada Bang ya?
0: Iya, makasih. Waalaikumsalam. Yuk, pendatang lampai aja Bang Edo. Dan Bang Edo pun apa sekali aja bergabung ya. Yuk, Bang Ramdi. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Bang Edo ya?
0: Iya, kita Bang. Alah, api ya ini Bang. Gantu kan ganti sabah lagi.
2: Gantu aduh ganti nama Bang Edi.
0: Aduh. Aduh.
2: Nama Bang sehat.
0: Sehat alhamdulillah.
2: Ya.
0: Apa? Apa siangan lu di suaranya lu laulah di tengis ya?
2: Ya.
0: Amin. Terang ya Bang ya.
2: Ya terang, cuacanya panas nih ya ini. Mak gaul jam.
0: Gue gaul Bang.
2: Gue gaul panas. Amin doa maaf ya, kira-kira lagi kendak nih.
0: Ayo kita, lagi musim nih.
2: Asal hati kendak panas.
0: Kendang gue. Yang panas panas kira gue.
2: Iya. Ada kalian pegangnya.
0: Iya.
2: Doanya ada nozin, kira-kira ya.
0: Iya.
2: Kira-kira air kita.
0: Iya.
2: Bang Semen, Bang Udin,
0: Bang
2: Udin. Bang Edo. Siapa? Ini Jarwo. Ini siapa lagi ya?
0: Siapa lagi Bang?
2: Dimana Rawu, ini dia di Kawaran. Bang Darson. Pokoknya sekabeh-kabeh banyak lah. Yo.
0: Yuk kita ya.
2: Sekabeh-kabeh. Lagu ni api bang saya kena potong bang.
0: Api agak ni.
2: Banyak aku bila api. Adalah lu tukang gawah lu.
0: Tukang gawah yang tukar sepok bang ya.
2: Salam untuknya ni.
0: Iya bang ya.
2: Salam untuk semua yang terima kasih dengar.
0: Iya jama-jama.
2: Yo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yuk, makasih ya Joshua, Bang Yusuf ya. Salam makan selalu, sehat selalu ya. Keluarga sobat di cuaca Bang Edo. Nah Bang Edo tetep aja telepon ya. Bang Edo ini mati lagu, nupai coba Bang Edo lagu kedua ya. Giliran ya, ini kemiling. Mulang tius ya nih.

0: di kungkaran. Terima kasih saya Gun Ingo di jenganan Jepang Edo ya. Yo. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Amin. Apa kabarnya di sana?
1: Alhamdulillah enak ya.
0: Masih banyak debu yang berterbangan.
1: Dirimu gimana? Kamu sendiri kayak mana?
0: Alhamdulillah. Ya. Masih ya. Walaupun kemarau panjang.
1: Nopor lah kalau masih ganteng.
0: Aduh.
1: Sejarah orang belakang ya.
0: Minta kau melah lagi.
1: Hah?
0: Sedih amat sih Ramlah.
1: Oh iya, lagi pasalnya lagi mengingat mantan pacar namanya Ramlah.
0: Oh, udah punya pacar ya, kirain.
1: Semenjak kenal perempuan paling
0: akhirnya pacaran terus ya?
1: Iya.
0: Waduh, amin, amin.
1: Buat tangan di rumah tahan tetap sekarang.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya orang ganteng Bung Abdullah, selamat pagi ya. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Bung Edo. Apa kabar Bung Edo?
0: Sehat, siapa dia?
2: Sehat.
0: Sehat. Sehat Muni, siapa dia ya?
2: Nurdin Bung Edo.
0: Kok Nurdin Rizie suaranya? Tano?
2: Oh, lagi ini buat mengubah di suaran Bung Edo, lagi parau.
0: Oh, gini ya.
2: Wahai
0: kelamunan duit ina.
2: Adi lamun sekuen bang Edo.
0: Adi lamun.
2: Oh, lagu ni pun kumbang selasih ya bang Edo.
0: Kumbang selasih.
2: Iyo.
0: Iyo.
2: Oh, salam ni pakai sunyi ini kau buang kui bang Edo di pagus ini bang Edo.
0: Oh, bina ya.
2: Iyo, buka di mana pilih-pilih aja bener lampu kuda agung pon di unyin-unyin teruk pilihan dah tu bang Edo. Oh, buka. Sapu habis ane.
0: Oh iya.
2: Dah aku dah selfie bang Edo.
0: Iya ada ya.
2: Oh. Yo, macam ni apa bang Edo ya?
0: Iya jam-jam macam.
2: Tak suara kaji, makung kuang pit bang Edo.
0: Oh, ke suara bang Edo di sana?
2: Hah? Oh ya, bang Edo pemain suara ni macam jalan depan tumbai mahal lah.
0: Oh bina ya.
2: Yo, macam ni apa bang Edo ya?
0: Iya jam-jam ya.
2: Ya jangan lupa bang Edo ya.
0: Iya.
2: Ya,
0: kumbang serasi.
2: Ya, buat abang Edo ni, terima kasih bang Edo ya.
0: Kasih mulu.
2: Salam sama kota bang Edo ya.
0: Iya, tinggal.
2: Mudah-mudahan keluarga bang Edo
0: sehat, amin, amin,
2: barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, makasih bang Nurdin. Ya, cewa di Pulau Besi. Sama bergabung tuh sama si kami ya. Dan selalu setia di perempuan dan mendukung melihat hasanah budaya dan lagu-lagu orang kampung. Ya, setelah ini coba Edo, api lagu ini, oh, tanah timbunan coba Edo ya. Tapi Bang Edo sepokan sidang dulu ke ya versi ini ya.

to the wall ito nin. Nga dita na timbunan niya. Bang ito sampai gokapan niya niya. Minding niya. Ya begini. Diakui suatu kesetiaan semuanya. Selamat Wi. Boy-boy ku siluan. Di ruang kota Bandar Lampung. Di 14-15 kabupaten dan kota Subang Edo. Ya, semoga sehat selalu Bung Edo ya. Dan selalu memantau perempat RW Bandar Lampung. Walaupun masih sempat nelpon jana ya. Sekarang memonitor selalu jana bang. Terima kasih si Bung Edo. Satu kebahagiaan kamu nih ya. Dari pendengar saya pasif ya.

menjaga kesuksesan dan mempertahankan yang tenang kau dengan Bang Edo. Jadi ibadah kau ini yang Bang Edo paling salut dia yang mau lunjuk setia yang ya kau dan dengan pelbagai cerita cinta. Aku juga batu ini bingung juga Bang Edo yang baik sih lagi nyantai sih lagi ngopi ya. Saya lagu ini melakukan aktivitas dan tugas nego masjid kami ya. Saya di pelayanan publik, saya mengenal waktu dan penuh pengabdian ya. Saya waktu di pelayanan sosial ya, di rumah sakit umum dan swasta. Saya tabah, sabar, paling mau menghadapi pasien ya. Semoga kau coba ngaido ya. Ya tugas-tugasnya tulus dan ikhlas akan menjadikan dia sebuah ibadah loh dia.

Ya, sabu semenda bareng dalam semenua yang cuma mengasahkan anunya dan kemeti buahnya kan. Ya, mungkin dengan berapa? Bukan manja.

bulan. Sewat di barat hatu tu ke kanannya. Selamat bingi cobong itu. Ya udah bung, gak usah dipertahankan lagi sih. Kalau dia menyenangkan, ya pertahankan. Kalau menyakitkan, ya udah tinggalin aja. Ya boy, dengan bapak. Selamat menemukan kamu lagi cobong itu. Dan salah angkom segala tetap tentunya ya. Nah yang bagian-bagian ini

Maria Francisca Muni dalam dihormati yang karya cinta almarhum Saiful Anwar. Saya luar biasa coba itu lagu nih.

0: Jika semua ini sungguh ini cuma ada perlu pembuktian di sini ya.
1: Ya,
0: ini hanya perasaan cuma itu ya. Baik, wakil yang belum berpasir di cinta. Jika pulang sakit hati dengan buku hati yang itu cuma itu ya. Ketua cawa tujuh kuang sama bukanan di hati sekarang ku dengar. Sebetulnya rekan kuliah pun atau labung ini semua aku tahu. Ini sewa, kamu tahu ini sekali. Kamu akan berjudul, kamu tunggu waktu sempat sebaik.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Minta mungkin dari Kanca Tunyi nih di malam hari ini. Tadi baru aja kita ikuti bersama ya, Manjau Debingi bersama Bang Edo. Kali ini masih dengan rangkaian lagu-lagu dari daerah Lampung yang masih terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda di malam hari ini, yang juga akan menemani kebersamaan kita dalam Klauni Debingi Khani.

0: kan sudah tua, sudah enggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya kenapa Pak D?
0: Ini bukan rumah Pak D. Pak D

0: harus cermat dalam berhutang, hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.
1: RI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rompat FM Suara Budaya.

Pendorong utama pertumbuhan ekonomi modern. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang mengandalkan aset fisik, ekonomi digital bergerak berbasis data, konektivitas, dan inovasi. Mulai dari toko daring, dompet elektronik, transportasi daring, hingga layanan pendidikan dan kesehatan jarak jauh. Semuanya menjadi bagian dari ekosistem ini. Di Indonesia, perkembangan ekonomi digital berjalan sangat pesat, seiring dengan meningkatnya pengguna internet dan ponsel pintar. Hal ini memberikan kesempatan bagi masyarakat di daerah terpencil untuk mengakses pasar yang lebih luas, serta membantu pemerintah dalam meningkatkan efisiensi layanan publik. Agar pertumbuhannya berkelanjutan, diperlukan dengan infrastruktur yang memadai, aturan yang jelas, dan kesadaran masyarakat akan keamanan dalam bertransaksi secara daring.

tradisi unik masyarakat Lampung, tradisi pesta Sakura. Sakura merupakan suatu penjelmaan atau ungkapan untuk dapat mengekspresikan sesuatu dengan menutupi seluruh tubuh dan muka dengan menggunakan topeng dari berbagai karakter dan ekspresi. Jenis sakura sendiri terdiri dari sakura kamak dan sakura kecah, di mana sakura kamak menggambarkan karakter jahat atau kotor, dan sakura kecah menggambarkan karakter baik atau bersih. Pesta Sakura merupakan perhelatan rutin yang diadakan oleh masyarakat Kabupaten Lampung Barat ketika menyambut Hari Raya Idul Fitri sebagai wujud ungkapan rasa syukur dan sukacita menyambut hari yang suci, serta menjadi ajang silaturahmi dan menjalin keakraban.

0: Bapak-bapak, ibu-ibu, saya akan ngejelasin apa itu penyakit TBC. Ada yang tahu nggak sih apa itu penyakit TBC? Tuberkulosis TBC ini merupakan penyakit yang bisa menyerang siapa aja, termasuk juga anak-anak. Nah, sekolah ini sebagai salah satu tempat anak berkumpul dan juga berinteraksi memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah penularan TBC. Nah, hari ini siswa-siswa yang ada di sekolah ini akan mendapatkan vaksin TBC. Bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak? Kita mulai ya.
1: Tunggu, bu. Anak saya itu jangan divaksin ya. Saya tuh gak mau kalau anak saya itu sakit karena vaksin itu. Pokoknya saya gak mau.
0: Ibu, maaf ya, anak ibu harus divaksin karena ini program dari pemerintah, supaya nanti anak-anak ibu ini sehat dan juga pasti terhindar dari penyakit TBC.
1: Alah, itu tuh cuman akal-akalan kalian aja. Ingat ya bu, anak saya jangan divaksin.
0: Ibu, vaksin TBC itu penting bagi anak ibu dan siswa lainnya. Sekolah sebagai satuan pendidikan ini memiliki peran penting dalam pencegahan penularan TBC. Nah, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan ini juga udah menyusun pedoman sekolah peduli TBC. Jadi, kalau anak ibu nggak boleh divaksin, berarti ibu sudah menghambat program pemerintah. Apa ibu mau anak ibu nanti terkena penyakit TBC kalau nggak mau divaksin?
1: Oh gitu ya bu. Aduh, segawat juga ya. Jadi vaksin TBC ini penting ya. Ya udah deh, nggak apa-apa bu, vaksin aja anak saya.
2: Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sudah menyusun pedoman secara bersama, pedoman sekolah peduli TBC, dan pedoman ini merupakan bagian dari implementasi yang dilakukan oleh lintas sektor dengan ujung tombak adalah pembina UKS, usaha kesehatan sekolah, baik di provinsi maupun di kabupaten kota, dalam mendukung dan berpartisipasi untuk promosi dan preventif daripada penularan TBC. Ayo kita dukung program vaksin TBC dan pemeriksaan di sekolah agar anak kita terhindar dari penyakit TBC.
3: Minan, Minan, oi Minan, ada dak jemennya di rumah nih ya? Minan, oi, nah, iya Minan, yo,
4: pokoknya.
3: Minan, ada pisau dak? Aku nak minjam.
4: Oh pisau, nak uat mone. Kenapa yang ada pokok pisau kabuk ngakuk pisau ne? Nah, jauh ada pisau so. Agak pakai mu api lah pisau ne lah.
3: Aku nak bebat-bebat rumput di sebelah. Eh, tapi kanya yang ini lah, Minan.
4: Lah kan hama pisau, enjek

0: Oh, candung yo.
1: Candung,
0: candung. I candung apa tapi kon juku nang baban apa juku candung gelak ne, lah pisau. Ki pisau tu pakai masak seluni.
1: Iyo. Iyo yo. Oh. Coba coba Minan, yang gini, mana tu candung?
0: Cepat bilang aku lepas.
1: Heeh.
0: Anjo dah, anjo candung kan?
1: Nah. Walah.
0: Pisau nak ada bahasa mona candungan ni sih kampanya nak aku pisau pakai motong-motong cabe. Ya kalau kita jam ini dosong lagi nah jam.
1: Iya iya iya. Aku nak minjam kuda ya.
0: Iya.
1: Nanti ku balik kah?
0: Iya. Oke. Okay. Balik kedan deh aku.
1: Makasih Mina.
0: Yo.
2: Bahasa daerah merupakan aset kekayaan nasional. Mari kita jaga dan lestarikan agar tidak hilang ditelan zaman.
3: Rompat FM Suara Budaya Lampung.
4: Mina mewakili banyak orang tua yang ngerasa resah saat melihat hasil tulisan tangan anaknya yang terlihat berantakan. Ada yang naik, ada yang turun, bahkan sulit dibaca. Nggak jarang juga anak langsung diberi label kurang berlatih, ceroboh atau malas belajar, padahal kondisi tersebut bisa jadi merupakan indikasi disgrafia. Nah, disgrafia ini merupakan salah satu bentuk gangguan belajar spesifik atau learning disability yang mempengaruhi kemampuan ekspresi menulis seseorang. Anak dengan kondisi ini umumnya mengalami kesulitan dalam mengubah pikiran menjadi simbol visual berupa tulisan tangan. Perlu dipahami bahwa disgrafia ini nggak ada hubungannya dengan tingkat kecerdasan atau IQ anak. Yang mengalami disgrafia justru seringkali memiliki kemampuan verbal yang sangat baik dan ide-ide cemerlang. Kesulitan utama mereka terletak pada koordinasi motorik halus dan pemrosesan memori kerja visual motor. Hal ini membuat proses memegang pensil, membentuk huruf, serta mengatur jarak antar kata hingga menyusun kalimat menjadi tantangan yang amat berat. Ada beberapa gejala umum yang dapat diamati oleh para orang tua maupun pendidik di sekolah, seperti memegang alat tulis yang kaku, anak sering memegang pensil dengan posisi aneh atau memegang terlalu erat hingga tangannya cepat lelah dan sakit. Bentuk dan ukuran hurufnya tidak konsisten karena tulisannya campur aduk antara huruf kapital dan huruf kecil serta ukuran huruf tidak beraturan. Garis tulisan berantakan karena tulisan sulit bertahan sejajar pada garis buku, tanda garis sering melampaui, dan juga selanjutnya Mina Muwaki lambat saat menyalin catatan. Anak juga membutuhkan waktu lebih lama untuk menulis dibandingkan teman sebayanya. Penanganan disgrafia itu membutuhkan kesabaran dan pendekatan yang tepat. Mempressure anak dengan latihan menulis yang berlebihan tanpa terapi justru dapat membuat anak frustasi dan kehilangan rasa kepercayaan diri. Langkah awal yang dapat dilakukan di rumah adalah melatih motorik halus melalui aktivitas yang menyenangkan seperti bermain clay atau mewarnai. Selain itu, konsultasi dengan psikolog atau terapis okupasi sangat disarankan untuk mendapatkan diagnosis dan metode pendampingan yang tepat.

0: Sekolah Rakyat adalah program pendidikan yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Program ini dirancang untuk membantu mengurangi angka putus sekolah serta meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Sekolah Rakyat didirikan sebagai upaya pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Program ini ditujukan untuk anak-anak yang berasal dari keluarga yang termasuk dalam desil 1 dan 2 berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN, yaitu kelompok dengan kondisi ekonomi yang paling rentan. Selain itu, Sekolah Rakyat menyediakan lingkungan belajar yang kondusif dengan fasilitas yang memadai. Anak-anak yang bersekolah di program ini juga mendapatkan keterampilan akademik dan non-akademik guna meningkatkan peluang kerja di masa depan. Selain aspek akademik, program ini juga menanamkan karakter kepemimpinan, nasionalisme, serta kemandirian bagi para siswa.
1: Nian kau nana beros di hulu penuh nian kau duku kutu Susi, agam dipalah nikuna.
2: Niku so aneh-aneh beros kutu cawak ke kutu. Iya ma api-api lah sekedah makai beros, nian nambah lau nambah sekop penampilan ko. Haga pandai niku haga dipanya.
1: Agam dipasih niku si.
2: Emang engkau mau mak cerita ko doh, kani sinji kisi kawak kegiatan di balai pekon.
1: Kegiatan api, wui kegiatan api.
2: Mak nyerita doeng gomu jaman niku. Hinji kan kani sinji saat ni sekam ibu-ibu inji haga nutup pelatihan sulam jalin kepang lu medi di balai pekon.
1: Api, nutup kuda kepang.
2: Sulam jalin kepang, lain kuda kepang.
1: Api nasi cak enggak mau mak cawa, awas Yodi.
2: Iya benar. Aduh nyagalapah kayak ketinggalan.
0: Sulam jalin kepang merupakan kreasi sulam yang berasal dari pengembangan motif sulam usus. Ciri khas dan keunikannya, teknik jalinan tangan melibatkan proses menjalin benang dengan tangan yang sangat detail dan sabar. Mirip dengan sulam usus tetapi lebih berkembang. Motif beragam menghasilkan pola-pola yang indah dan kompleks mencerminkan kearifan lokal. Nilai artistik tinggi, semakin rumitnya motif, semakin tinggi nilai jual dan artistiknya. Sulam jalin kepang merupakan warisan budaya tak benda asal Lampung Tengah.

0: Ajo da kawai si kuhaga kunya sayo. Kawai ni kelap-kelip ku kerja. Kik manewat abek-abek ni majuntai. Cocok ni pakainya bantukan ada lamban di Pak Lurah. Keren. Mahal kidang yo. Yolo jutaan. Kidang bodo amalama api-api lah. Sepertinya makai kawai keren, kawai heboh. Indilah liat jema tian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal, kawai ku keren. Takkan banyak mabu duit juga. La la la la la la la. Nya kesambil nyanyi pelah. Takkan inyak dilihat dan inyak kena tagu ke kawai ku baru.
1: Allah Susi, babantu kau niku.
0: Iyo, babantu mak bangi we jema tetangga masa kau mak babantu.
1: Ya Allah, kawai mu ne kelap-kelip pada gua lampu.
0: Masa?
1: Allah. Bejuntai-bejuntai kaji Allah.
0: Iyo lah.
1: Tancep.
0: Lah ya.
1: Lah Susi. Beli di apa niku sih?
0: Beli di mall lah. Kiku gua kerja sekali keren gua kerja mangan dari pasar-pasar biasa wali di mall.
1: Hargalan yang ngabeli kau kajong kok?
0: Alamak mampu mahawat kutisa injus mahal mahal gani. Harga pandai juga pirah ganza. Bujuta-jutaan pokok ne.
1: Mahal.
0: Di mana jadu duku cancang kon? Jangan duku cancang kon jasa kabel terbang kena tanu ribah.
1: Jatuh.

0: sana panas badannya. Boleh ngeliat nyak makai kawai hilau. Kau buat lagi hitung ya gambar ikut enggom ni. Ya, walaupun nyak juga sebelum dengan hutang, sebelum nyak juga mengedok duit, tapi bodoh amat, seperti nyak bergaya.
1: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.
2: Kamu tahu gak sih, Indonesia itu bukan cuma daratan. 2/3 wilayah kita adalah laut. Dan Laut Indonesia jadi rumah buat ribuan jenis ikan dan terumbu karang kelas dunia. Tapi masalahnya, sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa balik lagi ke kita. Ikan makan plastik, laut rusak, kita juga yang kena dampaknya. Yuk mulai dari hal simple, kurangi plastik, buang sampah pada tempatnya, jaga laut mulai dari diri sendiri. Laut Indonesia tuh keren, jangan sampai rusak gara-gara kita.
3: FM Suara Budaya Lampung.

0: kehidupan sosial yang baik terbangun dari rasa peduli. Saling menghormati, saling membantu, dan mau mendengarkan satu sama lain. Karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Mari perkuat kehidupan sosial yang harmonis demi masyarakat yang lebih berdaya dan bermakna.
1: Menjadi satu dari 31 hak anak yang harus dilindungi dan dipenuhi. Anak berhak atas pemanfaatan waktu luang yang dapat diisi dengan kegiatan yang positif, inovatif, dan kreatif. Pemenuhan hak anak akan melahirkan anak yang tidak hanya pintar, tapi juga berkualitas yang mandiri, kreatif, inovatif, serta sehat mental dan spiritual. Bermain pada waktu luang, khususnya melakukan permainan tradisional, dapat menjadi pilihan kegiatan yang menyenangkan bagi anak. Permainan tradisional akan memberikan banyak sekali manfaat bagi perkembangan anak, baik dari aspek fisik, psikologis, sosial, maupun aspek pertumbuhan lain. Permainan tradisional tidak hanya hemat, mulai dari alat yang digunakan, tetapi ternyata permainan tradisional juga kaya akan manfaatnya, seperti mengembangkan kecerdasan intelektual, meningkatkan kreativitas anak, kecerdasan emosi anak, kemampuan motorik, hingga kemampuan anak untuk bersosialisasi.

0: Setiap Agustus, merah putih kembali menghiasi jalan, halaman rumah, sekolah, hingga sudut-sudut kota. Tapi merah putih bukan sekedar bendera yang kita pasang dan kita kibarkan. Merah mengingatkan kita pada keberanian para pejuang. Putih mengingatkan kita pada ketulusan dan pengorbanan mereka. Hari ini, tugas kita bukan lagi mengangkat senjata untuk merebut kemerdekaan. Tugas kita adalah menjaga apa yang telah diperjuangkan. Dengan menghargai sesama, dengan menjaga persatuan, dengan melestarikan budaya, dan dengan terus memberikan karya terbaik untuk Indonesia. Sebab kemerdekaan bukan hanya untuk dirayakan, tetapi untuk diisi, dijaga, dan diwariskan kepada generasi berikutnya.
1: Pariwisata telah berkembang menjadi salah satu sektor andalan pembangunan. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keunggulan luar biasa, mulai dari keanekaragaman hayati, landscape alam yang menakjubkan, hingga tradisi dan seni yang beragam dari Sabang sampai Merauke. Selain menjadi sarana rekreasi dan penyegaran pikiran, pariwisata juga mempererat hubungan antar warga dan bangsa. Namun, pengelolaan yang baik dan kesadaran wisatawan sangat diperlukan. Menjaga lingkungan untuk tidak merusak fasilitas dan menghargai kearifan lokal agar keindahan ini bisa dinikmati oleh generasi mendatang. Jadi, mengapa pariwisata itu penting? Untuk memperkenalkan kekayaan alam dan budaya suatu daerah, membuka peluang usaha dan mengurangi pengangguran, mempererat persahabatan dan pertukaran budaya,

0: itu?
1: Ais, kira bang. Gerada-geruduk apa sih bang? Abang ini salah dengar kali. Namanya juga hujan, bang, bang.
2: Coba dulu, dek. Kamu perhatiin dulu. Telinga abang ini masih normal. Nggak budek, enggak. Seperti suara kayak tanah longsor ini, dek.
1: Halah, wah, wah. Mendingan kita tidur, bang. Udah malam ini, bang. Ngantuk saya ini, bang, bang.
3: Tanah longsor sudah sering terjadi di Indonesia, apalagi di daerah pegunungan, bukit lereng yang curam maupun tebing. Namun, salah satu yang menjadi penyebab tanah longsor adalah hutan gundul. Maka hindarilah penerbangan hutan secara liar. Pentingnya pohon di daerah perbukitan khususnya adalah untuk menyimpan air dan juga memperkuat struktur tanah, sehingga tanah akan tetap kokoh dan kita terhindar dari bencana. Langkah untuk menghindari bahaya sambaran petir. Yang pertama, jika Anda terperangkap di luar, segera masuk ke dalam bangunan. Tidak ada tempat yang aman bila ada di luar. Segera berlindung bila Anda telah mendengar suara guntur. Yang kedua, jangan berada di lapangan terbuka seperti sawah, taman terbuka, dan tempat terbuka lainnya, karena petir mencari tanah untuk melepaskan energi. Yang ketiga, jika sedang di kolam renang terbuka dan terlihat tanda-tanda awan sudah gelap, segeralah untuk keluar untuk menghindari bahaya yang akan diakibatkan dari sambaran petir tersebut. Yang keempat, jangan berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir, energinya bisa melompat ke tubuh. Kelima, jauhi tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi yang mudah tersambar petir. Lalu keenam, jika sedang berteduh di luar ruangan, jangan terlalu dekat dengan orang lain. Setidaknya beri jarak 3-5 meter untuk menghindari lontaran energi jika ada petir. Dan yang terakhir, jika sedang mengendarai motor, segeralah berhenti dan cari tempat untuk berlindung.

0: 4FM Suara Budaya Lampung.
1: Aduh, Bapak, TV masih aja nyala. Bapaknya kok tidur? Bapak, tuh matiin dong TV-nya. Bapak malah tidur. Ntar tagihan listriknya banyak loh.
2: Aduh, Ibu, biarin aja, kan listrik Bapak yang bayar.
1: Pak, nih tagihan listrik bulan ini ya.
2: Waduh, kok banyak banget tagihannya?
1: Biarin aja, kan listrik Bapak yang bayar.
3: Mau hemat, nggak cuma duit, listrik juga dong.
4: Totalnya 100.000, Kak. Pakai kantong plastik?
5: Enggak, Kak. Terima kasih. Aku bawa kantong belanjaan sendiri.
6: Pakai aja.
5: Enggak, aku enggak mau. Karena negara kita sekarang menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua dunia yang setara dengan 60 kali luas lapangan sepak bola. Malu, kan?
6: Oh, gitu.
7: Belanja memang menarik, tapi ngumpulin sampah kantong plastik bikin

Januari. Tumbai, Lampung lain cuma tentang gajah jamatapis. Uat sapan halus di lompe pacur. Uat nilai hormat di lompiil pesenggiri. Sai di junjung tinggi. Ganta, suara sina mulai meredup. Anak muda mulai lupa makna nemu nyimah. Adat cuma uat di saat acara seremoni. Mawat lagi hadir di lom kesekanian.

0: nunggu, kenyit diengok luwon. Pulih budaya lain masa lalu, tetapi budaya sebagai jati diri saya harus kam jaga sehani-hani. RRI Perempat Bandar Lampung, untuk Lampung dan warisannya.
1: Liburan, tapi bingung mau kemana? Coba deh ke Lampung. Pantainya cantik, view-nya estetik, kulinernya bikin kita nambah terus. Mau healing ke pantai? Bisa. Mau jadi sunset keren? Banyak banget. Mau isi galeri biar gak isinya tugas semua? Nah, Lampung adalah jawabannya. Mulai dari wisata alam, budaya, sampai ke spot kekinian. Semuanya siap deh bikin perjalanan kamu jadi lebih berkesan. Pesona wisata di Lampung, sekali datang, bawa pulang kenangan.

0: yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah. Supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik, bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
2: PHBS itu apa? Malah aku tahu.
3: Gak tahu.
2: PHBS itu adalah pola hidup bersih. Kalau biasa makan sayur, buah, dan juga harus cuci tangan. Cuci tangan juga pakai sabun ya.
4: Perilaku hidup bersih dan sehat atau dikenal dengan istilah PHBS berperan dalam mencegah terjadinya penyakit. PHBS tidak hanya saat kita berada di rumah saja, melainkan pada saat kita ada di sekolah, tempat bekerja, tempat umum, dan fasilitas kesehatan. Ada beberapa indikator dalam PHBS diantaranya mencuci tangan dengan sabun dan air bersih, menggunakan toilet, pemberantasan jentik nyamuk, melahirkan harus ditolong tenaga kesehatan, pemberian ASI eksklusif pada bayi, penimbangan bayi setiap 3 bulan sekali, penggunaan air bersih, makan sayuran yang mengandung vitamin A, olahraga 30 menit per hari, dan tidak merokok. Bersama-sama, kita terapkan kebiasaan baik dari sekarang.

pagi dari kanca seunyi ni, antai japai puja makam di sepanjang hari sinji, kambu pisa guna putungga muloh jemu pagi jam 4 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat melalui frekuensi di FM 88,5 MHz. Terima kasih atas perhatian mina muwaki indai kanca seunyi ni. Sika mewakili kerabat kerja saya bertugas di Propa RRI Bandar Lampung mengucapku selamat tebingi, selamat beristirahat, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

Selamat pagi, nama Agenda Kanca Sun ini di apa pun jenangan ikuti. Sinjilah program 4 RRI Bandar Lampung, saya mengudara di frekuensi FM 88,5 MHz. Ilenggar ke siaran sepanjang Hani Sinji, Rabu 2 September 2026. Anja Studio Sikam, saya bertugas mengucapkan selamat mahayu, selamat ngedengiskon. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya

88.5 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Minamogi. Gimana kabarnya di hari Rabu ya, tanggal 2 September 2026. Semoga di pagi yang penyang cerah ini ya, kita diberikan keberkahan dan juga tentu semangat ya untuk mengawali hari ini hingga melakukan aktivitas menjelang malam. Dan tentunya senang sekali juga kita bisa kembali hadir ya, menemani Minamogi semua di pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan akan kami hadirkan lantunan nada-nada islami yang nanti akan menjadi penghantar kita untuk bergabung ya ke Persatuan dari Bandar Lampung untuk mengikuti kajian Mutiara pagi hari ini dengan tema yaitu merenungi hakikat umur dengan narasumber yaitu Bapak Ustadz Ismail Soleh SAG. Dan untuk itu kita dengarkan dulu lagu-lagu islami tetap bersama kami di 88.5 FM Suara Budaya Lampung.

0: Mana mau buru-buru lagi. Aku coba terabas aja deh ke barisan paling depan.
1: Eh, mbak, enak aja main nyelonong-nyelonong ke depan. Antri dong, mbak.
0: Duh, mbak, saya buru-buru nih. Mau ambil uangnya, saya ada perlu soalnya. Bentar aja kok.
1: Loh, ya gak bisa gitu dong, mbak. Harus ngantri dulu ke belakang. Kasian yang datang ke ATM duluan.
0: Yah, oke deh, mbak. Kalau gitu, saya antri dari belakang.
1: Nah, gitu dong, mbak.
2: Dengan menerapkan budaya antri, maka kita akan menghargai satu sama lain, menghargai hak orang lain, dan biasa disiplin waktu. Budayakan antri demi kepentingan bersama.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kosong. Dimensi membutakan mata memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu

0: efek dari La Nina ialah peningkatan curah hujan di hampir 20% wilayah Indonesia. Potensi bahaya cuaca ekstrem seperti puting beliung di sejumlah wilayah seperti Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Sulawesi Selatan.
1: Fenomena La Nina yang berdampak pada peningkatan curah hujan tinggi di Indonesia. Intensitas peningkatan curah hujan berbeda-beda setiap daerahnya. Bisa berpotensi meningkat 70% bahkan lebih dari 100%. La Nina merupakan fenomena mendinginnya suhu muka laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur hingga melewati batas normalnya. Pendinginan ini berpotensi mengurangi pertumbuhan awan di Samudra Pasifik Tengah. Selain itu, angin pasat atau trade winds berembus lebih kuat dari biasanya di sepanjang Samudra Pasifik dari Amerika Selatan ke Indonesia. Hal ini menyebabkan masa air hangat.
2: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Menemukan sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 1 dari Bandar Lampung untuk sama-sama mendengarkan kajian Mutiara Pagi dengan narasumber yaitu Bapak Ustadz Ismail Soleh SAG. Dengan tema Mutiara Pagi hari ini yaitu merenungi hakikat umur. Dan selamat bergabung ke Pro 1 dari Bandar Lampung.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Senang sekali kami kali ini bisa menyapa Anda kembali dalam dialog kajian Islami Mutiara Pagi. Dan pada hari ini kita akan mengangkat sebuah tema terkait dengan bagaimana kita merenungi hakikat umur. Tentunya kita bersyukur pada hari ini masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmati pagi dan melanjutkan kehidupan. Tapi apakah bertambahnya hari juga berarti berkurangnya jatah umur kita, yang mana memang umur adalah amanah yang tidak dapat diulang, dan yang terpenting bukan seberapa panjang umur kita, tapi seberapa baik dan berkah kita mengisinya dengan iman, ibadah, dan amal kebaikan. Mari bersama kita berdiskusi bersama narasumber pada hari ini, Ustadz Ismail Soleh SAG. Assalamualaikum Ustadz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dian.
3: Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya sehat Ustadz. Bagaimana Ustadz sendiri?
4: Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua pendengar juga dimanapun berada sehat semua lah ya. Amin.
3: Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz sudah meluangkan waktunya untuk sharing bersama kami terkait dengan merenungi hakikat umur. Seperti tadi saya sempat bicara di awal Ustadz, memang kalau bicara terkait dengan umur, bisa dibilang ada orang tuh suka begini, kita gak tahu umur kita gitu. Padahal kalau masalah umur mah kita tahu ya Ustadz, yang kita belum tahu adalah kita kapan nih ajalnya. Benar. Dan bagaimana juga tentunya umur ini bukan sekedar panjang saja secara angkanya, tetapi bagaimana kita bisa mengisinya dengan keberkahan, umur yang berkah Ustadz. Nah, sebelum kita membuka diskusi bersama dengan pendengar, kami juga ingin dengarkan terlebih dahulu mukadimah dari Ustadz terkait dengan merenungi hakikat umur. Silakan.
4: Baik, terima kasih Mbak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wabihi nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. May yahdillahu falamudillalah wa may yudilhu falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pecinta Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Kembali pada pagi hari ini kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya. Mudah-mudahan kita semua dapat mensyukurinya sehingga akan mengundang kenikmatan-kenikmatan yang lainnya yang akan Allah berikan kepada kita semua. Salawat teriring salam, marilah kita sanjung agungkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in hingga kepada kita semua. Insyaallah kita semua, para pendengar dimanapun Anda berada, di yaumul kiamah nanti akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pecinta Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, alhamdulillah Saat ini kita masih berada di bulan Rabiul Awal ya, tepatnya kalau nggak salah tanggal 20 Rabiul Awal. Oleh karena itu, saya mengajak kepada kita semua, para pendengar dimanapun Anda berada, marilah kita memperbanyak membaca sholawat kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Nah, sebagaimana yang dianjurkan oleh Dirjen Bimas Islam ya, untuk memperbanyak sholawat di dalam surat edarannya nomor 6 tahun 2026. Mengajak kita semua untuk memperbanyak sholawat di bulan Rabiul Awal ini. Semoga kita bisa memperbanyak sholawat sehingga kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Para pendengar hari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pecinta Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, umur adalah sebuah anugerah ya dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai manusia. Nah, kita menerima kesempatan di dunia ini untuk mencapai tentu sebagai jembatan ya, tujuan akhirat gitu. Nah, sebagaimana Islam ajarkan bahwa kehidupan di dunia ini adalah sebagai apa ya, ladang untuk mengumpulkan amal ibadah yang mesti digarap secara serius ya untuk di akhirat kelak ya, supaya di akhirat itu kita apa ya, banyak mendapatkan bekal untuk perjalanan berikutnya. Karena sifat dunia ini adalah sementara ya, sementara saja, sedangkan akhirat ini adalah kekal dan abadi. Tentu saja Islam mengutamakan kehidupan akhirat di atas kehidupan dunia. Nah, dua kehidupan ini digambarkan sebagai dua jenis waktu, yang satu yang sejati, yang satu yang lagi tidak sejati ya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan atau menggambarkan, melukiskan kehidupan dunia ini adalah istilahnya tempat permainan belaka. Artinya sebagai ujian ya, apakah kita bisa melaluinya dengan baik atau sebaliknya. Allah berfirman, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu ila lahun wa inna daral akhirata lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun." Wa ma hadhil hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan dunia ini illa lahun, melainkan senda gurau dan main-main ya. Wa inna daral akhirah, dan sesungguhnya kehidupan akhirat yang sebenarnya lahiyal hayawanu laukanu ya'lamu, itulah yang sebenarnya kehidupan ya. Laukanu ya'lamun, itu kalau pun mereka mengetahuinya. Nah, para pendengar ada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pecinta Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, kalimat kehidupan dunia ini merupakan senda gurau atau main-main ini bukan berarti kita dianjurkan untuk berbuat seenaknya di dunia ini ya. Selayaknya kita dalam sebuah permainan, bukan seperti itu maksudnya. Akan tetapi redaksi tersebut dimaksudkan untuk menggambarkan bahwa kehidupan dunia ini tidak sejati ya, tidak kekal. Bahkan itu kehidupan ini penuh dengan tipuan. Oleh karena itu maknanya justru seseorang harus lebih banyak mencurahkan perhatian kepada kehidupan akhirat, karena dunia ini harusnya dijadikan sebagai apa ya, perantara ya, seperti saya sampaikan tadi. Kemudian apa yang harus dilakukan agar kesempatan hidup dunia ini bahasanya berkualitas gitu ya. Nah, maka Al-Quran memberikan garis atau peringatan kepada kita bahwasanya tujuan diciptakannya manusia adalah untuk mengabdi secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka itu mengabdi kepadaku, itu kata Allah. Nah, Allah tidak menciptakan jin dan manusia untuk suatu manfaat yang kembali kepada Allah. Mereka diciptakan untuk beribadah kepadanya, dan ibadah itu sangat bermanfaat bagi diri mereka sendiri. Nah, pengertian ibadah itu pun sangat luas ya. Tidak sekedar ritual kepada Allah saja seperti sholat, puasa, haji, zakat, dan sebagainya. Dan tetapi ibadah juga meliputi kebaikan-kebaikan yang membawa kemaslahatan ya bagi orang lain. Ya. Jadi para pendengar yang budiman, memanfaatkan umur di dunia ini menjadi sangat penting ya, karena waktu terus berjalan dan tidak akan bisa terulang lagi. Nah, kita selaku manusia dituntut untuk memaksimalkan waktu dan kesempatan. Ya, waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk perbuatan-perbuatan yang baik, yang berkualitas, yang bermutu sehingga tidak menyesal ya di kehidupan yang akan datang. Nah, orang-orang yang menyesal di akhirat digambarkan di dalam Al-Qur'an yang kata Allah merengek-rengek minta kembali agar bisa memperbaiki perilakunya. Allah menegaskan di dalam Al-Qur'an, hatta idza jaa ahaduhumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fi ma tarakta. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsu. Jadi kata Allah, demikianlah keadaan orang-orang yang durhaka ya, sehingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, maka mereka berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku bisa berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Kalau sekali-kali tidak ya, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja, dan di hadapan mereka ada dinding yang tinggi untuk mereka dibangkitkan. Nah, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pecinta Mutiara Pagi, dimanapun Anda berada, ada sebuah kata-kata dari Syekh Ahmad bin Ibnu Athaillah Asqalani dalam kitab Al-Hikam yang menjadi yang patut menjadi renungan bagi kita. Di dalam itu, di keterangan itu disebutkan, rubba umurin yata sa'at amaduhu wa qallat amdaduhu wa rubba umurin qalilatun amaduhu katsiratun amdadun. Terkadang umur ini berlangsung panjang akan tetapi manfaatnya kurang. Terkadang pula umur ini berlangsung pendek ya, akan tetapi manfaatnya sangat banyak. Oleh karena itu, tidaklah menjadi patokan bahwa umur yang panjang itu menjadi baik. Tapi ada kalanya umur yang pendek juga lebih baik daripada umur yang panjang. Baginda Rasul bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu adalah bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Ya, mudah-mudahan pengantar ini bisa menjadi satu gambaran bagi kita bahwasanya untuk memanfaatkan umur kita itu, maka kita harus bermanfaat baik bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain. Terima kasih Mbak Dian sebagai pengantar. Wallahu a'lam bishawab.
3: Baik Ustadz, Masya Allah, ini merupakan sebuah pengingat bagi kita ya Ustadz ya, merenungi hakikat umur. Terkadang ini menjadi salah satu rezeki yang luput dari kita untuk selalu disyukuri begitu Ustadz. Umur yang bertambah setiap harinya tapi terkadang kita terlewat begitu saja. Nah, ini sudah ada pertanyaan Ustadz dari Rio di Pramuka. Ustadz, terkadang kita itu memang suka lalai dengan nikmat umur, tetapi menurut Ustadz sebagai pengingat bagi kami, apa sih yang sering membuat manusia menyia-nyiakan waktu dan umurnya, Ustadz?
4: Ya, siapa tadi?
3: Rio,
4: Mas Ustadz. Rio ya, di Pramuka. Memang tadi saya sampaikan, dunia ini sebagai ujian ya. Ujiannya salah satunya adalah ketika kita diberikan umur panjang. Nah, kenapa banyak orang yang lalai terhadap nikmat umur panjang? Karena dia bertolak belakang dengan prinsip Nabi, bahwasanya kata Nabi, ingatlah kematian agar supaya kita dapat bersyukur dan bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita selaku manusia terkadang lupa, bahkan lalai terhadap nikmat panjangnya umur. Nah, oleh karena itu sebagai pengingat bahwasanya kita harus tetap bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka kita harus sering menjadi ibrah ya, peringatan ketika ada saudara-saudara kita yang meninggal ya. Terkadang kita kalau takziah atau ngelayat kepada orang yang meninggal itu tidak memberikan peringatan bagi diri kita bahwasannya ini saudara kita ini hari ini meninggal, bukan hal yang mustahil, bisa saja besok, lusa, kapanpun itu akan menerpa kepada diri kita. Nah, oleh karena itu mungkin salah satu cara untuk kita tidak lalai terhadap nikmat umur, nah, sering-seringlah kita ketika melihat atau ada tetangga yang itu tuh bertakziah, dan ketika takziah itu tidak hanya kita datang kemudian ngobrol ke sana ke sini, tapi selain kita mendoakan saudara kita itu, kita harus berpikir bahwasanya saudara kita itu hari ini meninggal, maka kita juga harus mempersiapkan diri menghadapi kematian ini. Nah, Mbak Dian, tidak sedikit saudara-saudara kita, tetangga kita yang meninggal tiba-tiba ya, kemarin baru ketemu perasaan, kemarin baru ngobrol, kok sekarang ada kabar sudah meninggal. Nah, ini kematian ini memang misteri dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kita harus yakin bahwasannya kematian pasti akan menemui kita ya, karena setiap yang bernyawa itu pasti akan mengalami kematian ya. Jadi seperti itu mungkin ya, salah satunya untuk kita tidak lalai di dalam nikmat umur, kita sering-seringlah menjadikan kematian orang lain ini sebagai peringatan bagi diri kita ya. Wallahu'alam bisawab.
3: Wallahu'alam bisawab ya. Memang Ustadz, kematian adalah sebaik-baik pengingat begitu ya Ustadz ya, bahwasannya memang kita yang bernyawa pasti juga akan dipanggil. Baik Ustadz, sudah ada yang bergabung juga lewat line telepon kali ini. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan Ibu siapa di mana?
5: Ibu Maimunah. Ini Mbak Dian ya?
3: Betul, Ibu Maimunah. Ibu Maimunah di mana, Bu?
5: Di Gunung Terang, Wadah Lampung.
3: Baik, Ibu Maimunah di Gunung Terang. Kita sedang bicara terkait dengan merenungi hakikat umur bersama Ustadz Ismail Soleh. Pertanyaannya silahkan, Ibu Maimunah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
3: Waalaikumsalam
4: warahmatullahi wabarakatuh. Bu Maimunah, sehat, Bu?
5: Alhamdulillah sehat. Ya, Pak Ustadz sendiri sehat, kan?
4: Alhamdulillah, silakan, Bu. Suaranya ini ya, menggema. Ya, silakan, Bu.
5: Saya mau tanya, kalau sholat lima waktu, dohor, asar, maghrib, isya, subuh, nah seumpamanya ya, kan saya ini habis sakitan, jadi udah dibeliin bangku, kan bisa sholat sambil duduk. Jadi kenapa kok bisa saya ini nggak disemangatkan gitu? Cuman kadang kena dohornya doang, terus kadang kena asarnya aja gitu kan, terus kadang juga kena maghribnya aja. Itu bagaimana kira-kira misalnya dohor dikodo sama asar, umpamanya kalau saya sedang berenjak niat ini, sedang gak males gitu ya. Nah, jadi boleh apa enggak perkiraan saya Bapak Ustaz? Tolong dijelaskan ya Mbak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tanggapannya Pak Ustaz.
4: Dan suaranya bergema-gema. Coba apa sih ya pertanyaannya tadi ya?
3: Pertanyaannya gini Ustaz, jadi Ibu Maimunah memang kondisinya sudah sakit-sakitan. Jadi memang sholatnya itu sambil duduk di kursi begitu. Lantas kalau misalnya memang ada sholat yang dikodo, apakah boleh Ustaz seperti dari zuhur dan asar begitu Ustaz?
4: Berarti meninggalkan sholat ya, tapi sholatnya di lain waktu ketika dia tidak malas. Itu kira-kira ya Mbak Maimunah. Jadi sholat ini adalah kewajiban kita ya, yang sudah ditetapkan waktunya. Kitabah Mauquta di dalam Al-Quran itu disebutkan sholat itu adalah yang sudah ditentukan waktu-waktunya. Misalkan zuhur jam 12 sampai jam berapa Mbak Dian? Sebelum asar lah ya, jam 3 lewat berapa gitu, 20 sekarang. Asar dari jam 3.20 sampai menjelang maghrib. Nah itu waktu-waktu zuhur, asar, maghrib bisa subuh itu sudah ada waktunya Bu Maimunah. Jadi kalau alasannya cuma malas itu tidak boleh ya Bu Maimunah, karena itu satu kewajiban. Kecuali ada uzur syar'i, bahasanya itu uzur syar'i itu misalkan sakit ya, atau parah sakitnya sehingga dia tidak bisa melakukan sholat atau tidak sadar, atau di dalam perjalanan atau ketiduran. Adanya Mbak Dian tidur

0: proses lah ya. Kalau mungkin kita mohon maaf yang normal-normal, misalkan ya yang sehat, yang masih bugar itu sholat itu gampang, sehingga mungkin pahalanya biasa ya. Tapi bagi orang-orang yang memang harus berusaha dengan ekstra, misalkan dalam keadaan sakit atau sudah tidak bugar lagi, itu ada poin tertentu yang bisa ditambahkan gitu ya, dari segi ikhtiarnya. Nah, oleh karena itu yakin Bu Maimunah, ketika kita memaksakan, apalagi sudah tingkatnya ikhlas dalam melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah tidak ada kata malas gitu ya, karena ada tanggung jawab di dalam diri kita. Ketika kita aduh malas nih ya, tapi kita ingat lagi, oh ini perintah Allah. Apalagi ingat lagi, wah kalau kita tidak sholat nanti berdosa. Nah, ini kalau kita tidak sholat maka nanti kita akan merugi gitu kan. Nah, insya Allah keyakinan-keyakinan itu akan menghilangkan rasa malas kita. Jadi semalas apapun, kalau kita sudah ada tanggung jawab terhadap kewajiban kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah itu akan bisa dilewati ya. Itu ya Bu Maimunah, semangat, mudah-mudahan bisa diberikan kemudahan di dalam melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja mungkin ya Mbak Dian.
1: Baik Ustadz, tentunya ini menjadi penyemangat juga ya buat yang memiliki uzur lainnya. Kalau misalnya ternyata dengan kondisi yang cukup berat itu bisa semangat melangsungkan ibadahnya, insya Allah juga pasti pahalanya akan berbeda dengan yang biasa-biasa saja. Betul. Begitu ya Ustadz, Masya Allah
0: ya, karena prosesnya sangat luar biasa ya.
1: Luar biasa. Baik Ustadz, kami sudah pastinya juga ingin mendengarkan pesan yang ingin Ustadz sampaikan, dan juga kita sudah berada di ujung perjumpaan Mutiara Pagi pada hari ini. Ustadz, kami ingin dengarkan bagaimana pesan yang ingin Ustadz sampaikan kepada para pendengar kali ini terkait dengan tema merenungi hakikat umur. Silakan Ustadz.
0: Baik Mbak Dian dan para pendengar dimanapun Anda berada, satu saja dari saya, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia itu yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Artinya di dalam memanfaatkan umur kita yang panjang, mari kita pergunakan ya sebaik mungkin. Allah sudah memberikan kesempatan kepada kita, maka jangan sia-siakan kesempatan itu untuk mengumpulkan perbekalan-perbekalan untuk bekal di akhirat kelak. Itu saja, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, dan menjadi manusia-manusia yang bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan kepada Allah Subhanahu wa taala, saya mohon ampun. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Ismail Soleh SAG untuk hari ini Mutiara Pagi terkait dengan merenungi hakikat umur. Semoga tentunya kita semua bisa membuat bermanfaat kembali ya terkait dengan umur yang telah Allah amanahkan kepada kita, dengan lebih berkah, kemudian juga sesuai dengan apa yang dipesankan oleh Ustadz, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih Ustadz, selamat kembali melanjutkan aktivitasnya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, setelah ini jangan kemana-mana karena kami masih akan temani Anda dengan mengupdate informasi di Warta Berita Daerah Lampung Pagi. Tetaplah bersama kami.

0: Sahabat budaya, tahukah Anda suku Binontoan yang ada di Kabupaten Toli-Toli? Binontoan berasal dari kata Pino Bontoan, artinya keputusan. Mulanya daerah Binontoan adalah daerah hutan belantara, dihuni oleh sedikit suku Dondo yang tinggal di dalam hutan disebut Boyan, merupakan daerah Buol. Seiring dengan perjalanan waktu, daerah ini semakin banyak didiami suku Toli-Toli hingga wilayah Lakuan. Melihat hal itu, Kerajaan Buol menginginkan adanya kesepakatan wilayahnya yang didiami oleh suku Toli-Toli. Maka diadakanlah pertemuan di muara sungai Binontoan atau disebut Ogonabonto. Dari pertemuan itu, diputuskanlah batas Buol dan Toli-Toli adalah sungai Lakuan. Lakuan sebelah timur masuk daerah Buol, sedangkan barat adalah Toli-Toli. Dari situlah orang-orang menyebut pertemuan itu Pino Bontoan, artinya tempat keputusan.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
2: Adat diisi, limbago dituang, tanduak ditanam, dagiang dilapah.
1: Artinya, adat diisi, lembaga dituang, tanduk ditanam, daging dihampar. Gambaran dari sikap saling menyesuaikan.

0: FM, suara budaya Lampung.
1: Wakca jam 6.
2: Minamagi dimanapun Minamagi berada, kembali kami hadirkan Wakca pukul 6 waktu Indonesia Barat. Gubernur Lampung Rahmat Mizani Jausal menyebut bahwa adanya riset dan inovasi yang terus dikembangkan perguruan tinggi di wilayahnya dapat membantu dalam mempercepat hilirisasi komoditas di tingkat desa. Ia mengatakan, Lampung yang merupakan salah satu sentra pangan utama nasional dengan berbagai potensi komoditas unggulan memerlukan dukungan dalam pengembangan sains, riset, inovasi, dan teknologi dari perguruan tinggi. Yang menjelaskan, perguruan tinggi di Lampung dapat mengambil peran lebih besar sebagai pusat pengembangan teknologi terapan untuk mendukung kebutuhan masyarakat. Salah satunya untuk mempercepat hilirisasi komoditas di desa. Menurutnya, dengan dukungan riset, inovasi dan riset dapat menjadi solusi atas salah satu tantangan utama, yakni terbatasnya hilirisasi komoditas pangan, di mana sebagian besar komoditas Lampung masih dijual dalam bentuk bahan mentah, sehingga nilai tambah serta peluang penciptaan lapangan kerja belum sepenuhnya dinikmati masyarakat di daerah. Menurutnya, hilirisasi berbasis industri besar memiliki keterbatasan dalam penyerapan tenaga kerja karena semakin modernnya teknologi industri. Di sisi lain, Lampung setiap tahun menghadapi tantangan tingginya jumlah lulusan SMA, SMK, perguruan tinggi, dan vokasi yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung memberikan seragam sekolah gratis kepada 1.998 siswa peserta didik baru tingkat SD atau MI dan SMP atau MTS sebagai upaya meringankan beban ekonomi orang tua sekaligus mendukung pemerataan akses pendidikan. Bupati Lampung Barat Parosil Mapsus mengatakan setiap penerima memperoleh 3 setel seragam sekolah, yakni seragam merah putih atau biru putih, pramuka dan batik, serta 1 pak berisi 10 buku tulis. Menurutnya, bantuan tersebut tidak hanya ditujukan untuk mengurangi pengeluaran keluarga pada awal tahun ajaran baru, tetapi juga menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam mencegah anak putus sekolah. Parosil menegaskan, pemerintah daerah ingin memastikan seluruh anak di Lampung Barat memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan tanpa merasa minder akibat kondisi ekonomi keluarganya. Ia menambahkan, program seragam dan perlengkapan sekolah gratis tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui program Semua Bisa Sekolah. Ia juga meminta dukungan seluruh pihak termasuk sekolah, orang tua dan masyarakat untuk menjaga keberlanjutan program tersebut. Demikian Wakca pukul 6, Mologutunga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

Garuda dirancang untuk membuka jalan bagi anak-anak Indonesia berprestasi dari seluruh daerah agar mampu menembus kampus-kampus terbaik di dunia. Sekolah Garuda menjadi penyempurna orkestrasi transformasi pendidikan. Sekolah Garuda adalah cara pemerintah memperluas akses pendidikan unggul yang inklusif, meracik talenta sains dan teknologi dari anak-anak berprestasi di penjuru negeri. Sekolah Garuda diharapkan tidak hanya melahirkan insan cerdas dan berdaya saing global, tetapi juga berjiwa kepemimpinan dan berorientasi pengabdian kepada bangsa. Sekolah Garuda berdiri di atas tiga pilar utama. Pertama, penyeimbang akses, yakni pemerataan kesempatan bagi semua anak Indonesia untuk berprestasi tanpa batas wilayah. Kedua, inkubator kepemimpinan yang menanamkan karakter dan nilai kebangsaan bagi calon pemimpin masa depan. Dan ketiga, penguatan prestasi dan pengabdian, yakni membentuk siswa berprestasi akademik tinggi sekaligus memiliki semangat kembali mengabdi untuk negeri.

utama pertumbuhan ekonomi modern. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang mengandalkan aset fisik, ekonomi digital bergerak berbasis data, konektivitas, dan inovasi. Mulai dari toko daring, dompet elektronik, transportasi daring, hingga layanan pendidikan dan kesehatan jarak jauh. Semuanya menjadi bagian

bagi masyarakat di daerah terpencil untuk mengakses pasar yang lebih luas. Serta membantu pemerintah dalam meningkatkan efisiensi layanan publik. Agar pertumbuhannya berkelanjutan, diperlukan dengan infrastruktur yang memadai, aturan yang jelas, dan kesadaran masyarakat akan keamanan dalam bertransaksi secara daring.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minang lagi pagi-pagi gini gitu ya. Selain ditemani dengan lagu-lagu pilihan yang mungkin menemani aktivitas perjalanan Minang lagi ya, tentu juga akan kami hadirkan nih informasi yang tentu menjadi perhatian kita bersama. Karena kalau informasi penting gitu ya, apalagi kalau berkaitan dengan kendaraan juga nih yang kita gunakan untuk sehari-hari. Dan ada kabar juga yang cukup menarik nih buat para pemilik kendaraan, khususnya kendaraan yang mempunyai wajib melakukan uji kir. Dan kabarnya ini ada sekitar 40 ribu kendaraan yang terancam dihapus registrasinya karena belum melakukan uji kir. Dan informasinya yaitu sebanyak 40 ribu unit kendaraan wajib uji di Kota Bandar Lampung terancam sanksi penghapusan registrasi kendaraan lantaran belum melakukan kewajiban pengujian berkala atau uji kir. Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung mencatat dari total 40 ribu kendaraan yang terdaftar wajib uji di data Samsat, baru sekitar 27 ribu unit yang tercatat aktif melakukan pemeriksaan berkala. Kepala UPTD Penguji Kendaraan Bermotor Dishub Bandar Lampung, Andi Irawan Kunang, menyampaikan peringatan tersebut di Bandar Lampung pada Selasa 1 September. Penindakan tegas berupa pembatalan status registrasi tersebut merujuk pada regulasi aturan yang menetapkan penghapusan data bagi kendaraan yang menunggak uji kir selama 2 tahun berturut-turut. Guna menerbitkan administrasi dan kelayakan jalan, Dishub memperkuat koordinasi bersama Samsat melalui sinkronisasi data pengujian dengan sistem pajak kendaraan bermotor. Menurut Andi, kesadaran masyarakat untuk melakukan uji kir sebenarnya cukup baik. Ia menyebut tingkat kepatuhan pemilik kendaraan di Bandar Lampung berada di kisaran 80%. Meski belum mencapai 100%, partisipasi masyarakat dalam melakukan uji berkala tersebut terus menunjukkan tren positif. Di sisi lain, pelayanan pengujian kendaraan bermotor di Bandar Lampung juga telah mendapat akreditasi kategori A sejak akhir September 2025. Andi menyebut Bandar Lampung menjadi satu-satunya daerah provinsi Lampung yang memiliki akreditasi tersebut. Menurutnya, akreditasi kategori A menunjukkan pelayanan pengujian kendaraan telah memenuhi standar pelayanan prima. Hal ini sekaligus menjadikan Bandar Lampung sebagai salah satu daerah dengan layanan uji kir terbesar di Lampung. Dan untuk mempermudah masyarakat, Dishub Bandar Lampung juga telah menerapkan sistem pelayanan berbasis online melalui aplikasi. Layanan tersebut tidak hanya dapat dimanfaatkan kendaraan yang terdaftar di Bandar Lampung, tetapi juga kendaraan dari sejumlah kabupaten tetangga. Andi mengatakan kendaraan dari Pesawaran, Lampung Selatan maupun Lampung Timur dapat melakukan pengujian di Bandar Lampung dengan syarat melampirkan surat rekomendasi resmi. Di Solo, Bandar Lampung mengingatkan pemilik kendaraan agar tidak mengabaikan kewajiban uji berkala. Pengujian kir wajib dilakukan setiap 6 bulan. Dan Minamwagi itu tadi ya, informasi jadi buat Minamwagi nih yang punya kendaraan gitu ya, memang diwajibkan melakukan uji kir, jangan sampai lupa ya. Dan juga pastikan kendaraan kita memenuhi ketentuan dan juga administrasi ya, yang agar tetap aman nih saat berkendara. Dan jangan sampai gitu ya, gara-gara lupa atau menunda uji kir gitu, kendaraan kita malah bermasalah di kemudian hari. Yang penting pokoknya nih, tertib berkendara, tertib administrasi, perjalanan pun jadi lebih tenang.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Baik, minum lagi kita lanjutkan lagi ya informasinya, dan kali ini seputar kesehatan dan juga masih ya pelayanan publik di Lampung. Dan kali ini ada kabar yang cukup menarik juga nih, terutama bagi masyarakat yang selama ini menggunakan layanan rumah sakit daerah, di mana Direktur Utama RSUD Abdul Muluk atau RSUD AM ini buka-bukaan ya mengenai kondisi keuangan rumah sakit. Salah satunya yang menjadi sorotan ini adalah adanya tunggakan pembayaran obat yang nilainya cukup besar, ya ini mencapai di 57 miliar. Dan seperti apa gitu ya informasinya, mari kita simak di mana Direktur Utama RSUD Dr. Haji Abdul Muluk Imam Ghazali ini secara terbuka membeberkan kondisi real keuangan rumah sakit daerah tersebut dalam rapat dengar pendapat atau RDP Komisi 5 DPR Lampung pada Selasa 1 September. Keterangan blak-blakan disampaikan menyusul mencuatnya data tunggakan pembayaran obat kepada paguyuban pedagang besar farmasi atau PBF nasional yang menembus angka sekitar 57 miliar. Rincian beban utang farmasi tersebut terbagi atas kewajiban periode Agustus-Desember 2025 sebesar 20 miliar, serta tagihan di periode Januari hingga Juni 2026 mencapai 37 miliar. Imam menegaskan keterbatasan arus kas terjadi karena rumah sakit harus membagi alokasi pembayaran secara adil untuk kebutuhan belanja barang, jasa pelayanan, hingga pola klaim BPJS Kesehatan. Dalam rapat bersama BPKAD dan BPJS Kesehatan tersebut, pihak manajemen memastikan tetap beritikad baik melunasi seluruh kewajiban agar pasokan obat-obatan bagi pasien tidak terhenti. Menurutnya, manajemen RSUD AM ini harus mengatur kas secara proporsional agar pembayaran kepada seluruh pihak dapat tetap berjalan. Imam mengatakan rumah sakit tidak dapat memusatkan pembayaran hanya kepada satu atau beberapa penyedia obat karena masih terdapat kewajiban lain yang harus diselesaikan. Selain banyaknya kewajiban yang harus dibayarkan, Imam menyebut kondisi pembayaran dari BPJS Kesehatan turut mempengaruhi arus kas RSUD AM. Dan menurutnya pembayaran dari BPJS pada awal tahun ini relatif baik. Namun kondisi tersebut kemudian mengalami perubahan sehingga turut berdampak terhadap kemampuan keuangan rumah sakit. Dalam RDP tersebut, kondisi keuangan Rumah Sakit Abdul Muluk ini juga dikaitkan dengan pembahasan sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA tahun 2025 yaitu sebesar 67 miliar. Imam menjelaskan RSUD AM ini memiliki target pendapatan sebesar 410 miliar. Dalam perubahan anggaran tersebut, target tersebut diusulkan meningkat menjadi 434 miliar. Dan untuk menjadi solusi terhadap persoalan anggaran tersebut, RSUD Abdul Muluk ini masih berkoordinasi dengan BPKAD Provinsi Lampung. Dan minum lagi itu tadi ya informasi di mana angka 57 miliar tentu ini bukan angka yang kecil, dan kondisi keuangan rumah sakit tentu menjadi perhatian karena pada akhirnya berkaitan juga ya dengan kelancaran pelayanan dan juga kebutuhan obat nih bagi masyarakat yang memang membutuhkan. Tentu kita berharap juga persoalan ini bisa segera ya mendapatkan solusi terbaik gitu, sehingga pelayanan kesehatan untuk masyarakat tetap bisa berjalan dengan baik.

0: Indonesia, negeri yang hidup dalam begitu banyak ragam. Dari Sabang hingga Merauke, setiap daerah memiliki masyarakat, tradisi, dan kebiasaan yang menjadi bagian dari identitasnya. Ada tradisi yang diwariskan melalui tarian dan musik. Ada pula yang hadir dalam upacara adat, kuliner, hingga gotong royong yang terus dijaga dari generasi ke generasi. Meski berbeda dalam cara hidup dan menjalankan tradisi, semuanya memiliki nilai yang sama, kebersamaan, penghormatan, dan rasa memiliki. Keragaman bukan sekedar perbedaan, ia adalah kekayaan yang mengajarkan kita untuk saling mengenal, menghargai, dan menjaga satu sama lain. Karena dalam setiap ragam ada cerita yang menyatukan. Berbeda tradisi, satu Indonesia. Inilah Indonesia.
1: Tahukah Anda, laut memberi kita ikan segar, mata pencaharian, dan keindahan alam yang tak ternilai. Tapi jika laut dieksploitasi berlebihan dan tercemar sampah, semua itu bisa hilang. Mari manfaatkan laut dengan bijak, tangkap ikan sesuai aturan, hentikan membuang sampah ke laut, dan dukung hasil laut yang berkelanjutan. Laut yang terjaga hari ini adalah kehidupan untuk masa depan.

0: Prompat FM.
1: Wah suara
0: budaya Lampung.
2: Minamogi dimanapun minamogi ibadah, kembali kami hadirkan Wahja pukul 7 waktu Indonesia Barat. Gubernur Lampung Rahmat Bidjan Hijau Salam mengatakan melalui penguatan di sektor pendidikan dapat mendorong keluarga penerima manfaat atau KPM, program Keluarga Harapan atau PKH di daerah itu jadi lebih mandiri. Ia mengatakan penguatan pendidikan itu salah satunya dilakukan melalui sekolah rakyat yang bertujuan agar anak yang berasal dari keluarga prasejahtera mendapatkan akses pendidikan berkualitas bahkan sampai jenjang perguruan tinggi melalui beasiswa Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah. Menurutnya, keterjangkauan akses pendidikan menjadi solusi bagi keluarga penerima manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dalam jangka panjang. Tanggapan tambahan mengenai terbukanya akses pendidikan bagi anak keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan dikatakan oleh Ketua Tim Program Keluarga Harapan Lampung Selamat Riyadi. Ia mengatakan capaian kinerja positif program Keluarga Harapan Lampung dalam memberikan akses pendidikan bagi anak KPM-PKH telah terlihat, yakni sebanyak 1.066 anak KPM-PKH yang berhasil melanjutkan kuliah sejak 2017 hingga 2026 melalui gerakan Ayo Kuliah. Untuk mendukung perluasan akses pendidikan bagi anak dari keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan di Lampung, telah dilaksanakan gerakan Ayo Kuliah yang telah berjalan sejak 2017. Beralih ke informasi selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung memaparkan arah transformasi pembangunan bagi tim penilaian Kementerian PPN atau Bappenas dalam memasuki tahap final penghargaan pembangunan daerah atau PPD 2026 tingkat nasional. Bupati Lampung Selatan Radityo Egy Pratama mengatakan salah satu gagasan utama yang diusung dalam penilaian tersebut adalah mentransformasikan posisi strategis Lampung Selatan dari sekedar pintu masuk Pulau Sumatera menjadi beranda Sumatera. Menurutnya, perubahan paradigma tersebut penting untuk meningkatkan aktivitas ekonomi di Lampung Selatan, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi bagian dari daerah lintasan, tetapi juga memperoleh manfaat dari arus orang, barang, investasi, dan aktivitas ekonomi yang masuk ke wilayah tersebut. Dalam tahap final, tim penilai menelaah lebih mendalam kualitas perencanaan pembangunan, capaian kinerja, konsistensi pelaksanaan program, serta dampaknya terhadap masyarakat. Raditya menjelaskan arah pembangunan Lampung Selatan difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya